0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi penting banget kan. Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna yang lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam lestari. Amuah.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 7:17 menit waktu Indonesia Barat. Matur nuwun. Gawe sing wis ngrungokno ya kan. Alhamdulillah iki sinyal wis rada ampi. Dadi sing kate gabung ya monggo kula tre galenggal gabung jam 7 ya kan dek warung gaul. Sing kate gabung ya monggo nggih. Siki 404504081555610153. Iya no warung ya teko Ines Alfahra wis hadir iki ya pokoke iki sebagai tanda bahwa warunge wis tak buka sing kate gabung yintang padha gabung sing ora gabung ya ora apa-apa pokoke dirungokno tok ae iki ana beberapa informasi sing tak hadirno maring ngene Gus.

0: Ayo matur nuwun nggih, pokoke matur nuwun aku wis ora iso berkata-kata, pokoke isoe matur nuwun jam 7.29 menit waktu Indonesia Barat. Matur nuwun Bu Sri Utami ya, monggo ingkang badhe gabung malih, monggo kula trenggal-enggal gabung. Biasanya lek isu ngene iki saya pepek ya degengane dadi yang padha dilarisi ngono lho ya. Iki ana maneh sing wis ado-ado teko kono lho, teko Kalimantan ae wis gabung. Warung gaul
1: ya Pak Cak.
2: Wila.
0: Halo, lho ya apa Cak?
2: Ya. Tetap pedon iki, Bang.
0: Yo, wis sudah nah.
2: Waduh, isik. Belum.
0: Piye iki.
2: Udane sik wedi jeblok.
0: Sementing seger waras sih, Cang.
2: Nggih.
0: Heeh. Iki lagune ya, menak melak apa ya apa ki?
2: Lagune lek asal milih kula kepengin lagu Banyuwangi.
0: Sing apa?
2: Iya.
0: Apa iku?
2: Lah. Judule iya. Sikile loro asline.
0: Gak ono i.
2: Mboten kan?
0: Gak ono.
2: Niku lek mboten salah nyanyi Suliana lek mboten salah.
0: Suliana, saya tak golekane lek Suliana nek ngono.
2: Suliana terus enten malih niku sinten kata kok sing nyanyi niku
0: sing
2: iya
0: gak ono Dik Suliana. Gak ono Isam ya apa ganti apa ki
2: gantine niki cuacane panas. Ben pawanas tambah pawanas ngobong ati mawon.
0: Ngobong lah. Ya wis.
2: Anu Demi ya.
0: Sing Demi, oke, siap.
2: Mriki kabut, Mas.
0: Oh, kabut. Berarti rong udan tapi ya.
2: Dereng. Bawa lek wis metu kabut ngeten iki angel ati udan.
0: Oh ngono ya. Oh di Kalimantan iya jenis kobongan ya, Cak.
2: Cak jane sing kobong niku ten daerah tanah gambut niku waduh
0: kalen iki. Tapi kan yo asape teko ndi-ndi bejere.
2: Iya, asape sampe mriki. Kadang nggih sampe Malaysia barang asape niku.
0: Swangar ngono.
2: Lah nggih. Niki lek isu jam-jam tengah 6 ngoten niku jarak pandang kabut niku paling 5 meter. Malah wingi niku ten pundi ten Kaltim niku pun enten sing kecelakaan nggih gara-gara kabut. Jarak pandang cuma 2 meter di sana.
0: Oke.
2: Nggih, salami damel sedaya mawon pun.
0: Nggih, matur nuwun lho. Kang Aceng ya, sehat selalu, seger suara selalu, wis pokoke muga-muga iki oleh nyambut gawe lancar ngono ya, Kang ya.
2: Amin.
0: Amin, nggih.
2: Nggih, matur nuwun. Tunggu mawon. Nggih, pun matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aceng matur nuwun ya, sing wis gabung iki ben isuk iki mesti ndang langsung ngrungokno ngono lho. Aku jan sawu meneng lek disemangati wek Kang Aceng. Ya dadi sing kate nyemangati mana ya monggo. Lek sampean gak usah nyemangati ben aku ae sing nyemangati iki tak lakeki lagu-lagu sing asik iki ana maneh wong teko adoh iki teko Sabawana Saba rupane iki ya. Sugeng enjing.
3: Enjing kula niki Malang Arema.
0: Oh, Malang Arema.
3: Tapi asli kula tulung agung, Mas.
0: Walah, nggih nggih nggih. Jenengan
3: Mas Taufik kan iki?
0: Nggih, leres. Alhamdulillah sehat kepanggih. Pinten
3: dinten iki mboten on air?
0: Lah napa
3: aku nyambut damel budal isu Bang Soleh sonten.
0: Walah, nggih.
3: Tak niki pun tadi
0: Damang niki nggih.
3: Nggih, Damang.
0: Nggih, nggih pun.
3: Niki nggih mangkat. Kula tak terus salam nggih Mas Taufik.
0: Lagune mboten.
3: Lagune napa niku anu mawon? Anu pedut pasar ngunut.
0: Nggih, siap.
3: Kula asline saking ngunut mriko lho.
0: Walah, pedut
3: pasar. Sakniki dadi Arema.
0: Nggih, siap.
3: Tagem Buryatin. Nggih. Bu Sumiatun. Mbak Sri Bella, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Pandan, Bu Sri Ana, Bu Purnomo.
0: Mm-mm.
3: Anu lancar soalnya dicatet.
0: Okay.
3: Bunda Sofia, Bu Marlena, Mbak Tenggi, Mama Dita, Pak Grandong. Niki wau Mas Aceng nggih.
0: Nggih.
3: Engkang teng mriko, pundi Kalimantan?
0: Kalimantan.
3: Nggih, Pak Bojes, Pak Widi, Pak Bambang, Pak Sarii, Mas Faris, lajeng Mami Ati, wonten Mbak Gita ugi. Sampun matur sembah nuwun, kula niki pun badhe mangkat makaryo.
0: Nggih.
3: Matur nuwun nggih, Mas.
0: Sami-sami Bu, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Utami sing wis gabung iki ya, sing kate gabung maneh monggo kula trenggal-enggal gabung. Wong wis isu ngene iki wayahe tin padha nyambut gawe. Nah, ben semangat nyambut gawe ini ya kita kei semangat kok kene. Iki wis enek maneh Bu Sri maneh iki wong isu-isu wis kenek Sri loro ki yo. Tak trimoni dhisik sugeng enjing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sugeng enjing.
4: Pundi pawartosipun menyan sehat.
0: Alhamdulillah sehat kula.
4: Nggih, Bapak Ibu, putra garwa sehat sedaya.
0: Alhamdulillah sehat sedaya.
4: Nggih. Anu kula rak nyuwun lagu dhisik nggih.
0: Monggo, monggo.
4: Tembangipun Babat Blitar kemawon.
0: Napa?
4: Babat Blitar.
0: Oh, Babat Blitar.
4: Nggih.
0: Padoman mari tekok mbabat terus nang Blitar.
4: Lho, cedhak tolong agung mau pasar mulut.
0: Nggih.
4: Nang Blitar ne pasar mulut.
0: Nggih, niki pun kula readyaken nggih.
4: Nggih, kula tak titip salam nggih.
0: Nggih.
4: Pasen Bu Sri Utami kula wau, Bu Widi, lajeng Bu Pandan, Bu Riatin, mm-hmm. Bu Marlena, Bu Sri Ponco, Bu Sri Gati, Pak Eko, Pak Bambang,
0: mm-hmm.
4: Pak Ismoyo, Pak Grandong, Mas Faris, lan sedaya pamireng sugeng enjing lan sugeng beraktivitas. Kagem panjenengan tansah sehat, semangat lan selalu bahagia bersama keluarga.
0: Amin, matur nuwun.
4: Inggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabung. Alhamdulillah niki kula nggih, alhamdulillah matur nuwun. Seneng banget iki wis akeh sing gabung. Lah saiki tak puterno dhisik sing wis request. Kiyen Pak Widi, Bu Widi pisan. Assalamualaikum Mas Taufik, semoga diberi kesehatan. Amin dan rezeki. Lagunya Surat Biru, salamnya untuk semua nggih. Dirantos lagune niki Pak kula padosaken, niki tak puterno dhisik lagune.

0: Nggih, pokoke matur nuwun ya, matur nuwun sanget kagem sedaya kemawon. Sugeng enjing kula akeraken kagem bapak kalian ibu, kagem bapak kalian ibu ingkang sami katasi midhang nyetaken. Sing saiki lagi berangkat makarya ya, hati-hati nang dalan, muga-muga makaryane berkah gawe keluargane untuk rejeki sing barokah. Iki ana pisan Faris sing nang Batu ya kan. Matur nuwun Mas Faris nyuwun lagune Cundamani. Mas Taufik saking Caiba Sofa badhe order pecel 11 bungkus kagem harga teng pros tunggal Mas Bagas, Yan, Mas Ruli, Mas Batejo, Kang Aceng, pun Mas Utami Purnama Bahuhi. Mas Taufik sehat selalu nggih, sugeng makarya mawon. Kula tenggo lagunipun penerimaan pro sekawan kok sering naik turun nggih, nggih iki enten perbaikan ngoten nggih. Terus juga iki mriku sampai badhe ontrem Mbah Tejo sampai mboten sida akhire mangane jenengan informasine teng tenisine nggih Mas Taufik. Ya wis Mas wis tak sampekno matur nuwun. Iki ana Bu Pandan pisan sing wis mari senam. Sugeng enjing.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dados pundi pawartosipun?
0: Alhamdulillah sae. Niki lagune napa niki?
1: Lagune apa ya sing berot-berot Mas Taufik?
0: Sing berot
1: iki. Tek kurang lek
0: remik-remik wonten nggih.
1: Lintang Asmara wis.
0: Nggih, Bun.
1: Lintang. Sing berot.
0: Nggih.
1: Eh?
0: Lintang
1: Asmara. Adi salam nggih.
0: Oh, monggo.
1: Kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin. Kalau wawon sinten nggih mawon Mas Taufik?
0: Oh, kata pun enten Mas Fari, enten
1: Oh, Kang Aceng nggih, Kang Aceng wonten nggih, Bu Sri Utami. Nggih. Sri Gati. Wonten Ibu Ariami, wonten Singosari. Nggih. Kagem Pak Eko. Pak Bambang. Wonten Pak Rustamaji niki tangga kula ten Dadapan. Pak Iswoyo, Pak Suarnoto, okay. Pak Widi, Bu Widi, Kang Grandong, nggih, kalian Mbak Titi, Mbak Indah, Pak Darmanto, Pak Buleha, Bunda Leha, Kang Wonten Batu, okay. Bu Tati, Lahor, Bunda Sumiatun, Mas Faris, Wonten Ibu Satiah, Wonten Karangkunci, Wonten Pak Sarii, wonten Pak Suranto, sampun Mas Taufik kagem sedulur ayo pamireng pro 4.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun dalipun Mas Taufik sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandan ingkang sampun gabung nggih. Moga mugi ingkang sampun gabung niki nggih tak saged midhangetaken enak ngono lho pokoke ya. Ayo moga sing kate gabungan malih entang kula tregel-gel gabung sing kate request-request lagu ya monggo kula tregel-gel request sing kate sarapan nyindang pada sarapan iki pokoke aku ya matur nuwun kanggo kabeh sing wis ngancani, sing wis ngerencangi ya kan, karena iki wis ana beberapa lagu sing wis dijaluk karena dulur-dulur lan sederek sedaya. Iki berarti wayahe aku iki muterno ngono ya. Lintang Asmara mbek Cundamani iki wis ready ya. Sing kate gabak, sing kate gabung, sing kate nambah lagune nggih monggo. Mang ana Bu Sri Utami, ana Bu Sri apa jenenge Sri Purnomo, no Pak Widi Bu Widi, nek Mas Faris, ana Bu Pandan, terus ana Kang Aceng pisan sing wis gabung iki ya matur nuwun. Ya sik ana waktu Bu ya, kingko jam 09.00 ya ana warung gaul pendengar RI Malang dari masa ke masa spesial dialog hari radio ke-81. Tadi tak puterno dhisik lagu-lagu sing wis dijaluk iki ya, jenan ndi-ndi dulurku kabeh.

0: Sundamani wis gawa awake dhewe iki nang jam 8:06 menit waktu Indonesia Barat. Ya nak, butuhan barang iki sida telepon para Bu. Imang ora ne pemberitaan iki lho, moro-moro telepon jarne wis telepon lha iki wong iki. Dan dinten-deni moro langsung teko ya langsung disamber. Sugeng enjing.
1: Sugeng enjing Mas Topek.
0: Nggih sugeng enjing. Kula
1: niki kangen pol mari ngono krungu suarane. Lho, kok ora ditampani?
0: Lah wong ora.
1: Nang ndi wong
0: iki? Lah wong ora ngirim kok nampani iki piye to?
1: Lho. Oh ya, apa sih? Wong kene wis ententekan dadak entek bebek entek meri dadakno.
0: Pripun pawartosipun panjenengan, Bu?
1: Anu waras apa iku sehat tapi urung waras mek arek gatel.
0: Kula nggih ngoten, kula nggih sehat, waras mek kare ganteng
1: iki nganu warase angel lo sobo pasar terus masalahe.
0: Sobo pasar. Kok sobo pasar lah, pripun kok sobo pasar niki, Bu?
1: Ya sapa warung ya sapa pasar ae dadi angel warase.
0: Ya
1: lek nganu pitik sapa kebon. Kene ya ora kono.
0: Anjen yo ngono kuwi lho Bu. Iki mang sampean jarine melok karnaval.
1: Lho. Mbok langsung kula mbok berangkat jam 3 wong karnaval.
0: Iki sajane melok karnaval apa ati blonjo mlijo ta?
1: Wong gowo linggih sih ya budal.
0: Oh iya. Lah ngono ya ora jajaki kok ya umum ya kabar-kabar ngono lho.
1: Oh kok nang pasar iki lho jenenge nggo duwe gawanane mek linggih sampe anu amer.
0: Linggih amer mek nyali.
1: Mek tambang.
0: Iki sampean njaluk lagu apa kita siapno iki?
1: Lagune apa ya sing wis cemawa sing gampang ngoten mawon kula lek masalah lagu aku ora patek anu ora
0: anting-anting
1: dhuwit sing perlu iki mek dhuwit tok lek lagu ngene ras pira
0: padha berarti anting-anting gelem ya Bu.
1: Pripun
0: anting-anting
1: anting-anting ora ngono apa iku cincin putih
0: anake anting-anting kaya lek njaluk cincin putih ya tak kei.
1: Ya wis apa-apa lek ngoten ya tak ben ayu ben ketok enom ngoten nggih gawe anting-anting ya. Timbang cincin putih.
0: Betul. Itu sampe nek gawe anting-anting ku sing paling pantes gawe anting-anting segedene sak pelek ngono kalo.
1: Lho, nggih kula nganu lek anu nggih gawe ngoten lek dinas pas wayahe manu tandang niku lho wayahe pas payu gawe ngono. Lek ning omahe ndek ning omah yo dasteran ngono terus ambe gawe sing biasa.
0: Sing biasa.
1: Ben ketok. Terus disasak rambutnya disanggul, untune patian wae. Wis ngono
0: ae. Ben lek gawe anting-anting iki berarti pas kate dinas ngono kae ya.
1: Nggih, lek payu ngono kae gawe anting-anting.
0: Walah, lek iki wis suwe rupane ra payu lek anting-antinge nganggur ngono iki.
1: Lah wis 17 taun kae wis meneng ora ana tanggapan blas kok.
0: Kene
1: ya lek kono. Angel taniki iki nganu apa arep metu-metu iki ya angel golek dhuwit ya rada repot kek sembarang larang dadine wong-wong malah ora nanggap. Kula malah budal dhewe karena apa ngono bener menelan biaya banyak.
0: Makane aku mang lewat gang siji kono tak delok kok iki wis to mer tak wanguk ngene batul kok semawenor ngono iki Mas. Iki wong sakjane tenang ndi to? Aku ngono.
1: Sik panas tempene. Panas tempe panas iku anu.
0: Sampeyan oleh salam tekok Kang Aceng iki lho.
1: Oh, arek iki rerek. Dan aku anggere sik kae kan sakjane arep tak tilapne iku. Anu bening kali ae.
0: Lah ya iku. Sampeyan nek nilapno dhek iku aja nang kali nang lengi kono lho, lengi yuyu kono lho. Wis ora iso metu
1: becak kuwi. Kan kan nek nganu sungai Barito.
0: Lah ya.
1: Dadine malah.
0: Halo.
1: Matur nuwun Kakang Aceng, Sugeng Makaryo. Lungguh nyambet gawe kok turun, Mbok. Pae Sugeng Makaryo. Mugi-mugi anteng-anteng itu anu dados sepang lipur. Kalau enteng mriku enten Mama Dian.
0: Mama Dian?
1: Nggih.
0: Walah, nggih.
1: Nggih nganu celake mriku pira ya? Celak kalae Pak Aceng niku.
0: Pinten?
1: Ya mek siji anu siji provinsi ngono lho.
0: Walah, nggih. Ya wis iki salame ge sapa, Mak?
1: Mak.
0: Duh, salame ge sapa, Nyonya?
1: Mak.
0: Yo, lho, lek nggae daster ya tak celuk mal, saiki nggae macak nggae anting-anting iki berarti ya tak celuk Nyonya ta.
1: Wis terserah panjenengan.
0: Nggih.
1: Anting-anting kagem Mama Dian, Kakang Aceng.
0: Nggih.
1: Aceng iki sajane kan koko ya.
0: Koko.
1: Iki tak celuk Kakang. Koko Ronotomo.
0: Koko Beluk.
1: Lek koko Beluk ya anu kaya nyindir aku aku ya kaya koko Beluk.
0: Makane celukane koko lek sampean iki biasane lek nek kono lak celuk tacik to ya.
1: Halah. Tacik iki lek Cina wong bareng kene anu wong Jawa Cina wangkang diceluk tacik.
0: Aduh.
1: Cina sing jaman biyen karo Cina wangkang, sing sikile cilik, lha sing Cina saiki iki ya yu.
0: Oh, yu.
1: Yu. Apa? Jero apa?
0: Nggih.
1: Nggih anu kagem Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Gati, Bu Sri Mbombo, Bu Sri Ana, terus Sri Asih.
0: Nggih.
1: Terus Sri Utami kagem
0: nganu Sri apa?
1: Bu Widi, Pak Widi. Pak Bambang, Mama Lingling. Kula sak lempet duwangu mboten kirim salam kok wong-wong kok tambah nganu ora
0: kok ndrang. Lah ngene iku
1: mangga. Ora iki. Wong-wong do buwi ngono aku kok tambah wong-wong rene aku tambah susah. Susahe apa? Ya lah pas rene iki mengko nggowo dhuwit lah ora lah aku lak nyangoni
0: ta mari. Lah makane iku, wis jan gak karo-karuane blen.
1: Kok Eko niku lho anu arek iki rek Pak Eko niku trungak-trunguk lah apa ngono. Kagem Pak Eko kagem Bunda Marlena, Bu Riaten, Bu Prihatin. Terus niku wau nganu sapa ya mengko ya sing seisuk sing iki boleh tak tulis dadi apa emang sapa iki mong
0: nopo
1: sing ngirimi kula
0: oh anu ya Kang Aceng iki mang isu-isu wis
1: lho ya sing mari Kang Aceng niku wau lho
0: oh anu Bu
1: Mama Ati
0: anu Bu Sri Utami.
1: Oh Bu Sri Utami nggih kok Mama Ati nggih
0: betul Mama Ati dua pirang-pirang pirang-pirang dina ra ngetok kok iki.
1: Oh Mama Ati ilang kok. Ya pas angin gede ini kok tuh ramu
0: katut
1: hari itu ya katut angin biasa ini kalau ada ngalor melok ngalor yang ngidul melok ngidul jadi rasa bau mah Mama Ati ini kok
0: walang gengge
1: makanya kambian gertake ilek di lunta ilang
0: katut angin
1: yo katut angin kalau iku gak kerasan di omah ben-ben tak kongkon omah tak kayak iya apa-apa ya muspro
0: nangil
1: tak kemas tari bu pandan pong batu ini seduwa ya kemawon pak bunda aku kapur ini sajane wongnya aktif ngemek ngurungannya terus pekerjaannya banyak calonnya ruwame pol di sebelah
0: Agustus ini sampai
1: antrian ini unduki batas ngantos nganu mereka
0: waduh lah jadi ini sampai musim angkut.
1: Nggih, muter mriku wong anu ngoten jare noto rambut. Ala-ala lek noto rambut lu mek dijambaki ngono tok jare. Ora noto apik jare ngono pundhasi kapur niku. Wong kula saya tak nyoba se ya apa kok anu kok luari semen apa anu piye lek noto. Ala tibane mek dijambak-jambak ngono lho, tapi ya apik iki ya.
0: Hayo iku jadi profesional.
1: Oh, terus niku kalah dijambak terus mari ngono tangane diketek-ketek nanti bane sampe golek dodolan rambut.
0: Mangkane
1: aku nyang salon bolak balik rambutku ora malah an malah entek. Cukui.
0: Dicukui.
1: Ngomong ra kroso.
0: Iya,
1: rambut sak menoke cukui enggal titik-titik.
0: Cek loro cukui telu kan yo ra kroso. Sampe klumpuke dadi akeh.
1: Lah nggih, mangkane aku ngene. Apa iku kok sak menoke malah dodolan rambut. Ayo kene golek kono malah rambutku dilongi ra kroso.
0: Oke.
1: Wong iki nganu pripun?
0: Nggih, lah ngene iku. Wong rambut cukul-cukul dhewe kok malah sing kono sing manen ya.
1: Kono sing manen iki. Mae anggere nganu no bedudutan ngono cepet lek nggarap.
0: Walah.
1: Dibane dalah lah ambek dijabuti. Amin. Dipanen badakno.
0: Lah iki sakjane rambut tak suket kok dijabuti.
1: Mangka ngono sing ngantri akeh ben-ben rambuté dawa-dawa lek sing rambut nek tidak menerima ngoten kangelan wong lanang bareng
0: ora
1: payudale rambuté.
0: Lah ngene iku makane. Nggih pun, matur nuwun lho matur.
1: Nggih, matur nuwun sanget kebalipun. Gojekan iki nggih, untuk menghibur hati yang sedang lara. Mugi-mugi anteng-anteng dados panglipur kagem panjenenganipun ingkang mirengaken perempat RRI Malang. Kagem Mas Sopek mugi-mugi pinaringan rahayu wilujeng, dohno blai cedekno rejekine. Selamat.
0: Amin.
1: Untung bejo niku.
0: Nggih.
1: Tumut panjenengan sedaya.
0: Amin.
1: Lancar oleh nyambut gawe.
0: Amin. Ya Allah. Nggih, matur nuwun, matur nggih.
1: Mas Topik, tak dungani ngono ora usah kei saren, kondang rening kei saren ra usah.
0: Nggih, nggih, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Sugeng siang.
1: Iya.
0: Matur nuwun matur sing wis gabung ya iki sing kate gabung maneh ya monggo klatre gelenggel gabung ya bilih sak niki wis ameh jam 09.00 engko jam 09.00 ya ana sing jenenge dialog mbek sapa ya langsung ae nanti. Nah iki tak kei dhisik spesial ge matur nanti-nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 6 seket nemuat network Indonesia Barat. Singkat gabung ya monggo, kula teringgal-inggal gabung, ya kan. Pilih samniko teng propapat niki mengke jam songo niku enten dialog nggih teng warung gaul. Ini ki mengambil temanya pendengar RRI dari masa ke masa. Ini spesial dialog dalam rangka hari radio ke-81 tahun. Yo, monggo singkate gabung dang podo gabung. Ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo. Alhamdulillah pesen sing gabung maneh wis mari mepe kopi iki rupane wong iki ya. Piye?
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagunya Poki.
1: Tidak salah. Mbak ya di Pinara. No.
0: Ayo ya Pinara. Pinara. Kulatir gal-gal Pinara le penjendengan ini.
1: Pine pinten.
0: Pine pi apa? Yang sungguh mempesona. Kok malah guyu kuwi lho piye?
1: Lah piye to, lah wong dikongkon pinara, ora diparingi pin. Lah pripun?
0: Ya rak tok.
1: Bagaimana mau menara?
0: Ya berarti nek rak e to.
1: Lah iya, rak e tak kiasa piring.
0: Iki anu iki. Kopine wis di pemi porong ki mang.
1: Ora mepe kopi, kopine sik urung unduh.
0: Lah. Selak pangan. Nanti... Selak dipangan luwak kowe engko.
1: Ya wong luwak iki ono kono, aku ora kuwatir.
0: Ini no luweh, kudu luwak.
1: Sik sabar, tak tumis no kongkang. Lek luwes.
0: Apa?
1: Tak tumis no kongkang.
0: Kangkung.
1: Oh, diwalek ta saiki? Apa diganti?
0: Wis ganti lah, wingi wayahe penggantian ora teko ngono lho.
1: Ya wong aku sik ngunduh kok kon teko. Aku antrekno lagu anu ae, Mas.
0: Apa?
1: Apa ya? Tekan apa?
0: Kabehna ndek kene ora enak sing gana tak pakano kucing kok.
1: Sing kabehna iki Wami. lagune Damar apa lelene wis?
0: Damar
1: masih persiapan genggok bengi.
0: Betul. Sapa sing muter?
1: Sing muter? Muter Damar apa muter lelen?
0: Ya gak sing muter nang anu lho nang anu golek mangsa iki lho. Oke, salame ge sapa Mbak?
1: SKP.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Mbak KB itu tanpa terkecuali sedaya mawon.
0: Sedaya kemawon nggih, siap. Matur
1: nuwun. Ya wis tak enteni.
0: Siap, matur nuwun, Mbak.
1: Ya karo usek-usek iki. Tungkange sik urung mateng.
0: Oh iya. Kok usek-usek iki malah pikiranku tekan dindi ngene iki.
1: Aja manut. Umbah-umbah barang ya usek-usek lho ya.
0: Iya, lha iku mangane. Ya wes, lek kono siap okay. Matur nuwun nggih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, lek kono Mbak Titi iki langsung tak puterno lagune soalnya mari ngene aneh dialog iki ya.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Selamat datang kembali di RRI Pro 4 Malang. Ada suara mungkin tidak pernah kita lihat wajahnya, tapi begitu dengar kita merasa sedang pulang. Suara penyiar, suara musik, suara berita, suara budaya, dan suara RRI pastinya. Hari ini kita tidak hanya berbicara tentang radio, tapi kita berbicara tentang pendengar, tentang mereka yang dulu mendengarkan RRI dari radio besar di ruang keluarga, tentang mereka yang tumbuh bersama radio transistor, tentang mereka yang kemudian mengenal radio melalui kaset, CD, tip mobil, hingga siaran streaming dan media sosial. Hari ini kita akan juga dipertemukan dengan banyak generasi, ya. Saya pikir ada banyak generasi, ada 4 zaman, 4 pengalaman, tetapi satu hubungan yang sama, RRI dan pendengarnya. Karena teknologi boleh berubah, cara mendengarkan boleh berubah, tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, ditemani, diberi informasi, dan dihubungkan dengan sesama tidak pernah berubah. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan ada dialog spesial dalam rangka Hari Radio ke-81, di mana dengan tema pendengar RRI dari masa ke masa. Dan kita mulai dari sebuah masa kecil radio, bukan sekedar media. Radio adalah jendela menuju dunia. Bersama dengan saya, 3 narasumber sangat luar biasa. Hari ini ada Mas Wahyu Eko Setiawan, atau yang biasa disapa Samwes. Ini merupakan CEO dari tosanaji.id. Betul? Betul. Betul. Oke. Kemudian juga ada narasumber yang berikutnya. Ini ada narasumber yang juga cukup luar biasa. Ada Pak Dwi Asnawi yang merupakan Forum Komunikasi Pemerhati. Sehat Bapak?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ketemu lagi kita Pak, ya. Iya. Kemudian juga ada Pak Haryadi yang merupakan praktisi radio, Ketua Museum Film Indonesia. Selamat ya. Pagi Bapak.
3: Selamat pagi, Merdeka!
1: Merdeka! Oke, dan satu lagi nih, wah ini nih, yang bisa dikatakan mungkin sangat jarang sekarang, ya. Ada Mas Dio yang juga, yang nama lengkapnya adalah Mas Claudio. Beliau ini juga menjadi salah satu tokoh di Punokawan Ribon.
2: Betul.
1: Iya, gimana Mas, sehat hari ini?
2: Alhamdulillah, sangat sehat.
1: Sangat sehat, semangat ya.
2: Semangat sekali.
1: Kalau kata Pak Haryadi tadi, merdeka gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Ini pas banget ya momennya, karena di bulan depan atau bulan September ini diperingati sebagai Hari Radio. Dan beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh yang memang bisa dikatakan di lintas zaman seperti itu, nggih. Ya. Oke. Saya pertama mungkin akan ngobrol bersama dengan Pak Haryadi, atau panggilnya Mas aja biar seumuran gitu ya. Oke. Nah, Mas Haryadi, kapan pertama kali mengenal dan juga mendengarkan RRI?
3: Baik, RRI itu dilahirkan tahun 45. Saya kebetulan lahir tahun 47. Okay. Sekarang bedanya 2 tahun. Saya usia 79 tahun. Nah, ini luar biasa ya. Karena sama-sama lahir di zaman perjuangan.
1: Betul.
3: Iya, itu. Jadi menurut saya RRI itu merupakan sesuatu yang menurut saya ingat pada Mbah. Ya, karena Mbah saya itu kalau mendengar RRI selalu mendengarkan wayang kulit. Nah, kita setiap hari nonton mendengarkan wayang kulit di RRI di seluruh Indonesia ya waktu itu.
1: Oke. Dan pada saat itu mungkin masih ingat juga gitu.
3: Ya.
1: Kira-kira radio dalam bentuk apa yang digunakan untuk mendengarkan?
3: Iya, jadi kita pakai adanya namanya radio roti.
1: Radio roti.
3: Radio roti ada lampunya. EL36.
1: Ada mesesnya enggak?
3: Iya, kemudian antenya harus diletakkan di atasnya rumah. Antenya harus panjang sekali di belakang. Betul, itu enggak ada antenya enggak bisa dengar. Supaya kita bisa mendengar semua RRI, baik ya Jakarta, Surabaya, Malang khususnya ya. Karena waktu itu kalau enggak pakai anten, suaranya naik turun kayak gelombang. Kadang-kadang denger volumenya dibesarin, besar sekali. Itu ingatan saya dia.
1: Itu itu masih istilahnya masih benar-benar enggak seperti saat ini.
3: Enggak ada radio transistor, Mas, waktu itu. Hanya lampu aja. Jadi, dan speakernya yang kadang-kadang itu apa yang besar sekali ya.
1: Gembret. Oke, Mas Aretik. Nah, ini menjadi menarik gitu karena kan pada saat itu memang media hanya radio. Lalu ketika mendengarkan radio itu biasanya di mana?
3: Bagaimana, Mas?
1: Ketika mendengarkan radio ya, itu biasanya di mana? Ngumpul di satu tempat.
3: Kumpulnya di rumah.
1: Oh, di rumah.
3: Iya, jadi kalau kebetulan itu saya itu artinya ibu saya itu ya, mbak saya kalau mendengar radio mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam sampai jam 5 pagi, Mas. Wow. Suaranya dikerasin karena wayang. Tetangga itu kadang-kadang marah-marah ya. Ya, saya sambil tidur dengerin wayang. Oleh karena cerita wayang itu sampai hari ini saya masih ingat.
1: Masih ingat betul. Ya. Berarti memang program yang selalu ditunggu di RRI atau betul di radio saat pada saat itu adalah wayang.
3: Iya.
1: Ada cerita-cerita menarik, ada filosofi-filosofi.
3: Iya, setiap hari ya itu. Ya, dan misalnya dari Malang wayang, hari nggak ada, besok pindah Surabaya, Jakarta, begitu. Ya, suaranya jembret semua.
1: Karena memang sinyalnya masih belum seperti sekarang gitu ya.
3: Ya.
1: Jadi memang kalau dari Mas Haryadi sendiri, ya, memang wayang itu menjadi favorit yang selalu ditunggu gitu ya.
3: Betul sekali. Karena itu saya dulu waktu masih kecil itu, wah ini kalau nanti wayang ini dibuat kayak apa pertunjukan ini menghasilkan banyak duit ini. Akhirnya dari wayang itu saya membuka semacam pertunjukan film keliling, Mas. Jadi saya ada ya film dengan Indonesia ya, kemudian bersama dengan para seniman kita putar film di ya desa-desa pada waktu itu.
1: Oke. Nah, ini menarik sekali memang kalau kita berbicara radio pada saat itu karena memang sumber informasi itu pada saat itu hanya dari radio.
3: Ya.
1: Media massa belum ada, apalagi sosial media yang seperti sekarang kan belum ada. Ya. Memang ini nah, dulu ketika mendengarkan memang selalu bersama-sama gitu, Pak, atau bagaimana?
3: Iya, betul sekali.
1: Jadi ngumpul gitu sambil
3: ya, ngumpul ya,
1: nyamil gitu.
3: Iya, waktu itu kan listrik masih enggak terlalu bagus ya, Mas ya. Lampunya masih 5 watt.
1: Masih 110 ya. 110.
3: Jadi ya sambil ya makan kacang lah.
1: Iya, iya, iya.
3: Goreng kerupuk ya, sama lah seperti sekarang ya. Tapi enggak ada camilan yang bungkusan ya. Semuanya gorengan.
1: Gorengan dan polo pendem rata-rata ya.
3: Iya, betul sekali.
1: Oke. Nah, kalau dari Pak Riyadi sendiri ini akhirnya melihat bahwa penyiar itu sudah layaknya keluarga karena setiap hari didengarkan.
3: Iya, iya.
1: Itu bagaimana? Ada penyiar favorit kah kira-kira
3: Pak? Iya, waktu itu penyiarnya kalau kita wayang kulit ya itu bahasa ya Jawa ya. Kemudian juga karena waktu itu masih mungkin pakai kaset ya kan, siaran langsung, jadi kadang-kadang suaranya beliut, lagunya itu beliut. Nah, ini wah ini kasetnya lagi beliut ini.
1: Oke.
3: Ya kalau pembicaranya menurut saya bagus ya, karena standarisasi mungkin.
1: Betul.
3: Ya. Tapi kalau lagunya kadang
1: karena mungkin ini ya, apa namanya yang buat muternya udah mulai soak gitu. Akhirnya ada beliutnya ya. Tapi justru itu yang menjadi kangen sebenarnya
3: iya,
1: zaman sekarang. Karena kan sekarang mungkin kalau kita berbicara soal digital semuanya sudah kayak perfect, kayak sempurna gitu. Tapi justru tes-tes yang di luar dugaan kita itu sekarang kita menjadi kangen akan hal itu. Kalau dari para Ridi apakah juga seperti itu?
3: Iya, iya betul sekali. Jadi kalau aku bicara apa? Apa? Gak habis-habis belanjaan beliut ya. Itu menurut saya sesuatu yang kenangan yang sangat indah ya.
1: Betul.
3: Ya, karena kita kalau kita melihat masa lalu itu melihat sesuatu nostalgia yang sangat terpatri.
1: Betul.
3: Meskipun saya sudah hampir 80 tahun tapi kalau saya ingat RRI selalu ingat dengan apa wayang kulitnya, wayang orangnya dan beliutnya.
1: Luar biasa. Inilah yang tidak ada, yang tidak mungkin tidak didapatkan di zaman seperti sekarang.
3: Betul.
1: Gitu ya. Memang kalau kita berbicara soal radio ini bukan hanya satu radio, satu frekuensi, satu keluarga, satu ruang keluarga, dan mungkin banyak orang juga mendengarkan suara yang sama. Dan radio pada masa itu bukan hanya menyampaikan pesan, radio menciptakan kebersamaan di ruang tamu sambil ngobrol, sambil mendengarkan, sambil. Nah kan sekarang kalau mungkin kita berbicara zaman sekarang itu kan sudah jarang banget ya kita ngumpul kemudian mendengarkan sesuatu ya. Rata-rata mereka sibuk dengan gawai mereka sendiri gitu ya. Oke, dan kita masuk ke generasi berikutnya. Teknologi berubah, radio mulai lebih mudah dibawa. Ada radio transistor, ada tape, ada kaset. Kemudian radio juga menemani perjalanan, pekerjaan, nongkrong, bahkan menjadi teman belajar. Nah, Mas Dwi, ini panjenengan berada di generasi yang mengalami perubahan itu. Ini pertanyaannya untuk Mas Dwi nih.
2: Yeah.
1: Apakah apa yang sebetulnya atau membedakan pengalaman mendengarkan radio ketika masih muda dengan generasi sebelumnya?
2: Ya, baik. Saya lahir di tahun 1970. Dan mendengar radio pertama kali saya ingat saya sekitar umur 6 tahun.
1: 6 tahun.
2: Ya, pada waktu itu orang tua sudah punya antenya bukan lagi tinggi seperti yang Pak Ariadi ceritakan, tapi sudah ada di radionya. Cuman waktu itu radionya besar dan baterainya banyak berjajar. Berjajar 6 atau berapa
1: saya,
2: gitu.
1: Saya masih ingat. Biasanya kalau sudah mulai habis baterainya dijemur dulu.
2: Iya, ya, betul. Diketok-ketok. Diketok-ketok lalu dijemur.
1: Iya. itu seninya di situ ya, Mas ya. Oke. Berarti tahun 70-an ya, Mas ya.
2: Iya.
1: Oke, dan kemudian apakah radio juga pada masa itu masih menjadi sumber informasi yang utama?
2: Iya, sangat. Saya merasakan sendiri karena pilihan informasi waktu itu radio sama TV, TVRI dan RRI. Radio-radio yang lain pada saat itu masih belum banyak.
1: Masih belum banyak ya. Oke. Terus kemudian juga pada saat itu ini RRI ini menjadi bagian anak muda masa itu, apa bisa dikatakan sebagai trend center gitu?
2: Iya. Jadi ketika SMP dan SMA hampir semuanya itu kan kenal acara-acara di radio. Jadi waktu ngobrol bareng teman-teman gitu ya, pasti bercerita tentang acara-acara di RRI.
1: Iya, aku kemarin ngirim atensi. Iya.
2: Pakai koin di telepon umum, kemudian request.
1: Request. Kalau nggak gitu dulu atensinya kan masih ditulis ya, Mas.
2: Iya.
1: Masih ditulis. Oke. Apakah ada program atau penyiar yang sampai sekarang tuh masih diingat, Mas?
2: Masih, dan sekarang berseliweran di TikTok ya.
1: Oke.
2: Ada butir-butir pasir di laut.
1: Butir-butir pasir di
2: misteri
1: laut.
2: Misteri gunung berapi.
1: Saya kalau mendengarkan ini ketakut. Biasanya hampir menjelang maghrib.
2: Ya.
1: Misteri gunung berapi, ada suara gemuruh. Dar. Sudah takut saya.
2: Iya.
1: Oke. Terus apa yang membuat mendengar tetap setia meskipun pilihan hiburan pada saat itu mungkin sudah mulai banyak?
2: Iya. Jadi menurut saya lebih karena ini ya, kebutuhan dan kepentingan daripada pendengar. Itu yang menurut saya yang membuat mereka akhirnya terpaku kepada media informasi dalam hari ini adalah RRI.
1: Oke. Nah, ini menarik sekali ya memang. Berarti ada satu fase ketika radio mulai kehilangan sifat sebagai radio keluarga, kemudian berubah menjadi radio secara personal. Orang bisa mendengarkan di secara private, baik itu di kamar atau di manapun gitu ya, di kendaraan atau mungkin bahkan di tempat kerja. Tetapi hubungan emosional tetap ada. Mas Dwi, menurut panjenengan, apakah pendengar zaman dulu ini lebih loyal dibanding pendengar zaman sekarang?
2: Menurut saya bukan karena loyalitas ya, tapi karena perkembangan teknologi informasi, revolusi industri hingga saat ini yang AI. Jadi pilihannya itu menjadi semakin banyak. Jadi menurut saya bukan karena faktor loyalitas, tapi karena kepentingan dan kebutuhan setiap pendengar dan generasi.
1: Oke. Jadi lebih ini ya, punya cara sendiri-sendiri gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, dan di sisi lain tentang radio hari ini, dulu pendengar mencari radio. Sekarang radio harus hadir di tempat pendengar berada. Dan generasi tidak hanya mendengar, tetapi juga seolah-olah mereka harus dicari dulu nih. Menjadi jual mahal seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke generasi yang lebih yang lahir di tengah perubahan besar. Generasi yang mengenal internet, generasi yang hidup bersama media sosial, generasi yang bisa memilih musik sendiri, bisa melihat podcast, bisa menonton video, bahkan bisa membuat konten sendiri. Dan di tengah derasnya pilihan itu, masih ada anak muda yang memilih mendengarkan, mempelajari dan juga menjaga budaya. Samwes dari Tosan Aji, betul?
4: Ya.
1: Dari Tosan Aji. Saya ingin bertanya nih, kenapa anak muda hari ini masih membutuhkan radio?
4: Ya, yang pertama jelas sifat radio itu adalah penyebar informasi ya. Yang jelas aksesibilitasnya lebih mudah daripada yang lain. Kalau tadi Pak Hari Hadi adalah mewakili generasi 50-60 tahun mungkin ya. Tahun 60-an Mas Dwi mungkin 70-80-an ya, mungkin 80-an lah ya.
1: Oke.
4: Justru saya kenal pertama kali basicnya tentang budaya itu juga radio. Tadi ada Misteri Gunung Merapi, Wayang Orang. Betul. Terus kemudian sandiwara radio kayak Ludruk Wayang Orang, semacam Sarip Tambah Oso, ya kan. Terus cerita-cerita tentang Untung Suropati dulu, tentang istilahnya pengenalan tentang pahlawan ketika diceritakan itu beda ya. Jadi auditori, visionary. Nah mungkin kalau saya golongannya senang mendengarkan. Jadi daripada membaca atau melihat itu ya, saya lebih senang mendengarkan.
1: Maksudnya, pendengar yang baik berarti ya.
4: Iya, jadi pendengar yang baik saya. Nah dari situ memang sangat mempengaruhi apa wawasan saya sekarang tentang, khususnya tentang kebudayaan ya. Dan tadi benar Pak Haryadi, saya sepakat. Kalau ingat radio itu ingat mbah saya gitu. Karena dulu penguasa radio di rumah itu mbah saya gitu. Jadi saya, bapak ibu kan tinggal sama mbah kan gitu. Kebetulan mbah itu fanatik radio RRI wis. Sama, hampir sama, mulai dari mata terbuka sampai mau nutup lagi gitu, tidur lagi ya radio.
1: Enggak boleh mati ya.
4: Enggak boleh mati. Bahkan dulu di rumah saya, kakek saya itu punya 3 macam radio, termasuk radio yang antenanya tinggi, terus ada baterainya itu, terus ada yang enggak ada baterainya, bisa langsung colokan sama listrik yang paling modern. Jadi memang itu saya, makanya hari ini tadi saya sampaikan ke bapak saya itu getun kok enggak nyimpen radio lawas-lawas itu kemana tinggalannya Om Bayu.
1: Betul.
4: Getun gitu loh. Itu kan sebuah apa ya istilahnya kalau menurut saya sejarah ya.
1: Betul. Dan nilai historisnya
4: nilai tidak historis, tergantikan. Nilai historis. Dan saya koreksi saya kalau salah, saya salah ya. Se-ASEAN radio tertua yang masih bertahan kayaknya RRI deh. Kalau enggak salah loh ya, yang usianya 81. Yang lain itu sudah hilang semua.
1: Iya, betul,
4: bahkan sekali. Radio pemerintah itu berganti dengan radio swasta, betul, dan hilang.
1: Betul.
4: Berganti platform bisnis dan sebagainya. RRI luar biasa lah gitu. Artinya wah ini pencapaian gitu loh.
1: Okay.
4: Nah, kalau saya coba tadi pikirkan sesaat gitu, apa yang membuat RRI itu terus bertahan? Kalau menurut saya konektivitas ya. Saling keterhubungan antara pendengar dengan pendengar itu yang harus dijaga sama RRI. Ya kan kalau zaman dulu bisa kirim salam, kirim atensi dan sebagainya gitulah. Saya tidak tahu bagaimana format hari ini, masa kini itu RRI menjaga keterhubungan antar saling pendengar. Jadi ini yang menurut saya powerful sih. Iya kan? Jadi sama ketika dulu kakek itu saya ingat betul. Ketika kakek itu pernah mengusulkan cerita atau mengkoreksi sebuah cerita gitu ya. Saya lupa cerita tentang apa. Kepada RRI di Mojokerto, saya kelahiran Mojokerto. Lah kakek saya itu pernah mengkoreksi dan itu ngumpulkan para sesepuh gitu. Teman-temannya kakek kan sesepuh kan gitu. Itu ada cerita yang dikoreksi, terus kemudian sampai ada pihak RRI itu datang ke rumah
1: untuk mengkonfirmasi
4: cerita, satu cerita sandiwara radio itu saya lupa tentang lakon apa ya waktu itu. Tapi RRI merespon waktu itu. Jadi ada kakek saya ngundang gitu para sesepuh tentang cerita gitu ya, satu cerita apa itu lupa lah. Jadi itu dikoreksi gitu loh. Dan itu besoknya itu cerita itu dikoreksi dan kakek saya ngumpulkan apa ya istilahnya teman-temannya gitu ya. Itu ya seneng banget gitu loh. Artinya kakek saya kan berarti merasa ikut memiliki ya.
1: Betul.
4: Bisa mengkoreksi RRI dan sebagainya. Nah, apakah tradisi seperti itu masih ada di RRI sekarang gitu loh. Maksudnya kalau ketika ada sesuatu yang salah atau kurang benar gitu ya, terus kemudian malah justru pendengarnya yang undang, bukan RRI-nya yang mengklarifikasi gitu loh. Jadi kakek saya mengundang RRI ke rumah, terus kebetulan teman-temannya diundang
1: untuk sharing gitu ya.
4: Untuk sharing bahwa di cerita ini, di cerita sandiwara radio ini ada yang salah, enggak begini gitu loh. Enggak tahu saya waktu itu tentang apa cerita misalkan semacam cerita folklore raya lah, Joko Tarub atau apa itu ada koreksinya. Nah, itu itu luar biasa, itu membekas di ingatan saya karena rumah kakek buat ngumpul orang-orang RRI dan orang-orang yang mengkoreksi.
1: Yang koreksi.
4: Ah, zaman sekarang itu sekarang mungkin klarifikasi lah ya. Tapi luar biasanya adalah yang undang adalah pendengarnya. Bukan RRI-nya apa istilahnya mengundang pendengar untuk menyampaikan cerita yang sudah, tapi pendengarnya lah. Kekuatan ini yang kalau menurut saya harus digali gitu loh. Jadi kita kan belajar dari masa lalu bukan untuk hidup di masa lalu ya. Hidup itu kan ke depan, tapi kita bisa belajar dari masa lalu untuk menjaga ke depan. Dan RRI saya kira mungkin loh ya, mungkin ini yang harus tetap dijaga, konektivitas. Bagaimana sajian-sajian RRI itu tetap menjaga relevansi konektivitas antar pendengar,
1: terutama khususnya lintas generasi.
4: Terutama lintas generasi, okay. Dan itu luar biasa kalau menurut saya. Okay. Apresiasi lah, 81 tahun itu bukan waktu yang
1: betul.
4: Tuan RRI daripada saya. Tuan Pak, ya Pak Ardi, Tuan RRI daripada Pak Ardi sudah 2 tahun tadi.
1: Oke, okay. Masih untuk Samwes, ini apa yang dicari anak muda dari radio yang tidak mereka dapatkan di media sosial hari ini? Karena kan mungkin media sekarang udah mainstream ya, ada bisa lihat video secara audio dan visual. Tapi
4: betul.
1: Tapi tesnya ketika kita mendengarkan suara itu kira-kira apa?
4: Ya, kembali lagi ya, mungkin kalau menurut saya adalah bagaimana RRI ini mengisi kekosongan ruang, ruang batin, ruang jiwa, ruang ilmu pengetahuan untuk anak-anak muda yang sekarang gitu. Jadi anak-anak muda sekarang ini sangat cerdas sekali dalam mencari informasi pembanding. Nah, ini tentunya tantangan di internal RRI, bagaimana kemudian informasi yang disajikan RRI itu selalu menjadi trendsetter dan update, tidak ngikut informasi yang lain. Karena betul. Sifat anak muda sekarang ini ketika dia sudah mengetahui informasi lebih dulu, dia itu juga merasa menjadi semacam influencer gitu.
1: Betul.
4: Nah, itu bagaimana kemudian sumber-sumber informasi A1 valid pertama kali itu disampaikan oleh RRI, sehingga RRI akan diikuti terus.
1: Betul.
4: Karena apa? Karakter yang paling menonjol di anak muda sekarang itu dia ingin mendapat banyak pengikut, ingin banyak mendapat
1: pengen follower, viral.
4: Pengen viral. Nah, alat untuk mendapatkan viral adalah informasi A1 yang pertama dan utama yang seolah-olah orang lain tidak mendapatkan.
1: Oke.
4: Okay. Nah, itu bagaimana kemudian RRI menyajikan bahwa kalau kamu nggak mendengarkan RRI, kamu nggak bakal dapat info atau pengetahuan yang up to date yang bakal membuat dirimu menjadi influencer dan viral. Nah, itu tantangan itu akan butuh satu hal yang ya serius banget itu.
1: Betul, betul, betul.
4: Itulah kalau RRI bisa seperti itu, saya yakin apapun platformnya nanti yang disampaikan oleh RRI pasti akan banyak mengikuti.
1: Oke. Nah, tadi kan seperti dikatakan juga bahwa ada banyak sekali elemen gitu ya, termasuk salah satunya adalah budaya.
4: Iya.
1: Iya kan? Bahkan mungkin dari pengalamannya Mas Haradi tadi juga mengenal budaya dari RRI juga gitu kan.
3: Betul, ya betul sekali.
1: Ini penting ya, karena kalau berbicara soal budaya, budaya bukan hanya keris, budaya bukan hanya gamelan, budaya bukan hanya batik, tarian. Budaya adalah sebuah cara berbicara, cara kita menghormati orang lain, cara kita menjaga lingkungan, cara kita menghargai sejarah, dan cara kita meneruskan nilai kepada generasi berikutnya. Ini masih ke Samwes.
4: Siap.
1: Mas, menurut panjenengan, apakah anak muda sekarang ini sebenarnya tidak tertarik terhadap budaya?
4: Tidak juga. Jadi ketika anak-anak muda sekarang ini banyak gamang gitu ya, banyak gamang, galau, atau justru itu peluang RRI untuk menancapkan pengaruh bahwa kalau ingin mengetahui jati diri, dengarkanlah RRI.
1: Oke. Okay.
4: Nah, itu. Jadi kalau menurut saya memang dari dulu kekuatan RRI itu budaya. Tapi saya terus terang kalau ini kritik untuk RRI, jangan-jangan RRI sudah mulai melupakan budaya, tapi terseret arus pada mengikuti kemauan konsumen. Padahal satu-satunya yang tidak dipunyai oleh media yang lain itu adalah RRI itu mengakar banget loh di budaya.
1: Betul.
4: Coba, saya berani yakin lah, mungkin 60-70% pendengar RRI pasti ceritanya wayang, ketoprak, ludruk, ya kan? Terus kemudian sandiwara radio yang benar-benar berakar di masyarakat, folklore, yang itu kearifan lokal.
1: Betul.
4: Cerita sandiwara radio di Mojokerto bisa berbeda di Surabaya, bisa berbeda di Bandung, sesuai kearifan lokal-lokal. Itu powerful banget loh. Ketika anak-anak muda sekarang ini tidak tahu jadi dirinya, budayanya, justru RRI sudah punya akarnya, sudah punya empotnya lah istilahnya, betul, sudah punya
1: embrionya.
4: Lo bukan embrio, database budaya itu ada di RRI lo.
1: Iya, iya, betul.
4: Database budaya, kebudayaan, wayang dan sebagainya paling kuat itu di RRI lo, bukan di media yang lain. Bahkan saya berani jamin TVRI pun akan kalah. Di radio, di RRI khususnya, database itulah kalau menurut saya harta karun. Harta karun budaya yang kemudian bagaimana harta karun masa lalu itu, ya kan, disajikan masa kini supaya menjadi apa? Warisan untuk masa depan. Itu tantangannya RRI, tanggung jawabnya RRI di sana. Justru di sana akan menjadi valuasi yang luar biasa.
1: Okay.
4: Karena itu saat ini tidak ada media yang mengambil peran itu. Rata-rata hanya mengambil peran sekilas-sekilas nguber viral, tapi merupakan akar, merupakan suatu hal yang substansial.
1: Betul, betul.
4: Dan itu ada di kotak Pandoranya RRI semua loh. Saya curiga jangan-jangan RRI nggak tahu kalau punya harta karun seperti itu. Iya kan?
5: Itu dipajang.
4: Itu kalau mau menggali di database-nya RRI luar biasa loh.
5: Betul. Nah,
4: ini contoh lah mbak-mbak yang muda ini atau teman-teman yang muda di RRI. Barangkali nggak tahu loh kalau ada cerita-cerita wayang yang katakanlah dulu sampai geger-geger pakem gitu ya di RRI. Dan itu pemantunya RRI. Whatever yang terjadi masa itu, ya kan, akhirnya apa? Spektrum tentang wayang itu meluas. Dan itu satu-satunya yang punya RRI.
5: Betul.
4: Iya kan? Nah, itu bayangkan kalau itu disajikan dengan cara kekinian, sudut pandang kekinian. Jadi, boleh RRI mengikuti perkembangan zamannya, tapi jangan melupakan akarnya.
5: Betul. Nah, berarti memang dari sisi penyajian aja yang mungkin harus bisa dirubah supaya bisa relevan di zaman sekarang gitu.
4: Betul. Jadi penyajian ini kan sebenarnya kayak gadget ya. Kalau dulu kayak radio gitu ya, sampai antennya aja 2 meter kan gitu loh. Kalau sekarang kan enggak perlu, sudah enggak perlu anten, pakai HP saja kanalnya. Tapi kontennya, rootnya, akarnya yang berkualitas itu RRI.
5: Oke.
4: Iya kan? Jangan kemudian ngikuti hanya karena ngikuti gadget terus kemudian melupakan yang menjadi root. Nah, ini kalau boleh saya sanjung juga, selain saya ngeritik, sebenarnya penjaga budaya yang sekarang masih bisa diharapkan itu hanya RRI kok. Penjaga budaya. Ya, penyebaran budaya, diseminasi budaya yang bisa diharapkan itu hanya RRI kok. Karena yang lain itu sudah apa ya, kalau saya ngomong kalau terlalu ekstrim terseret arus kapitalis lah ya. Betul. Supaya pemenuhan kebutuhan konsumen saja gitu. Jadi unsur-unsur idealis menjaga budaya, keluhuran budaya dan perjuangan budaya yang dilakukan RRI itu perjuangan yang sangat berat.
5: Betul.
4: Karena ya itu tadi, selalu aja ada asumsi bahwa anak muda itu enggak peduli budaya. Bukan, mereka hanya tidak tahu bagaimana atau belum menemukan siapa yang bisa menikmati apa menyajikan kenikmatan budaya untuk mereka. Jadi bukan mereka enggak tahu loh. Mereka ini sangat sadar bahwa mereka butuh sesuatu, something kosong, void di benak dan pikiran mereka tentang jati dirinya. Tapi tidak ada satupun pihak yang bisa menyajikan sesuai kebutuhan mereka. Sehingga bukan mereka enggak peduli.
5: Betul,
4: kecuali
5: betul.
4: Orang enggak peduli kan begini. Kalau saya dikasih tahu ini makanan enak, enggak saya enggak mau. Itu berarti saya enggak mau. Persoalannya adalah belum ada yang menyajikan sajian akar budaya yang enak. Belum pernah dikasih tahu, bukan enggak peduli. Nah, ini tantangannya sebenarnya.
5: Okay.
4: Dan ini harapan besarnya kepada RRI. Kalau RRI sampai bobol ini roboh, saya tidak tahu lagi. Terserah pribadi ya, saya tidak tahu lagi saya harus berharap kepada siapa untuk penyebaran budaya, jati diri, keluhuran. Nah, ini saya tidak tahu lagi kemana.
5: Oke. Wow, luar biasa. Terima kasih atas masukannya, Zambes ya, atau Mas Wes ya. Ini ada, tadi kan sebetulnya kita tiga, tapi ternyata hari ini juga hadir. Ini bisa dikatakan Gen Z ya. Oke, ada Mas Dio. Mas Dio. Mas Dio ini adalah generasi keempat, bisa dikatakan seperti itu ya. Karena tahun 2000-an berarti Mas ya?
2: Iya, 2000-an.
5: Tahun 2000-an.
2: Saya lahir tahun 2000.
5: Ini juga salah satu yang mencintai terhadap budaya. Ya.
2: Kebetulan saya juga seorang dalang wayang kulit, gaya Malang, gaya Surakarta atau Solo, ya itu juga.
5: Tetapi dengan gaya yang kekinian, yang
2: betul,
5: relevan dengan hari ini.
2: Betul.
5: Gitu. Oke, ini Mas Dio nih. Berarti mengenal budaya?
2: Mengenal
5: dulu bagaimana? Apakah dari RRI juga?
2: Ya, mengenal dari RRI. Jadi setiap mau tidur itu saya sama Pak D selalu disetelkan RRI, setel wayang.
5: Setel wayang.
2: Tuh.
5: Oke.
2: Nah, itu akhirnya dari hal itu menjadi kayak habit, kalau enggak nyetel wayang enggak bisa tidur.
5: Oke. Oke. Kecanduan ya. Kecanduan wayang ya. Oke, oke, oke, oke. Nah, ini menarik sekali Mas. Biasanya kalau kita berbicara soal yang namanya bukan milenial,
4: Gen Z.
5: Gen Z ini kan apa ya, gengsinya tinggi gitu ya. Pernah gak, maksudnya gini, ketika Mas Dio hari ini masih mendengarkan radio, masih istilahnya sebagai yang melestarikan budaya pada saat ini di generasi Gen Z, pernah gak dapat, mohon maaf, bulian? Ini kan menjadi sebuah tantangan juga gitu.
2: Terlalu tua.
5: Betul. Ini gimana menghadapi, atau mungkin pernah juga?
2: Ya, sempat mengalami ngapain sih dengerin kayak gitu kan. Itu tontonan orang tua, belum umurmu.
5: Oke.
2: Kata-kata seperti itu. Tapi yes,
6: apalah kata mereka, yang penting saya yang menikmati.
5: Bukan betul mereka. Betul betul. Jadi istilahnya whatever lah tentang ya, mereka, yang penting saya bisa menikmati ya. Oke. Nah, saya juga mengajak pendengar yang ingin bergabung di 0341404504081555910053. Mungkin Anda juga punya pertanyaan nih tentang hari ini radio seperti apa. Kebetulan di sini saya juga sudah hadir bersama dengan 4 generasi yang luar biasa. Sudah ada yang bergabung? Halo. Oke, ini tampaknya ada yang bergabung. Kita terima dulu. Selamat pagi. Halo.
7: Halo. Saya Serina, izin bertanya ya, Pak.
5: Oke, dengan siapa di mana?
7: Saya Serina masih Polinema.
5: Oke, Serina, silakan deh, Serina.
7: Oke. Saya suka sejarah dan budaya. Mm-hmm. Saya juga suka dengar RRI karena banyak konten budaya di mana di RRI itu, di radio lain itu tidak ada ya, Pak. Mm-hmm. Jadi saran saya, RRI lebih ke masyarakat dan mengenalkan pada generasi seperti saya lebih gencar lagi.
5: Oke, berarti ini dari Gen Z ya, Dek?
7: Iya, dari Gen Z, betul.
5: Oke, terima kasih.
7: Selanjutnya ada pertanyaan ke Pak Haryadi.
5: Pak Haryadi, oke, silakan. Iya.
7: Izin bertanya, Pak, apakah ada bukti-bukti sejarah RRI, Pak, yang bisa di-sharekan untuk kami bisa belajar sebagai kekayaan budaya sejarah? Terima kasih.
3: Oke. Baik. Jadi pertanyaan apa bukti sejarah? Ada. Ya, ya ini kebetulan di depan saya ada.
5: Sudah cukup, Dek. Serina? Sudah. Oke, terima kasih sudah bergabung.
3: Ya. Bisa saya jawab?
5: Oke, monggo silakan.
3: Oh iya. Ini saya kebetulan ada surat dari Pak Wali Kota ya, tahun 29 April tahun 64. Ada pembentukan radio Brawijaya, persiapan radio Malang. Kita tanda tangani waktu itu tahun 64. Ini satu bukti otentik bahwa ternyata untuk penyebar pengembangan RRI itu ada bentukan dari wali kota dari Radio Brawijaya yang nanti bergabung melebur dengan RRI Malang. Ini menurut saya menarik ya.
5: Ini salah satu bukti sejarah yang mungkin bisa dikatakan sangat otentik gitu, Pak.
3: Betul. Ya. Yang kedua, saya juga masih punya apa yang disampaikan Mas Dira tadi, apa namanya, film-film Misteri Gunung Merapi.
5: Oke.
3: Nah, nanti pada waktunya akan kita putar di depan RRI dalam ulang tahun RRI itu bisa ditonton oleh Anda. Film-film betul, film ya jadul sekali.
5: Oke. Okay. Ya. Oke, dan ini bukan hanya kalau dulu mungkin bisa didengar aja melalui audio. Sekarang mungkin ada visualnya juga. Betul. Yang pastinya akan semakin menarik untuk membawa imajinasi kita. Terus juga ini tadi sudah dikatakan bahwa memang sejarahnya juga ada, kemudian bukti-bukti sejarahnya juga ada. Saya kembali lagi ke Mas Dio dulu ya, sebagai generasi milenial gitu. Gen Z. Mas Dio, sebetulnya kalau berbicara soal relevansi gitu, apakah radio saat ini sudah cukup relevansi dengan adanya akhirnya berkolaborasi kan?
3: Ya,
5: kalau dulu mungkin kita hanya mendengarkan radio itu hanya dari sisi audio, tapi karena sekarang sudah ada ya sosial media yang bisa buat live, apakah itu juga perlu kira-kira disandingkan dengan radio pada saat ini?
6: Oh, sangat perlu. Sangat perlu karena kadang-kadang anak sekarang saja buka HP, lihat radio, ngapain sih buka radio? Mending pakai Google, entah pakai Spotify.
5: Nah, itu
6: tempat yang sangat menurut saya sangat penting untuk radio-radio itu juga join di situ untuk melakukan entah siaran streaming dan sebagainya. Itu sangat menarik.
5: Oke. Wow, menarik sekali ya. Oke, sekarang saya ke Mas Dwi. Mas Dwi ini kalau Mas Dwi sendiri apa yang menurut panjenengan harus dipertahankan dari RRI sampai kapanpun?
2: Ya, kalau dari saya, kebetulan saya di FKP RRI, Forum Komunikasi Pemerhati, kita sering diundang untuk diskusi. Yang pertama itu adalah mengenai sumber informasi terpercaya yang disampaikan oleh Samwes tadi ya. Jadi data-data yang disampaikan oleh RRI, berita-berita dan sebagainya, itu menjadi jujukan yang utama. Itu yang harus dipertahankan
5: ya.
2: Contoh kecil aja, misalkan daftar harga sembako.
5: Nah,
2: itu kan menjadi referensi utama.
5: Betul, berita kehilangan.
2: Iya,
5: iya, iya. Ya, ya,
2: menjadi ya. Berita yang istilahnya terpercaya.
5: Betul.
2: Itu
5: betul.
2: Yang harus tetap dipertahankan.
5: Oke, nah ke Mas Haryadi.
3: Ya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau menurut saya RR itu akan masa depan itu lebih bagus kalau kita berkomunikasi.
5: Oke.
3: Ya mungkin ada mensponsori satu usaha misalnya ya, atau juga berkomunikasi memberikan informasi pada organisasi-organisasi ya, baik itu dari bapak-bapak manula maupun generasi muda yang tentunya mereka oh ini masih RR masih ada.
5: Okay.
3: Kadang-kadang orang bertanya ya.
5: Ya.
3: Ini menurut saya penting ya komunikasi itu menurut saya. Apa yang menarik dan itu bisa dimunculkan mungkin dari salah satu apa kepala dari salah satu organisasi sosial ya, dan ini tentunya akan membawakan efek pada pendengar pada anggotanya. Menurut saya itu perlu dioptimalkan dalam situasi masa ini.
5: Oke. Nah, Mas ke Mas Haryadi, apa yang paling panjenengan rindukan sebetulnya kalau dari RRI di zaman dulu tapi sekarang sudah tidak ada?
3: Ya sekali-kali Mas Dio harus ngadakan magelar yang kulit ini.
5: Oke. Jadi biar memang lintas generasinya terasa gitu.
3: Kemudian disampaikan pada semua masalah Kota Malang ya. Kota Malang kan orangnya orang yang hebat-hebat semua ya. Betul. Dan yakin ini kan meledak ini RRI.
5: Okay.
3: Program 1 sampai program 4 ya.
5: Okay.
3: Itu akan luar biasa.
5: Oke. Okay. Baik, terima kasih Mas Haryadi. Kita ke Samwes,
4: ya.
5: Mas, apa yang harus dilakukan RRI agar generasi muda ini mengatakan RRI itu juga radio saya?
4: Ya,
5: kira-kira.
4: Kembali lagi ya bahwa prinsip dari awal RRI itu adalah konektivitas. Jadi merasa keterhubungan bagi pendengar. Dalam contoh era 60-an, 60-70-an tadi yang disampaikan Pak Haryadi, itu mungkin lingkupnya kecil, bagaimana antar keluarga, anggota keluarga itu terhubung untuk mendengarkan RRI ya. Mungkin alasan klasiknya adalah karena radio ini ada cuma itu saja, sehingga keluarga harus berkumpul gitu ya. Nah, seiring berkembang zaman, mungkin era 80-an, 70-80-an, eranya Mas Dwi, mungkin radio sudah ada di mana-mana gitu. Tapi ketika posisi fisik atau raga pendengar itu di mana-mana, tapi kan tetap ada keterhubungan.
5: Betul.
4: Bisa titip salam dan sebagainya, salam kepada ini lah. Nah, kembali lagi ke era saya juga ada prinsip keterhubungan tadi. Nah, prinsip-prinsip keterhubungan tadi, konektivitas tadi relate banget dengan dari masa ke masa gitu loh. Artinya apa? Pelibatan-pelibatan secara aktif atau inisiatif-inisiatif seperti kakek saya tadi ya, yang ada inisiatif untuk kemudian mengkoreksi cerita sandiwara radio di sandiwara radio di RRI gitu ya. Nah, prinsip-prinsip itu hanya berubah bentuk saja.
5: Okay.
4: Sedangkan kontennya tetap adalah konten-konten yang disajikan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu. Nah, bagaimana kemudian prinsip-prinsip utama itu tadi itu diterapkan di masa sekarang, khususnya pada generasi-generasi sekarang seiring perkembangan zaman kan begitu. Jangan sampai kemudian tergiring hanya pada arus perubahan perkembangan teknologinya saja. Tapi kehilangan akar-akar yang sudah justru sudah dibangun puluhan tahun, bahkan 81 tahun oleh RRI tadi gitu lah. Menemukan akar-akar atau hal-hal yang substansial di RRI itu kemudian disajikan dan dikembangkan untuk pemirsa yang saat ini, itu saya kira sangat relevan gitu. Nah, itu momentum yang luar biasa. Nanti ketika di hari radio barangkali ada semacam uji coba gitu ya, satu program yang kemudian bukan hanya menghadirkan memori-memori di masa lalu, tapi ada semacam efek eureka. Oh iyo yo RRI ternyata iki lho sing tak butuhkan gitu lho. Nah, itu lho. Nah, ini apa? Oh iyo yo ini lho apa yang tak butuhkan. Jadi seperti Mas Dio tadi, bayangkan generasi Gen Z nonton wayang. Itu kan satu hal yang aneh.
5: Betul.
4: Kalau bagi generasi saat ini, kalau bagi generasi saya enggak juga, karena saya kalau Mas Dio tadi dipengaruhi Pak D-nya, kalau saya dipengaruhi kakek saya yang sering denger wayang kan gitu.
5: Oke.
4: Nah, ini tinggal sekali lagi masa akan berubah, kemajuan akan terus berkembang, tapi yang namanya akar, yang namanya historis, ya namanya otentisitas, the one and only RRI yang ada.
5: Oke, gitu. Siap. Terima kasih, Samwes.
4: Siap.
5: Ini ada satu penelpon lagi, mungkin kita bisa terima. Halo.
8: Oke, permisi, saya Nabila dari Tutur.
5: Dari siapa?
8: Dari Tutur.
5: Tutur.
8: Nabila dari Tutur.
5: Oh, Nabila
4: dari Tutur.
5: Oke, silakan, Nab.
8: Iya. Maaf, saya kan komunikasinya terlalu anak muda ya. Okay. Saya takut kurang menghargai. Jadi sebenarnya generasi kami ini ingin banyak belajar tentang sejarah terutama RRI, tapi kadang ada gap antara generasi. Bagaimana caranya menjabat tangan ini karena kadang kami sungkan begitu, Mas. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Terima kasih Nabila dari Tutur ya. Ini berarti dari Pasuruan ya Tutur ya. Oke. Okay. Tutur Tinular ya. Jangan-jangan. Bukan ya. Sandiara radio juga ya, itu ya. Ya. Oke, okay, ini mungkin tadi pertanyaannya ada terkait ke komunikasi. Ya, karena ya. Memang cara berkomunikasi anak zaman sekarang sama dulu itu kan sangat berbeda. Mungkin siapa yang akan menjawab ini, silakan.
4: Nah, itu tadi Mas, kalau nyun sewu, kalau menurut saya adalah ada missing link konektivitas atau keterhubungan related itu loh.
1: Okay.
4: Nah itu yang RRI jangan sampai kehilangan. Okay. Atau kalau bisa RRI menemukan cara baru, ya kan, strategi baru dengan gadget yang ada sekarang, dengan perkembangan psikologi sosial yang ada sekarang, itu menemukan cara baru untuk berkomunikasi. Kembali lagi Mbak Nabila itu tadi salah satu bukti bahwa anak-anak muda itu bukan nggak peduli loh sama budaya.
1: Betul.
4: Cuma nggak tahu how to-nya. Nggak tahu caranya dan nggak tahu kemananya untuk mencarinya itu loh. Nah ini yang sekali lagi sebenarnya yang punya solusi itu adalah RRI dari masa ke masa.
1: Oke, okay. Siap. Nah ini mungkin sebagai momen reflektif gitu ya. Kalau saya ingin memberikan satu kalimat kepada masing-masing generasi. Ini dari Mas Haryadi dulu. Jika RRI adalah suara masa lalu, ada pesan panjenengan untuk RRI masa depan?
3: Baik, saya membuat satu pantun, Mas.
1: Cakep. Belum pantun tapi udah cakep.
3: Iya. Buah stroberi, manis rasanya.
1: Cakep.
3: Bulat berisi, banyak airnya.
1: Cakep.
3: RRI 2040, maju bersama. Kita syukuri Indonesia Jaya.
1: Amin, luar biasa. Ini pantun yang sangat luar biasa yang juga memberikan semangat ya untuk kita tetap melestarikan yang namanya budaya. Mungkin seperti yang tadi disampaikan Sam West bahwa RRI inilah satu-satunya yang bisa mempertahankan hal tersebut ya. Oke, kalau dari Mas Dwi, jika RRI telah menerima menemani perubahan zaman, perubahan apa yang paling penting dilakukan RRI? Silakan Mas Dwi.
2: Ya, karena saya sering berinteraksi, sebenarnya perubahan itu sudah banyak terjadi di RRI. Mungkin keluarnya ke masyarakat yang belum banyak. Contoh, dari dua pertanyaan tadi, dari Polinema dan Mbak Nabila, itu karena mungkin belum tahu mungkin ya. Kalau di RRI itu ada RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, bahkan sekarang Pro 4 ya.
1: Yes.
2: Nah, bagi generasi Gen Z itu kan di Pro 2.
1: Betul.
2: Jadi ada acara-acara seperti musik indie.
1: Musik indie
2: setiap Sabtu ya kalau salah.
1: Setiap Senin.
2: Setiap Senin.
1: Ya. Ya.
2: Kemudian ada bintang radio yang setiap tahun ada. Itu kan diisi oleh Gen Z.
1: Betul.
2: Dan mungkin yang perlu ditambahkan perubahan yang lebih bagus lagi, karena generasi Gen Z itu kan sekarang penguasa.
1: Betul.
2: Secara demografi itu kan porsinya paling besar. Mungkin Pro 2 yang perlu adaptasi untuk lebih memperbanyak acara-acaranya.
1: Termasuk gitu. Untuk melibatkan mereka dalam hal konten siaran.
2: Betul.
1: Oke, siap. Terima kasih masukannya luar biasa. Semoga ini bisa menjadi satu titik terang agar nantinya komunikasi ini terjalin dari generasi ke generasi. Sama satu lagi nih, Mas Sam, jika generasi muda adalah masa depan, RRI seperti apa yang ingin kira-kira didengarkan?
4: Kalau filosofi iklan gitu ya, RRI di dompet Anda, misalkan gitu.
1: Oke.
4: Okay. Nah, tapi nggak tahu, maksudnya apa wujudnya di dompet Anda itu kan gitu. Okay. Kalau anu kan, kalau di Telkom kan dunia dalam genggaman Anda.
1: Betul.
4: HP, kan gitu ya.
1: Ya.
4: Nah, mungkin usulan saya bagaimana RRI itu ada di dompetnya pemirsa.
1: Oke.
4: Okay. Ya kalau dompet itu kan berarti hubungannya yang pertama ada kartu identitas, yang kedua ada ATM, kan begitu ya.
1: Hal-hal penting lah. Nah,
4: iya, penting kan. Ada STNK, lah kan gitu ya. Nah itu bagaimana format produk, barang atau layanan atau apa ya, opsi atau apapun lah gitu, yang kemudian istilahnya secara haru adalah RRI ada di dompet pemirsa.
1: Oke. Okay.
4: Jadi setiap buka dompet, ya kan? Setiap buka dompet itu kan sekarang beralih dari HP gitu ya.
1: Betul.
4: Tapi yang namanya dompet itu pasti menguntungkan.
5: Betul.
4: Menyimpan tempat hal-hal berharga. Mm-hmm. Ada uangnya, ada SNK-nya, mm-hmm. ya kan, ada kartu asuransinya, betul, kan gitu. Betul, betul. Nah, itu bagaimana untuk bisa sampai melayani seperti itu?
5: Oke. Okay.
4: Nah, itu tantangan ke depan itu. Kalau bisa, itu luar biasa. Jadi kemanapun RRI, kemanapun pendengar, RRI selalu ada. Kenapa? Ada di dompet.
5: Siap. Nah. Orang kita nemu dompet aja yang nggak ada isinya deg-degan ya. Pokoknya seolah-olah dibikin bahwa ketika tidak ada RRI,
4: iya,
5: kita ini jadi deg-degan, mendapat informasi yang validnya dari
4: mana. Gak bisa ngapa-ngapain.
5: Iya, betul. Gitu, ya, oke, ya. Oke. Terakhir dari generasi milenial kita, Mas Claudio atau Mas Diu. Iya. Nah, kira-kira harapan untuk RRI nanti kayak gimana sih, Mas?
6: Dia sebagai... Saya jadi teringat waktu saya umur 5 tahun, 5 atau 6 tahun, itu saya pernah siaran di radio khusus. Waktu TK itu saya siaran di radio bersama teman saya. Jadi semoga RRI punya siaran radio yang juga tidak untuk kaula muda saja, tapi juga untuk anak-anak.
5: Okay. Nah, itu
6: ada satu juga mau copat ini baru dataan saya bikin. Mau copatnya Tembang Pucung.
5: Tembang Pucung, ya. siap
6: RRI ku soyo maju radioku tansah kuncoro wiwit desa uga kutha.

ini generasi-generasi seperti ini yang di yang kita butuhkan juga ya, istilahnya tidak melupakan sejarah, tidak melupakan akar budaya, karena lewat RRI juga tentunya dibangun sebuah pemikiran yang bahwa budaya ini penting sebagai bentuk identitas. Wah, gak kerasa sudah hampir 60 menit kita ngobrol. Gak kerasa ya. Padahal kayak baru tadi saya opening, tapi tiba-tiba udah 1 jam aja gitu. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, tapi memang karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Mungkin terakhir deh, terakhir. Mungkin lebih ke secara personal nih. Di ulang tahun

0: Mantap sekali ya apa yang telah diberikannya. Bukan hanya menjadi pendengar saat itu, tapi hari ini juga ingin ikut membangun masa depan lewat sebuah radio seperti itu. Selanjutnya monggo Mas Dwi.
1: Ya, RRI akan tetap ada kecuali Indonesia bubar.
0: Oke, siap. Harus tetap ada untuk mengawal kemerdekaan ya. Oke, terima kasih. Kalau dari Sambes,
2: saya senang sekali nih, sepakat niru dengan Pak Aryadi. RRI adalah jembatan masa depan. Mm-hmm. Dan kenapa sekali lagi ketika RRI ini hancur, Indonesia juga hancur.
0: Okay.
2: Karena ruh budayanya kuat, itu yang harus dijaga.
0: Betul.
2: Dan perjuangan budaya kali ini itu adalah perjuangan yang paling berat. Mm-hmm. Orang kalah secara ekonomi bisa hutang, kalah secara politik bisa ditata gitu. Tapi kalau kalah secara budaya, kita akan kehilangan semuanya.
0: Oke, terima kasih luar biasa. Luar biasa. Nih generasi terakhir Gen Z nih. Apa kira-kira pesannya untuk RRI yang ulang tahun ke-81? Ya.
3: Enggak semi dengan Bapak Aryadi tadi, bahwa semoga RRI menjadi jembatan budaya tidak hanya untuk para pendengar era dulu, mm-hmm, juga hingga era masa kini
0: dan nanti ya.
3: Betul.
0: Oke, siap. Terima kasih sekali lagi untuk keempat narasumber saya yang luar biasa. Semoga kolaborasi ini bukan hanya hari ini, tapi semakin ke depan kita juga semakin bisa berkolaborasi agar nantinya tetap bisa menjaga identitas suatu bangsa lewat sebuah budaya. Matur nuwun sangat.
2: Ya,
0: terima kasih. Oke deh, itu tadi ya obrolan kita di obrolan spesial dialog hari Radio ke-81. Sekaligus saya Taufik Nismun yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun

0: Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Selamat siang Barokajang Pamireng, Wilujeng Siang. Budi aturaken kagem panjenengan sedoyo ingkang tasik ngawici wonten satus kansal kematiko bro sekawan RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Oke, betal menika dinten Jumat ya, tanggal 21 Agustus kalebun melikur pepanggian wali kalian kula Budi Me ngantos mangke jam 3 sonten. Terus pun tiba wartase sehat ya, para kata pamireng alhamdulillah sehat sedoyo ya. Nggih pramila budi aturaken wilujeng siang sugeng midhangetaken sesekaran saking pro sekawan RRI Malang.

0: Patmi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

1,3 koma 3 persekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Baroka tanpa mireng tasik sarangan kalian kula budeme wonten adicara catur laras nggih ngantos mangke jam setunggal siang. Baroka tanpa mireng wonten jabi niki nggih krasa lek ne radi ongkep mekaten napa nggih amargi niki pawanas cuacane cerah sekali nggih. Mugi-mugi kemawon cuaca dinten menika ugi nyerminaken panjenengan sedaya secerah dinten menika mekaten baroka tanpa mireng. Sesekaran lan ugi informasi seputar Malang Raya badhe kula aturaken kagem panjenengan. Pramila tetep stay tune kemawon wonten 101,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alah kayang saestu Jogja Priangan para kadang pamireng ingkang kita mirengaken sesarengan nggih. Matur semanuan sangat para kadang pamireng setunggal informasi niki saking Malang nggih. Niki wonten kagem mengenal nggih, mengenal persoalan anak ingkang menentukan bentuk pendampingan ingkang luwih tepat mekaten nggih nama siswa kuliah kerja nyata utawi KKN sakmenika berdampak nggih KKN berdampak 186 Universitas Muhammadiyah Malang niki kembali menyusun modul panduan nggih kalian instrumen survei perilaku nggih informasi ini dilangi ya sekedap nggih Mas Topik Misbun. Nggih, niki menyusun modul panduan kalian instrumen survei perilaku engkang saged dimanfaataken kalian para guru mekaten nggih. Modul cetak menika kalian judul sinergi guru kalian orang tua dalam mengembangkan perilaku positif anak usia 4 hingga 10 tahun mekaten para kadang pamireng. Dados modul sak menika berisi materi perkembangan anak kalian strategi engkang saged ginakaken para guru maupun orang tua mekaten nggih ketika menghadapi berbagai perilaku anak mekaten. Terus program kasebat para kadang pamireng iki merupakan bagian saking sekolah damai engkang dilaksanakaken wonten 6 sekolah Desa Sukalilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang yakni TK Dharma Wanita RA Bahrul Ulum, RA Mambaul Ulum, TK Sirotul Jana, RA Mitathul Ulum lan RA An Nasr mekaten. Nah, sak lintune pun modul guru ugi saged napa niki sanes saged niki nggih. Napa lek ngarani niki lho mendapatkan mekaten ya apa sih bahasane. Niki tetes mendapatkan lembar survei perilaku anak engkang berdasarkan pengamatan terhadap perilaku anak selama 6 bulan terakhir mekaten para kadang pamireng. Tetes instrumen kasebat mangke diharapaken saged bantu guru mengidentifikasi masalah engkang dihadapi anak secara lebih terarah. Nggih, mangke budhe balik-balik nggih niki wonten sing ganggu kemawon. Matur semanuan. Oke, kagem panjenengan sugeng midhangetaken sesekaran saking Perempat RRI Malang wonten adicara catur laras sesarengan kula Budi Mik.

0: pas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Jumat 21 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Umum Desa Meronjo, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar pada Kamis 20 Agustus 2026. Sebuah mobil pick-up Mitsubishi L300 mengalami kecelakaan hingga terjun ke arah sungai. Peristiwa tersebut terjadi sekitar, tepatnya maksud kami, di tikungan sebelah barat sungai Jari, Desa Meronjo.

0: Jo, mobil L300 yang dikemudikan S64 warga Kecamatan Selopuro awalnya melaju dari arah barat menuju timur. Saat memasuki jalan yang menurun, kendaraan diduga melaju tidak terkendali. Sesampainya di jalan yang menurun, kendaraan berjalan tidak terkendali hingga membentur pembatas jalan sebelah kiri dan setelah itu kendaraan terjun atau terjatuh ke arah sungai. Demikian disampaikan Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Muheni pada Jumat 21 Agustus 2026. Petugas Polsek Selopuro bersama unit laka Satlantas Polres Blitar dan warga kemudian melakukan evakuasi terhadap korban S yang mengalami luka dan dibawa ke RS Wlingi untuk mendapatkan penanganan medis. Namun korban kemudian dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan awal, kecelakaan tersebut diduga dipengaruhi faktor manusia. Pengemudi diduga kurang konsentrasi dan mengantuk saat mengemudikan kendaraan. Kasat Lantas Polres Blitar AKP Galih Yasir Mubarok mengimbau masyarakat agar tidak memaksakan diri berkendara ketika kondisi tubuh sudah lelah atau mengantuk. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Triangle pukul 11 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pekaten Power Triangle perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12. Wedari ilmu perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara. RRI

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang pak.
4: Ari si ibu bawel pisan, bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Yang, kamu ngantuk ya?
7: Enggak.
6: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
7: Enggak, udah biar aku aja lah. Apa?
6: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
7: Masa sih?
6: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir.
8: Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Mendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Masjid Jami Kota Malang untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat bersama dengan khotib kita Ustadz Ahmad Nafi yang akan kita ikuti bersama.
1: 21 Agustus 2026. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, kekasih kita, dengan sebenar-benarnya kekasih, pemberi syafaat kepada kita, Sayyidul Wujud, Habibun Al-Azam Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita membaca Surat Al-Fatihah untuk kita semuanya. Semoga dengan pembacaan Surat Al-Fatihah, kita berserta keluarga, anak keturunan serta ahli tolan kita dalam setiap langkah selalu mendapatkan ridha dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan dan keringanan di dalam beribadah, hati kita disembuhkan oleh Allah dari penyakit-penyakit hasud, riya dan ujub, sehingga suatu saat kita dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Saulillahumul fatihah. Berikut ini kami sampaikan permintaan barokah Fatihah. Untuk yang pertama, untuk yang sakit. Nomor 1, Syarifah Syifa binti Abdurrahman Al-Jufri Malang, Nur Suhadah binti Samlan Malaysia, Kubabah Lulu binti Habib Muhammad bin Bagir As-Sagaf Bangil, Hajah Siti Judarini binti Atmari Syafi'i, Hajah Surti binti Haji Darsimun Malang, Haji Cipto Harsono bin Kasan Mu'alim Blimbing, Siti Khadijah binti M. Dahmin, Metawati Ika Wardani binti Sutopo Kandar Malang, Pujo Subondrio bin Sujati Ranu Diharjo, Rika Aswita Ardia Garini binti Ngateman Malang, Hajah Kanius Jamal Sidoarjo, Haji Weko Wahyu Widodo bin Haji Kuntoro, Bapak Madrai bin Madrais Pamekasan Madura, Muhammad Amin Hasan Kauman, Raufi Utin Ghalib Temenggungan Malang, Hajah Huliyah Anwar atau Nyonya Hajah Kartot Dardiri dan M. Daniel Dardiri Candisari Malang, Hajah Amidar Hudan Dardiri Raya Langsep Malang, Andin Cikunir Bekasi, Bambang Sulyantro Mananggal Indah Surabaya, Haji Mohed Dohri Sampang Madura, Ibu Sriatun Binti Ramlan Malang, Ibu Sukarsih Lumajang, Bapak Haji Ahmad Zahid Mahfud Pakis, Bapak Kiai Mukarram Muhaji Durenan Trenggalek, Ibu Atiyah Sabitah Merkosono, Saudara Ahmad Zain Lawang Malang, Bapak Zainal Abidin Al-Hafid Lawang Malang. Semoga keluarga kita, kedua orang tua serta handetolan kita, bahkan kaum muslimin muslimat yang saat ini sedang sakit, khususnya nama-nama yang tersebutkan tadi, semua penyakit-penyakitnya diangkat oleh Allah hingga pulih seperti sedia kala. Biniyati sifa wal qabul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Saulillahumul fatihah. Berikutnya permohonan barokah Fatihah untuk yang meninggal dunia. Pertama, almarhum Bapak Ahmad Faisal Kauman Malang, almarhum Bapak Ngatari bin Samiun Pandanwangi Makir, almarhumah Hajah Sri Sudarni Sukun, almarhum Muhammad Yusuf Bareng Kartini, almarhumah Ning Ifada El Ummah Sawujajar, almarhumah Hajah Siti Juwariyah Hasan dan Haji Maksum Wonokoyo, almarhum Bapak Haji Imam Suhaimi, Bapak Haji Irianto Hasanuddin Kasim Pulong, almarhum Haji Tersimun bin Dahuri, Ibu Haja Kamsiah binti Kasan Mu'alim Ngantang, almarhumah Ibu Umi Salamah, Sinti Aisyah, Ibu Kamira, Ananda Nur Komariah Malang, almarhum Jailani Setiawan, Bapak Bakhtiar Umar Ahmad Said Putin Malang, almarhum Haji Tersimun bin Dahuri, Ibu Haja Kamsiah binti Kasan Mu'alim Ngantang, almarhum Bapak Atnari Syafi'i bin Marijan Karto Sudarmo, Ibu Haja Juleha bin Markaban Malang, almarhum Tarmih Al-Samija Al-Mustawi, almarhum Dahuri Mbah Warsi Ngantang, almarhum Haji Suardono bin Samsuri, Haji Bondan Wahyono bin Sapari Sawujajar, almarhum Sukiono bin Kuslan Jember, almarhum Laksono Haji bin Sukarjo, Haji Marsum bin Tosari Sukun Malang, almarhum Kasan Mualim bin Kromo Mejo, almarhum Satemi binti Kromo Mejo Ngantang Malang, almarhum Haji Rahmat bin Kasan Mualim, Tulus Sutomo bin Kasan Mualim sekalian Malang, almarhumah Haja Sukaina binti Suparto, Eni Rustanti binti Anjit Rosidi Malang, almarhumah Sini binti Darsimun Haja Sudarto bin Kasim Pongas Probolinggo, almarhum Asmanu bin Sukiman, almarhum Suwitora Harjo bin Sarijo, Sohbin bin Ternawi Ngantang, almarhum Haji Sunarko bin Sahlan Tungtung Tanggulangin Sudarjo, almarhum Muhammad Sa'i bin Haji Darsimun, almarhum Butiarto bin Tulus Sutomo Malang, almarhumah Ibu Haja Sayuti Rahmat Tauman Malang. Semoga keluarga kita, kedua orang tua kita, para pendiri Masjid Agung Jamek, dan juga para mudaris serta handai tolan kita, bahkan kaum muslimin muslimat yang telah meninggal dunia, khususnya nama-nama yang tersebut tadi, segala amalnya diterima oleh Allah, segala kekhilafannya dimaafkan oleh Allah. Al-Fatihah. Kemudian setelah sholat Jumat selesai, dimohon keikhlasannya untuk mensholatkan gaib. Yang pertama, almarhum Muhammad Sa'i bin Haji Darsimun Dahuri, desa kaum Rejo, Ngantang. Almarhumah Ibu Ifada El Ummah Al Afidah, Jember. Almarhum Bapak Haji M. Sihabuddin, MPD, Jombang. Dan almarhum Gus Haji Ahmad Nasih, Ketintang, Poncokusumo. Adapun khotib dan imam pada siang hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Khaz Ahmad Nafi SPDI dan Bilal Ustadz Zainun Amali. Terakhir, pengumuman sekaligus undangan dari Masjid Agung Jamek Kota Malang. Dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, Masjid Agung Jamek akan mengadakan serangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama, hari Senin, malam Selasa tanggal 24 Agustus 2026, ba'da sholat maghrib sampai menjelang sholat isya, diadakan pembacaan maulid tiba tempat di dalam ruang utama masjid. Kemudian dilanjutkan ba'da sholat isya sampai pukul 21 WIB, seni Hadra Al-Banjari, tempat di serambi depan Masjid Agung Jamek Malang. Kemudian hari Selasa 25 Agustus 2026 dini hari atau tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah pukul 2 dini hari sampai menjelang subuh, kemudian dilanjutkan ba'da subuh sarapan pagi bersama jamaah dan para habaib serta ulama. Tempat Masjid Agung Jamek Malang sampai alun-alun. Acaranya adalah Maulid Akbar menjelang fajar yang akan memberikan maudhu hasanah Abuya Kiai Haji Nur Hasanuddin, pengasuh pondok pesantren Darus Sa'adah Al-Islami Kubuk Klakah. Kemudian acara terakhir hari Selasa 25 Agustus atau tanggal 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah pukul 18 WIB atau ba'da maghrib, tempat di Masjid Agung Jamek Malang. Acaranya adalah tablik akbar bersama Dr. Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf dari Jawa Barat. Demikian undangan dan sekaligus pengumuman ini atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Terakhir untuk soft yang masih kosong harap diisi dan dirapatkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سبيله وهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومجتباه. إخوتي رحمكم الله، اتقوا الله فقد فاز من أطاعه واتقاه. قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله، firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibacakan tadi adalah Allah memuji para sahabat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut as-sabiqunal awwalun. Memuji ma'asyiral hadirin yang dilakukan oleh Allah ada di banyak ayat. Allah memuji Rasulullah, Allah memuji para sahabat Rasulullah, dan Allah memuji orang-orang baik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, puji memuji terutama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilakukan oleh para ulama, para penyusun kitab Maulid suka dan gemar memuji sosok Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara contoh ketika kita membaca burdah, maka Imam Al-Busiri akan mengatakan faqun nabiyyin fi khalqin wa fi khulqin wa lam yudanuhu fi 'ilmin wala karami. Rasulullah itu adalah orang yang lebih dibanding dengan para nabi baik fisik dan akhlaknya. Tidak ada seseorang pun yang mampu mendekati pengetahuan beliau dan kedermawaan beliau. Demikian pula sosok Syekh Abdul Rahman Ad-Daiba memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaannya. Ya badratim min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ula kamaqali. Seakan-akan beliau berkata, Rasulullah itu adalah purnama yang sempurna, yang penuh dengan kesempurnaan, tidak bisa ada kekurangan. Madza yu'abbiru an ula kamaqali, tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketika datang Rabiul Awal, maka kita digelorakan oleh guru-guru kita mengingat kembali sang junjungan mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kalah menariknya yang berkaitan dengan beliau adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dunia santri mengenal istilah khidmat atau kita mengatakan ngawulo kepada guru. Khidmat ini ma'asyiral hadirin adalah contoh yang telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang santri merawat kendaraan beliau, santri merawat kendaraan gurunya, maka hal ini telah dicontohkan di dalam kisah, yaitu sahabat Al-Juhni, di mana beliau disebutkan wa kana Uqbah bin Amir Al-Juhni kana sahibu baghlati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquduhu bi fil asfar. Sahabat ini ma'asyiral hadirin adalah orang yang mengambil peran merawat keledai Rasulullah Muhammad

0: kebersihan dan kesucian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketika seorang santri menjaga gurunya, maka kita mengenal sahabat Abdurrahman bin Auf dan sahabat Utsman ibnu Affan. Maka kedua beliau ini mengambil peran dan dipercaya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga para istri beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, apa peran beliau selain beliau adalah mertua dan sahabat. Disebutkan wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yu'allimul wufud binafsi wa ahyanan ya'muru man yaf'alu dhalik yu'allimuhum kaifa yahyauna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar sebagai sahabat yang senior mengambil peran. Untuk apa? Beliau mengajar orang-orang yang datang dari tempat yang jauh sebagai utusan, mengajari mereka bagaimana cara menghormati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yajlisuna baina yadayhi, bagaimana cara duduk di depan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itulah banyak peran sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa dijadikan teladan bagi kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, masih ada beberapa perbuatan yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya sendiri. Disebutkan rawa Ibnu Sa'ad bin Anziyad Maula Ayyash, disebutkan bahwasanya beliau berkata, qala khoslatan la yakilluhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahadin, al wudu min al-lail idza qoma wa i'ta' is-sa'il. Dikatakan ada dua perbuatan yang Nabi kepingin melakukannya sendiri tanpa membebani sahabat yang lain. Yang pertama adalah wudu di tengah malam ketika beliau bangun dan memberikan sedekah langsung kepada orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.
1: Allah

0: تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. السماوات والأرض. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. تحية من بركات الشهر والحمد لله. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بارك على سيدنا محمد إنك حمد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الجامعة على أموات المسلمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين بك. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. اللهم لهم ورحمة الله. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا بذنبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkaian siaran langsung salat Jumat dari Masjid Jami Kota Malang dan bersama Ustadz Ahmad Nafi. Kembali bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program selanjutnya, yaitu program acara Catur Laras hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di 105,3 FM dan tentunya siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI Digital ataupun streaming di rri.go.id. Masih bersama saya Budeme hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan hadirkan tembang-tembang dan juga informasi seputar Malang Raya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
6: Gencana.
7: Excuse me, thank you, kumao.
5: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
8: Tabe.
9: Matur nuwun.
10: Dagawel.
11: Rancabana.
5: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
12: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
13: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
14: Satus Gangsal Komatigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Satreskan selamat tiga perempat RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Perokadang pamirang tasi semangat kalian kula budime mekaten nggih. Wontena di coro catur laras nggih. Niki tasi momentum kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia mekaten perokadang pamirang nggih. Niki pasti banyak cerita apalagi kemarin untuk para anak-anak kita yang sudah mengibarkan merah putih begitu ya. Dan ikut upacara pada HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini juga ada kisah menarik mekaten nggih yang budi kutip saking Malang Posko Media. Jadi berawal dari sepatu pinjaman dan mimpi mengibarkan sangsaka merah putih. Ini kisah dari Paskibraka Anwar Fuadi nih, Perokadang Pamirang. Nah, seharusnya kemarin pada hari Senin ya, ini menjadi hari yang membanggakan bagi Anwar Fuadi mekaten. Setelah berbulan-bulan berlatih, ini ada siswa SMKN 1 Ampel Gading bersiap menjalankan tugas sebagai anggota pasukan pengibar bendera Paskibraka dalam upacara HUT ke-81 Republik Indonesia wonten Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang. Ananging para kadang pamireng dalu sak derengipun upacara, harapan sak menika berubah dados duka nggih. Dados Anwar niki nggih, dari berawal dari sepatu pinjaman terus mimpi untuk mengibarkan sangsaka merah putih begitu ya. Ananda ini meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas pada Minggu 16 Agustus 2026. Dan tamtunipun kepergian sak menika menyisakan kesedihan nggih, tamel keluarga, rekan-rekan Paskibraka sekolah, ngantos masyarakat desa Sidorenggo Kecamatan Ampel Gading Perokatang Pamireng. Nah, aduh merinding ya, engkang membuat kisah niki semakin menginspirasi maksud kami mengiris hati mekaten nggih. Nah, niki beberapa jam sebelum kecelakaan arwan sak meniko Anwar Fuadi sak meniko tasik memikirkan setunggal hal ingkang sederhana. Dia meniko demi menyempurnakan tugasnya sebagai paskibraka, jadi sepatu upacara pro kadang pamireng. Tatos kepala desa Sidorenggo Herianto niki nyebat Rene Anwar sak meniko sempat pamitan kalian tiang sepai pun nggih wonten sonten dinten niki. Ananda sak menika pados pinjeman sepatu mekaten nggih, sepatu fantopel item ingkang badhe diginakaken saat upacara mekaten. Nah, sonten niko korban atas nama Anwar nggih medal saking griya pamit kalian tiang sepai pun tamel patos pinjaman sepatu upacara mekaten. Anwar samentika kemudian berkomunikasi kalian tiang sepai pun melalui telepon. Setelah urusannya selesai, ia baru pulang niku sekitar pukul 21 lewat 30. Nah, sak derenge pun wangsul Anwar sak menika bahkan nggih sempat mengunggah status WhatsApp nggih, isinipun menggambarkan semangat mekaten, semangat seorang remaja engkang tengah bersiap menjalankan tugas penting keesokan harinya. Boten wonten sing nyangka para kadang pamireng dalu sak menika dados dalu engkang terakhir damel Anwar. Nah, dados sekitar pukul sedoso dalu kecelakaan lalu lintas ini terjadi wonten jalan raya desa Sidorenggo. Lokasinipun wonten mboten tebih nggih saking kediaman Herianto. Nah, niki sekitar 50 meter saking kawasan Indomaret mekaten. Nah, saat kejadian sak menika Heri niki baru saja pulang dari kegiatan tasyakuran mekaten diceritakan nggih. Kemudian mendapat laporan dari anaknya mengenai kecelakaan yang terjadi wonten sekitar lokasi para kadang pamireng. Nah, Anwar saat menika langsung dievakuasi nggih menggunakan kendaraan pickup ke Puskesmas Ampel Gading.
Nah, niki sampun dugi wonten puskesmas sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan saat pemeriksaan awal kondisinya masih terpantau stabil mekaten. Nanging wonten ditemuaken ugi nggih luka terbuka parah mekaten, meski tubuhnya niki mengalami benturan akibat kecelakaan. Ananging Prokadang pamireng tenaga kesehatan niki menyaranaken nggih nyaranaken lek ni Ananda Anwar sakmenika mendapatkan pemeriksaan lan penanganan lebih lanjut mekaten para kadang pamireng. Tatos pihak keluarga bersama puskesmas kemudian berkoordinasi dan merujuk nggih ke RS Cakra Pindad Turen mekaten. Nah, Heri ugi dampingi proses kasebat. Nah, setelah Anwar berada di rumah sakit, kemudian berpamitan kepada keluarga untuk pulang. Tapi hanya sekitar 10 menit setelah tiba di rumah, mekaten telepon saking tiang sepai Ananda Arwar, Anwar sakmenika bedering lan kabar engkang disampaikan wonten ujung telepon niki tamtunipun nggih dados semakin kelam mekaten nggih. Anwar Fuad telah mengembuskan nafas terakhir mekaten. Nah, para kadang pamireng harapan untuk berdiri tegap wonten barisan paskibra wonten dinten Senin sakmenika berubah dados prosesi penghormatan terakhir. Nah, wonten masyarakat, wonten mata masyarakat Desa Sidorenggo, Anwar sakmenika dikenal sebagai remaja ingkang pendiam, ananging di balik sikapnya ingkang tenang niki tersimpan kedisiplinan dan komitmen ingkang kiat. Anwar niki merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, dan ia sebelumnya menempuh pendidikan di pondok pesantren sebelum melanjutkan sekolah ke SMKN 1 Ampal Gading mekaten berkatang pamireng. Wonten sekolah Ananda ugi almarhum nggih aktif kegiatan paskibra. Bahkan tahun ini bukan kali pertama Anwar dipercaya mekaten menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera. Semangat Anwar para kadang pamireng untuk menjalankan tugas bahkan masih terlihat beberapa jam sebelum kecelakaan nggih. Ia rela mencari sepatu pinjaman agar penampilannya sakmenika saat upacara keesokan harinya ini lengkap mekaten. Ini sepatu pantofel hitam yang kan sempat dipadosi, kini justru menjadi bagian dari kisah pilu kepergiannya. Begitu pula para kadang pamireng sakmenika tamtunipun kisah menika membuat kita terenyu sedih mekaten nggih. Ada seorang remaja yang pengen meraih mimpinya untuk menjadi pengibar sang saka merah putih, dan rela mencari sepatu pinjaman, tapi pada akhirnya maut menjemputnya dan harus kembali berpulang kepada Tuhan Yang Maha Esa mekaten nggih. Nah, bagi siapapun mungkin yang menyaksikan bagaimana cerita ini, perjuangan dan untuk barisan paskibra mekaten nggih, Anwar niki adalah sosok yang meninggalkan jejak melalui kedisiplinan dan juga tanggung jawab. Nah, di saat bangsa ini merayakan 81 tahun kemerdekaan, keluarga Anwar justru harus menerima kehilangan paling berat. Bendera merah putih tetap berkibar, ucapan tetap berlangsung. Ananging wonten setunggal sosok ingkang seharusnya ingat wonten berdiri tegap nggih, wonten barisan paskibra Ampel Gading wonten dinten Senin pagi mekaten tanggal 17 Agustus niki sampun pergi untuk selamanya. Mugi kemawon Anwar nggih, kita dongaaken sedaya para kadang pamireng diterima di sisi Allah, diampuni semua dosa-dosanya, dan tentunya untuk keluarga diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menerima cobaan saat menikah nggih. Para kadang pamireng matur semanuan sangat kagem panjenengan ingkang tasih nyawiji kalian kula budheme wonten adicara Catur Laras ngantos mangke jam 12 siang.

101,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Jam kali welas langkung seketika berokat tanpa mireng. Wancini pun adi coro catur laras. Tinter menikah Jumat tanggal selikur Agustus kali bunuh melikur. Niki kita ngantos sakmenten gih. Cekap semanten adi coro siang menikah. Ananging pun tenbuti-punti salah jengipun tasik wonten Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional kalian program Sekawan RRI Jakarta ingkang berkolaborasi kalian Pro 4 RRI wonten seluruh Indonesia. Nah tinten menikah berkolaborasi kalian RRI Pro 4 Padang nggih. Matur semanuan sangat para kadang pamireng. Kawigatosan panjenengan sedaya, salam sehat dan bahagia. Budi me pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
5: Good, good, good.

0: lepas jam 13. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Jumat 21 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sudah mendengar, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Jawa Timur menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP dan Koordinasi Program Pendampingan Strategis Kementerian Pertanian Kementan di Gedung Wedya Taru Malang pada Jumat 21 Agustus 2026. Agenda ini digelar untuk menyerap apresiasi sekaligus menyelaraskan persepsi seluruh stakeholder demi meningkatkan kualitas pelayanan publik sektor pertanian di Jawa Timur. Kepala BRMP Jawa Timur, Dr. Ismatul Hidayah, SPMP, menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah masukan konstruktif dari masyarakat pengguna layanan. Ia berharap seluruh peserta aktif menyampaikan gagasan yang membangun demi menyempurnakan kebijakan di depan. Melalui forum ini, pihaknya sangat berharap partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu ini menyampaikan ide serta gagasan terbaik. Kegiatan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik ini turut menghadirkan Ombudsman RI Perwakilan Jatim serta dihadiri jajaran Pemda, akademis, pelaku, OBRI, agribisnis, dan media massa. Acara dirangkai dengan penandatanganan berita acara hasil FKP serta koordinasi evaluasi program pendampingan strategis kementerian. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 13

0: Waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id.
1: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam Sekawan Ulang.

Pukul 13.07 menit waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, kini saatnya kami segera mengajak Anda bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung, maksud kami siaran berjaringan bersama Pro 4 RRI Jakarta yang berkolaborasi pada kesempatan hari ini Jumat 21 Agustus 2026 bersama Pro 4 RRI Padang. Dengan menghadirkan satu tema Salam Ame Kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Dengan narasumber Ibu Darwati, owner dari Salam Benang Ameh Minggu Sakato, yang akan dipandu oleh rekan kami Nol dari RRI Jakarta dan juga Amina Ulfa Ghazali dari RRI Padang. Saya Bu Demi yang bertugas dari Pro 4 RRI Malang mengucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang, ada Uni Amna ya. Halo, assalamualaikum Uni Amna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
2: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
3: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga kita.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi gimana untuk
3: cuaca di sana
2: Noel? Cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas
3: terik. Sama sih.
2: Iya.
3: Sama banget di Padang juga.
2: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana apakah Uni?
3: Alhamdulillah sudah hadir.
2: Sudah hadir ya.
3: Narasumber kita di studio siang hari ini.
2: Baik.
3: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu?
2: Boleh.
3: Noel?
2: Silakan.
3: Oke. Halo, assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
4: Iya, iya.
3: Nah, apa kabar Ibu Wati, sehat?
4: Kabar baik, sehat. Okay. Alhamdulillah.
3: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato.
2: Banang okay. Ameh Munggu Sakato ya. Begitu ya, benar ya untuk pengucapannya ya. Oke,
3: betul,
2: siap.
3: Betul.
2: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati. Kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu?
3: Baik, siap.
2: Baik. Oke.
3: Deh.
2: Mungkin langsung saja ke materi, silahkan Uni Amna.
3: Terima kasih Noel. Baik. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Pro 4 RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Pro 4 untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
3: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya.
4: Yeah.
3: Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
4: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
3: selendang
4: Padang.
3: Selendang gadang.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale
4: iya,
3: ya
4: untuk pergi barale. Untuk pesta lah, pesta
3: untuk
4: barale.
3: Pesta. Oke. Okay. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati,
4: iya,
3: sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
4: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten pakai benang emas.
3: Iya.
4: Pakai benang pengisi, itu jahitnya pakai ini, pakai pemedangan bahasa Padang ya, pakai kayu, pakai kayu,
3: oh, pakai
4: kayunya
3: kayu.
4: Dibikin panjang,
3: oh gitu,
4: dirantang, di ragang namanya bahasa
3: di
4: Padang, kan?
3: Diregang ya,
4: di regang, ya. Nah itu dijahit pakai tangan ini.
3: Kalau untuk satu selendang ini, Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
4: Lebih dari sebulan.
3: Lebih dari sebulan?
4: Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
3: Oke, jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
4: Iya, dilukis, habis itu diragang pakai pemedangan. Pakai besi juga ini.
3: Oh, pakai besi juga. Iya. Sulit enggak sih Ibu bikinnya?
4: Enggak sulit. Memang udah kerja kita hari-hari.
3: Udah
4: kan?
3: Kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu?
4: Ini ngajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
3: Udah ini. Turunan ya?
4: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin beralih itu. Jadi dari nenek-nenek yang ngajarin ini.
3: Oke. Yang pasti turun-temurun
4: ya, lah. Bisa bikin baju, bisa bikin terompas, sendal, ikat tas.
3: Itu di samping Ibu Ati ada kain yang lain. Bisa ada. Dilihatkan?
4: Ada ke banyak ini.
3: Pendengar
4: ada
3: baju, kita dan pemirsa.
4: Ada baju, ini baju ini.
3: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu.
4: Disulam pakai benang emas.
3: Disulam pakai benang emas. Oke, cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
4: Iya.
3: Kalau baju?
4: Baju sekitar 15 hari.
3: 15 hari karena memang tidak full ya.
4: Bunganya kan enggak banyak.
3: Betul. Kalau selendang gadang itu
4: penuh.
3: Full banget itu ya. Oke.
4: Ada lagi nih.
3: Ya, boleh.
4: Boleh kan? Ini selendang juga. Kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
3: Oh iya full. Cantik cantik banget. Oke, itu warna-warni. Benangnya warna-warni. Yeah. Ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke, jadi pendengar dan juga Noel. Nah itu tadi sebuah kerajinan ya, kerajinan seni yang berasal dari Sumatera Barat, sulaman Banang Ame. Nah Ibu, Ibu Ati, menurut Ibu Ati sulaman Banang Ame ini dengan kerajinan lain itu ada bedanya gak sih?
4: Ada.
3: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat juga.
4: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan. Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini enggak, Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilubangi sedikit. Pakai penjahit satu lagi. Nah, kalau Koto Gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga.
3: Sama juga.
4: Sama kayak gini. Ini kan Koto Gadang yang Ibu pakai ini.
3: Iya, yang baju ya, itu yang Koto Gadang.
4: Koto Gadang ini.
3: Itu hampir sama memang ya.
4: Iya, cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
3: Betul. Menurut Ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ame ini di tempat Ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
4: Masih banyak.
3: Masih banyak.
4: Banyak. Kalau Ibu bikin ini banyak yang pesan.
3: Banyak yang pesan.
4: Okay. Kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya Ibu enggak tahu di mana lengket tetapnya enggak. Kadang nomor HP Ibu kan ada di toko-toko. Nah, kadang diminta jin itu satu, bikin warna itu satu, gitu.
3: Okay. Iya, berarti masih banyak ya sebenarnya ya.
4: Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini. Sekarang anak-anak kini kan maunya kerja.
3: Iya.
4: Kerja luar rumah.
3: Oke, betul.
4: Di toko-toko.
3: Berarti nanti kalau Ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti enggak ada pewarisnya?
4: Enggak berapa banyak lagi.
3: Maksudnya pewaris langsung dari keturunan Ibu ada?
4: Ada. Rina bisa.
3: Oh, Rina bisa.
4: Bisa.
3: Oke, berarti bisa lah ya diwariskan.
4: Masih
3: ya.
4: Banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjaan. Ini membantu hasilnya ini.
3: Oke, okay, berarti membantu Ibu ada yang bantu juga di rumah ada. Mengerjakan ini. Tetangga sekitar gitu.
4: Iya, kami di sekitar dekat Ibu, rumah Ibu itu ada sekitar 6 orang yang menjahit ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
3: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
4: Dinas Koperasi sudah.
3: Oke, ada manfaatnya Ibu?
4: Ada.
3: Seperti?
4: Ya kayaknya kalau Dinas Koperasi ini kan Ibu yang jarang datang ke sana nanya-nanya kan. Tapi kalau ibu udah masuk sana udah. Kadang-kadang ada dia panggil, ada acara dikasih tahu kan.
3: Oke, okay, bazar begitu.
4: Iya, bazar,
3: ya?
4: Kadang pelatihan? Ada pameran.
3: Kalau pelatihan
4: ada. Dan kadang anak-anak kuliah datang tempat ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
3: Oke. Okay. Iya, karena ini unik ya kerajinan dari
4: sulit pula Rangina. Anak-anak belajarnya
3: nih. Betul. Unik dan sulit. Yeah. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak dengan niat, agak susah ya buat dia. Oke. Jadi berarti ibu sudah gabung dengan dinas koperasi, sudah mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Yeah. Kalau pengurusan izin sudah ada juga ibu?
4: Dulu ada, sudah ada izinnya.
3: Oke.
4: Semuanya udah ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur ibu jauh udah 67 tahun. Dari punya anak satu ibu jahit ini.
3: Sejak tahun berapa ibu memulai tahun, sulaman ini?
4: Tahun 80 lah.
3: Tahun 80-an?
4: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
3: Tahun
4: 80.
3: Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan lama ya. Okay.
4: Nggak mau ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah. Kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, enggak bikin kan. Susah rasanya dan enggak ada kerjaan gitu.
3: Enggak ingin pindah ke bisnis lain.
4: Ibu ada bisnis lain?
3: Oh, ada juga. Oke.
4: Di rumah ibu ada warung.
3: Oke.
4: Ada ini bikin rakit maco.
3: Tapi bikin sulaman,
4: sulamannya wajib ada.
3: Oke,
4: biasanya datang-datang orang nyari kan.
3: Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya nggak sih bikin sulaman ini?
4: Ada, kadang-kadang kan pinginnya paling anu sebulan paling cepat.
3: Satu bulan, iya.
4: Harus siap
3: itu kalau harus sebulan. Ada satu produk begitu ya. Yang paling banyak diminati.
4: Iya, selendang ini.
3: Selendang kotor
4: sama gada, baju.
3: Selendang gadang ya.
4: Iya, sama baju.
3: Sama
4: baju banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok.
3: Ya itu apa bu yang kecil itu?
4: Kurang laris gitu.
3: Itu selendang juga?
4: Selendang juga. Tapi ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin yang kayak gini. Orang yang lama-lama aja nih.
3: Oke. Yang benar-benar sudah berkecimpung berkecimpung di dunia itu. Takunan ya.
4: Iya. Kalau bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang.
3: Susah
4: ngerti. Susah.
3: Kadang enggak, kelihatannya simpel garis ya.
4: Susah ini. Ini enggak pakai lukisan ini. Pikiran kita aja besarnya, jaraknya.
3: Kalau anak muda banyak yang beli juga nggak?
4: Kalau ibu-ibu muda banyak.
3: Oke.
4: Ibu-ibu kayak ini ibu-ibu sosialisasi.
3: Sosialita.
4: Nah itu rame beli ini. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini pakai baju gamis aja sekarang udah pakai ini orang.
3: Oh gitu.
4: Iya. Kalau orang-orang
3: tadi dipadu-padu sama selendang gadang itu.
4: Kalau enggak yang gadang yang kecil dia pakai kan.
3: Oke.
4: Tergantung orangnya senang pakai ini.
3: Karena memang di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau beralih kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi Rana Minang sendiri
4: Harus ya, pakai ini. Baju kurung.
3: Baju kurung basiba plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
4: Sekarang kan ada acara berale, kalau ada acara babakku tuh harus pakai baju kurung.
3: Oke.
4: Pakai ini.
3: Boleh tahu enggak harganya satu selendang yang itu?
4: Selendang ini. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta.
3: Oke.
4: Okay, tapi kalau toko beda.
3: Dinaikin lagi
4: harganya. Sekitar 3 atau 3 lebih orang-orang toko.
3: Karena emang cantik banget. Kalau baju yang Banang Ameh tadi.
4: Baju ini harganya gini sekitar 800.
3: 800 ribu itu
4: ya siapnya.
3: Satu baju ya.
4: Satu baju.
3: Oke. Okay. Nah, Noel itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai Banang Ameh untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat
2: Eropa betul.
3: Sekarang
2: iya.
3: Itu masih ada, masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
2: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin betul. Gitu ya, masih pakai tradisional, betul, masih pakai tangan gitu. Oke deh, kalau boleh Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
3: Boleh
2: ya.
3: Silakan.
2: Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta hingga 3 juta untuk selendang. Itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
4: Enggak juga, harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak. Jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama.
2: Okay.
4: Berapa satu bulan kita kerja kan? Kadang siang malam tuh bikinnya. Malam bikin
3: siang
4: juga.
3: Malam.
4: Siang malam. Kalau enggak siap satu bulan.
2: Oke, berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Deh, baik.
3: Betul sekali.
2: Tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ameh tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
4: Nggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun-temurun motifnya.
2: Oh, motifnya memang seperti itu.
4: Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan, dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang lukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
3: Custom ada juga
4: ada.
3: Gitu ya?
2: Gitu. Cuman berarti biasanya memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya?
4: Iya.
2: Oke, baik.
3: Oke. Iya. Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu. Iya. Tapi bisa dipesan dengan model lain.
4: Iya.
3: Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?
4: Banyak.
3: Yang dipesan gitu.
4: Tapi karena ada tiap bulan, kadang-kadang ada masuk bilang gini, bikin Bu, saya punya bahan ada ini. Ada tiga, ada empat. Nah itu ada.
3: Oke, sip. Kalau Noel,
2: iya.
3: Kalau Noel sukanya kalau pakai baju tradisional apa?
2: Kalau kita di, karena saya benar asli orang Jawa, biasanya kita pakai baju antara kalau cewek itu kebaya, kalau yang cowok itu beskap namanya.
3: Oh,
2: ya, jadi memang satu baju style antara baju dan celana gitu ya, satu style. Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu.
3: Oke, siap kalau gitu.
2: Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai sulam ameh. Dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya, dipersilakan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa Uni?
3: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 0811660924. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
2: Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita break lagu sebentar.
3: Boleh.
2: Deh, baik. Buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silahkan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik, Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah di masuk ya chatnya. Okay. Oh, boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya, di
1: 0751,
2: sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih
1: oke,
2: malu.
1: Oke, masih malu ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat
2: boleh.
1: Dulu? Baik.
2: Silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau. Iya. Aku datang ini Kak Uni, kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada kakak Amna.
3: Oh, halo, kakak Amna Ufa, gajah, cantik ya. Lancak mana itu yuk? Mandi. Kakak Amna, salam sehat ya. Juga assalamualaikum buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, memang di pendengarnya banyak Bu. Ini dari Cik Guru ya. Emang kalau guru kalau Upin gitu lah kalau pernah nonton Cik Guru guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Cik Jakarta Selatan. Ya, Ibu Wati. Memang Ibu Wati ini kan owner sulam benang ame munggu sekato. Ih, luar biasa. Yang amat kilo yang tak pernah padam dari Rana Minang. Iyalah, nanti kalau nanti hilang gimana ya, Bu Rahmawati ya. Nah, yeah. Bu Rahmawati, memang kita ini sulam amat kilo ini atau yang lebih dikenal sebagai sulam kapal sakme, benar ya? Kalau nggak aku tuh benar. Yeah. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya, khususnya dari Kabupaten Padang, Pariaman, dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Yeah. Kapalo sakme berasal dari
2: bentuk
3: benangnya menyerupai kepala jarum pantul yang betul atau sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Bati ya. Yeah. Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum pentul kecil, motif alami ya kan, warna mewah. Yeah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Bati itu ya, warna merahnya itu pengen tahu warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaannya kan Ibu dia paparannya sudah ya memang lama ya, cukup lama juga 1 bulan. Nah, Bu, nilainya jual tingginya itu harganya ada enggak di bawah 1 juta? Ingin tahu juga ada yang lebih standar lagi sebenarnya kan, bahkan ya buat kita kelas menengah gitu, mohon tanggapan
2: ada di bawah 1 juta
3: prasarian yang seperti apa, prasarian dan tantangannya warisan turun temurun ini Bu Wadi. Ada pantun, boleh pantun dulu Bang Noel?
1: Silakan.
3: Kita harus berpantun dulu nih, budaya Nusantara ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya, bahasa Minang kalau ucapannya salah namanya kan lidahnya ini lidah apa namanya Buati apa dengan bahasa Minangnya begini, pantunnya begini ya, ibu narasumber yang baik hati Buati ya ini. Baju kurung di sulam benang.
1: Cakep.
3: Kilo ami basan di situ.
1: Cakep.
3: Adat dipegang tidak kan tenang. Cahayo Minang selama-lamo. Itu aja pantun saya.
1: Terima kasih banyak Cik Guria.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
2: Cik Guria ini dari mana Noel?
1: Dari Jakarta. Iya.
2: Oke, dari Jakarta.
1: Iya, mungkin langsung kita dijawab. Iya, boleh silakan.
2: Boleh. Silakan Ibu Wati. Tadi kata Cik Guria ini harganya ada yang di bawah 1 juta enggak Bu?
4: Ada.
2: Untuk selendang gadang ini.
4: Ada.
2: Iya.
4: Ya, tapi berapa, agak Ibu? Kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya. Okay. Motif kayak gini ini.
2: Lebih sederhana mungkin.
4: Iya. Yang kayak gini.
2: Mm-hmm. Oh, yang tadi warna biru ya?
4: Ada,
2: ini ada lagi. Oh, ada warna lainnya. Oke.
4: Okay. Ini
2: oh, cantik juga
4: juta.
2: Sih. Bisa dilihatkan Ibu?
1: Warnanya biru dan masih banyak biru. Motif bunga-bunganya juga ya.
2: Betul.
1: Okay.
2: Dan masih memang ada sulam benang emasnya, sulam memang benang masih ada di sini.
1: Iya, iya.
2: Mm-hmm. Itu yang harganya
4: di bawah 1 juta.
2: Di bawah 1 juta, juta kira-kira 800.
4: Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
2: Tergantung lah ya.
1: Oke.
2: Okay, oke, okay, tapi stok di rumah memang selalu habis ya, Ibu Ati ya?
4: Iya, habis. Ini stok ini bukan Ibu sendiri yang punya nih.
2: Oh, udah ada yang
4: bawa, yang
2: ada.
4: Punya tetangga kan mau kesini.
2: Oh gitu. Oh.
4: Tinggal stok Ibu cuma satu. Kalau yang satu ini emang baru buka tadi.
2: Oh, baru dijahit.
4: Iya, baru dibuka dari regangannya.
2: Baru dibuka dari regangannya, dari jahitannya itu ya.
4: Ini enggak bisa stok banyak-banyak ini.
2: Modalnya selalu habis begitu.
4: Iya. Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya, kalau enggak dijual kan uangnya susah yang disimpan-simpan dalam lemari kan.
2: Betul.
4: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga.
1: Okay.
4: Bisa bikin lagi kan.
2: Okay. Iya, walaupun memang harganya luar biasa tapi memang tetap selalu ada peminatnya ya.
4: Kadang ada orang yang gini. Dia ngantar barangnya, selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
2: Oh, disulamin.
4: Kasih upah ya. Kasih upah berapa upahnya.
2: Nah, kita yang minta. Yang upah itu upah biasanya? Itu
4: tergantung orangnya, kalau orang toko itu mau lah. Kalau ini Ibu pernah ngambil 1.200.000.
2: Hanya untuk sulaman.
4: Sulaman Ibu yang bikin aja.
2: Iya, oke. Okay.
4: Selendangnya dari orang, satinnya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
1: Berarti hanya membayar jasa pengrajin. Betul. Saja ya.
4: Ah iya.
2: Betul.
1: Oke deh. Baik, tadi pertanyaan dari Ceguria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
2: sekalian
1: Wati.
2: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa sulaman Banang Ame ini? Karena seperti yang Bu Wati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini begitu.
4: Tantangannya sekarang ini kan kita takutnya anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran Ibu kalau udah enggak bisa lagi jahit, mungkin enggak ada lagi ini kan produk
2: betul,
4: kayak gini.
2: Betul, betul. Tapi alhamdulillah anak Ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
4: Rina udah bisa.
2: Sudah menghasilkan juga.
4: Iya.
1: Oke. Okay. Berarti masih
2: ada.
1: Masih ada penerusnya tapi sekarang ya.
4: Anak perawan, orang-orang sudah punya suami. Oh,
1: sudah punya suami.
2: Umumnya ya. Iya.
4: Okay, kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan.
1: Iya,
4: daripada diam di rumah.
2: Kalau memang tidak sibuk ya.
4: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
1: Okay.
2: Tapi berarti Ibu yakin memang sulaman Banang Ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di ranah Minang ya.
4: Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan. Kadang-kadang
2: betul.
4: Orang UMKM itu kan ada acara.
2: Betul.
4: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang upahin bisa.
2: Kak, di kelompok Ibu ada berapa orang yang sulaman?
4: Kelompok Ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
4: Iya.
2: Itu di bawah binaan Dinas Koperasi.
4: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Oh, berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja?
2: Ibu Wati. Nah, gimana
4: enggak, ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Oh, gitu.
1: Berarti enggak terikat dengan badan ataupun usaha itu ya. Oke. Okay. Baik.
4: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi. Kita kan punya kelompok biar cepat siapnya.
1: Oke, baik. Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon, boleh
1: baik.
2: Diangkat.
1: Boleh, silakan.
2: Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Anna.
2: Selamat siang Ica. Aduh, udah lama gak dengar suara Ica nih.
5: Iya, sudah setahun ya.
2: Iya. Apa kabar Ica, sehat?
5: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Oh, masih panas-panas ya di sana ya? Oke, silakan Ica pertanyaan.
5: Mau nanya dong sama
2: Ibu Wati.
5: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
1: Iya, salam kenal juga Ica.
5: Iya. Ica mau nanya sama Ibu Wati ya.
4: Iya, tanya.
5: Nana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
5: Oh, baju. Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu. Apa namanya?
2: Itu ada bedanya enggak? Ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
5: Iya, ada perbedaannya enggak gitu. Aku kalau ingat kalau lihat kalau lihat Ibu Asih ini aku jadi ingat ibu saya.
2: Oh, gitu. So sweet. Oke, oke.
5: Ya.
2: Oke, siap. Itu aja.
5: Aku mau ini dong untuk Ibu Wati kasih ini lagu Minang dikit aja buat
2: Ibu Wati. Oh, gitu. Boleh ya Bu Wati, nanti kita coba.
5: Oi mande. Oi mande saya.

0: keren banget.
1: Bagus, bagus suaranya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: So sweet banget ya Ica ya. Oke, boleh ya langsung ke Bu Ati ya.
2: Boleh, silahkan.
1: Ya, Bu Ati, silakan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya, ada bedanya nggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak atau apa perawan gitu?
3: Beda.
1: Atau anak gadis iya. gitu? Ada bedanya.
3: Ada bedanya.
1: Gimana bedanya?
3: Kalau ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang ibu bikin. Kalau baju-baju okay. anak kecil-kecil itu kan. Kita bikin aja bunganya, terserah kita.
1: Oh gitu.
3: Kalau pingin apanya, warnanya, bunganya, tergantung orang yang pesan. Kalau ibu jarang bikin stok itu.
1: Okay.
3: Kalau orang yang pesan baru bisa.
1: Tergantung bikin. Pesanan lah ya. Tapi ada pernah
3: ada.
1: Bikin ya,
3: ada.
1: Yang untuk anak kecil begitu ya ibu ya. Tuh kalau motifnya sendiri, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa. Ada ininya nggak, perbedaan nggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini.
3: Iya.
1: Itu seperti apa motifnya?
3: Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit.
1: Oh iya. Kalau bentuk bunganya, bentuk bunganya?
3: Bentuk bunga sama.
1: Oh gitu. Palingan berarti berapa banyak lah yang ada di baju itu ya. Oke, begitu. Tadi Ica bilang juga kalau lihat Ibu Ati ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica nyanyiannya untuk Ibu Ati.
2: Oke. Baik. Ini, iya, ada WhatsApp ini dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding, itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
1: Oke, siap. Nah, Ibu Ati, ada yang nanya, ada pakemnya nggak, Bu? Ya, untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau dan lain-lainnya.
3: Ada.
1: Ada aturan-aturan tersendiri nggak?
3: Ada. Kalau di sini, di Padang ini kan, Ibu biasanya bikin rumah adat. Khusus rumah adat itu yang dibikin kan. Kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarak yang perlu karena sekarang rumah adat adat Padang, adat Minang.
1: Oh, yang jarang.
3: Enggak, itu yang penting itu.
1: Oh, itu yang penting. Oh, yang harus ada ya untuk itu.
3: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
1: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak buat ya?
3: Ada.
1: Oh, ada juga.
3: Kan diregang juga pakai pemedangan tuh.
1: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
3: kayu. Pakai besi.
1: Kayu pakai besi.
3: Kayu itu panjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
1: Dan di situ benang ameh itu diikatkan begitu.
3: Kalau enggak diragang keras-keras enggak bagus dia.
1: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya. Oke, begitu.
2: Oke,
1: nah, ya.
2: Ini di Jakarta ada sudah ada penelpon mungkin. Oh, silakan. Mati. Baru mau diangkat sudah mati. Di Padang ada?
1: Ini boleh dari WA ya?
2: Boleh, silakan.
1: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
2: Boleh. Yeah.
1: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya. Yeah. Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnyo tolong diwariskan, jan sampai budayo dan tradisi awakku hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian urang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
2: Okay. Berarti ini lebih ke pesan ya, bukan pesan. Pertanyaan berarti ya.
1: Okay. Iya betul, dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan
3: setuju. Memang harus gitu kan. Orang pakai pakaian barat sama juga. Enggak ngurus ini kan hilang nanti budaya kita.
1: Betul. Betul. Tradisi okay. kita sendiri ya.
2: Betul. Oke. Okay. Oke, baik. Dari Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini tentunya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuman sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain ameh ini, sulaman ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
1: Iya, silakan Ibu Wati.
3: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
1: Betul. Iya, berarti ya jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, Ibu Ati ya.
2: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam ameh ini. Oke, deh, baik. Terima kasih banyak.
1: Semuanya.
2: Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amnah ya dan juga Ibu Darmawati. Terima kasih banyak untuk waktunya.
3: Ya,
2: sehat-sehat selalu.
3: Sama-sama.
2: Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amnah dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah itu dia. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Baik, saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran berjaringan nasional bersama program 4 RRI Jakarta yang berkolaborasi dengan RRI Pro 4 Padang dengan topik Salam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Dan saat ini Anda kembali bersama Pro 4 RRI Malang. Kita akan lanjutkan untuk serangkaian acara berikutnya hingga nanti bersama saya Budi Mei pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: lu banyak
1: sama gue. Terusin kagak nih jadi pengantin?
0: Terusin dah, tanggung.
2: Bundaran Burung Palangkaraya merupakan salah satu bangunan bundaran yang berada di Jalan RTA Milono, kilometer 5. Tepat di persimpangan jalan arah Adonis Samad dan Jalan Soekarno. Juga jalan menuju arah Kelurahan Kering Bengkirai yang dikenal warga Kota Palangkaraya. Bundaran Burung Palangkaraya tampil menarik dengan taman yang indah dan replika burung enggang atau bahasa lokal disebut burung tingang yang terletak di tengah bundaran. Bundaran Burung merupakan salah satu ikon Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

0: lepas jam sekawan ulas. Wan Cini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Jumat 21 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo meraih penghargaan Bakti Koperasi Nayaka Mahambara 2026. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia kepada Bupati Rusdi yang terbukti berhasil memberikan kontribusi, pengabdian, dan peran aktif dalam pembinaan, pengembangan, serta penguatan koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan. Pantauan di lokasi penghargaan diterima oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Pasuruan Yuda Triwidya Sasongko dalam ajang Koperasi Award 2026 yang digelar di Hotel ST Regis, Jakarta Selatan pada Kamis 20 Agustus 2026. Menteri Koperasi RI Ferry Julianto mengapresiasi para bupati, wali kota yang telah menunjukkan komitmen dan dedikasi tinggi dalam mendukung kemajuan perkoperasian sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi kerakyatan di daerah. Ferry menegaskan pengembangan koperasi harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata dan modernisasi koperasi di Indonesia. Sebab koperasi tidak hanya harus tumbuh secara kelembagaan tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Sekda Yuda menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah bentuk apresiasi dan motivasi bagi pemerintah Kabupaten Pasuruan serta seluruh lapisan masyarakat yang memberikan kontribusi dan dedikasi atas gerakan koperasi dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan. Untuk menunjukkan komitmen pembangunan perkoperasian, Pemkab Pasuruan menurut Yuda telah melaksanakan program-program prioritas pengembangan sumber daya manusia koperasi dan UMKM. Salah satunya melalui pembangunan Pasuruan Kreatif Center dan ekosistem UMKM naik kelas. Di samping itu, pada tahun 2025, pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengalokasikan anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk pembentukan dan pengembangan koperasi desa.

0: atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai wujud ikut menyukseskan program strategis nasional. Melalui penghargaan ini, diharapkan semakin banyak pihak yang terdorong untuk mengambil peran dalam memperkuat ekosistem koperasi di Indonesia. Diketahui penganugerahan Koperasi Award 2026 sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan para penggerak koperasi dalam mewujudkan koperasi Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Dema yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Mekaten Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam gangsal ulang.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat siang, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Masih kembali bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentunya siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI Digital ataupun audio streaming kami di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini, Jumat 21 Agustus 2026, kembali masih bersama saya Bu Deme yang akan menemani Anda dalam program acara Jelajah Nusantara. Hari ini ada yang spesial karena kami menghadirkan dialog interaktif ya, yang tentunya ini menarik dan penting sekali untuk kita pahami bersama. Baiklah para pendengar, mungkin ya ini dialog interaktifnya luar biasa. Mungkin di antara kita semua ya sering mendengar istilah barang rampasan negara, atau mungkin yang terbayang adalah terbayang oleh kita adalah mungkin seperti kendaraan, tanah, bangunan, uang, atau mungkin benda-benda lainnya yang sebelumnya berkaitan dengan suatu perkara pidana. Tapi pernahkah para pendengar bertanya begitu ya, setelah sebuah perkara diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap gitu, siapa yang kemudian melaksanakan putusan tersebut? Lalu bagaimana kedudukan barang yang dalam putusan pengadilan ini dinyatakan dalam tanda kutip dirampas untuk negara? Dan sebenarnya kewenangan kejaksaan dalam melakukan eksekusi terhadap barang tersebut itu seperti apa? Apakah barang rampasan negara ini selalu harus dilelang? Waduh, ini pertanyaan yang sepertinya harus kita ketahui bersama. Dan bagaimana tahapan yang dilakukan oleh jaksa begitu ya, dalam hal ini sebagai eksekutor pastinya. Dan bagaimana kejaksaan memastikan agar barang rampasan negara ini dapat dikelola dan juga dieksekusi sesuai dengan ketentuan hukum yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Pastinya banyak banget pertanyaan ya yang sudah saya sampaikan. Dan jadi kita akan membahas bersama dua narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Yang pertama telah hadir di sini alhamdulillah dalam keadaan dan sehat begitu ya, bersama kita ada Bapak Rahmanda Bayu Aulistia SH. Beliau adalah Kasubsi 1 Bidang Intelijen dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Ya, selamat siang Bapak. Oh, mikrofonnya belum saya naikkan ya. Iya, panggil saja. Iya, alhamdulillah sehat selalu. Panggil saja saya Bu Deme gitu ya.
1: Okay, karena
0: betul. Salam kenal nggih, Pak.
1: Salam kenal.
0: Nggih, terima kasih banyak sampun rawuh di sini.
1: Siap.
0: Iya, terima kasih. Udah siap ya, Pak ya, nanti untuk memberikan informasi dan pemahaman khususnya pada saya dan juga masyarakat yang awam.
1: Siap.
0: Baik. Dan ada selanjutnya ini narasumber yang kedua, ada ini antara ibu dan mbak begitu ya karena masih muda sekali. Ada Ibu Jessica Indri Yerli Tobing SH. Beliau adalah jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Ibu Jessica, selamat siang. Oh iya, mohon maaf ya, maklum sudah nenek-nenek. Baik, kalau di sini itu kita tidak tegang-tegang nih Pak, Pak Ramanda dan juga Ibu Jessica ya.
1: Siap.
0: Ini kebetulan saluran budaya, jadi siapapun yang datang ke sini sebetulnya tidak ada gap begitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk kedatangan panjenengan berdua yang sudah meluangkan waktu hari ini datang langsung ke Pro 4 RRI Malang.
1: Siap.
0: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa karena siang hari ini kita juga live langsung di kanal YouTube kami di RRI Malang Official. Karena keterbatasan waktu hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, jadi langsung saja kita mulai dari yang ini penting banget untuk kita pahami bersama ya. Saya ingin tahu pengertian yang paling dasar terlebih dahulu ya untuk Bapak Rahmanda. Mungkin masyarakat kita, mungkin saya sendiri ya, sering sekali mendengar gitu istilah barang bukti, terus barang sitaan, dan juga barang rampasan negara. Sebenarnya apa sih Pak perbedaan ketiga istilah tersebut, dan kapan sebuah barang dalam suatu perkara pidana ini kemudian dapat disebut sebagai barang rampasan negara? Mungkin itu pertanyaan awal saya, Pak Ramanda. Monggo saya persilahkan.
1: Baik, terima kasih Bu. Jadi mungkin kita berbicara secara umum dulu nggih. Jadi kejaksaan
0: siap,
1: itu memang memiliki tupoksi, tugas dan fungsi itu sangat sentral. Yang pertama, kita berada di tengah-tengah antara institusi Polri, kemudian pengadilan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di Pasal 65 penuntut umum itu memiliki kewenangan, mungkin yang pertama, satu, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan penyidik untuk melengkapi hasil penyidikan. Ketiga, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik. Keempat, membuat surat dakwaan. Kelima, melimpahkan perkara dan melakukan penuntutan ke pengadilan. Kemudian, melakukan penghentian penuntutan dengan memberitahukan kepada penyidik. Dan yang ketujuh, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa mengenai waktu dan tempat persidangan. Kemudian, yang kedelapan ini poinnya, Bu, yang kita akan bahas kali ini, yaitu melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan. Nah, kemudian di pasal 30A, 30C Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 dan KUHAP, yaitu penuntut umum melaksanakan pidana badan, melaksanakan pidana denda, melaksanakan pembayaran uang pengganti, melaksanakan perampasan barang, melaksanakan pengembalian barang bukti, melaksanakan pemusnahan barang bukti, dan melaksanakan tindakan lain sesuai amar putusan. Jadi, jaksa sebagai eksekutor dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kewenangan, yaitu barang yang dapat dirampas berdasarkan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menkeu Nomor 145 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi. Seperti itu.
0: Jadi ada 8 poin ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi poin 8 inilah yang
1: 13 poin.
0: Ada 13 poin, ya. Tapi poin 8 ini yang akan kita bahas di sini ya. Oke. Ya. Selanjutnya,
1: kemudian berdasarkan pasal 1 angka 16 yaitu barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara, atau barang hasil sita eksekusi dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan untuk membayar denda atau uang pengganti dalam perkara pidana. Nah, bentuk eksekusinya barang rampasan negara itu berdasarkan pasal 23 Menteri Keuangan, yaitu ada penjualan atau lelang. Nah, kemudian penetapan status penggunaan PSP-nya, kemudian bisa dihibahkan, kemudian bisa dilakukan pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan. Begitu.
0: Oke, waduh. Okay. Ini kita memang, kalau kita masyarakat awam ya, yeah, ini pastinya agak sedikit mumet begitu ya, banyak poin-poin yang harus dilaksanakan tugas daripada Kejaksaan Negeri, yeah, begitu ya Bapak ya. Oke, dan ini artinya sudah menjawab pertanyaan saya tadi ya.
1: Iya. Yeah. Nah,
2: mungkin kalau kita sederhanakan,
0: yeah,
2: buat masyarakat yang mendengarkan, okay, kita hari ini, mm-hmm, barang rampasan negara itu barang yang berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Mm-hmm. Jadi ada satu hal penting yang harus digarisbawahi. Tidak semua barang bukti itu otomatis menjadi barang rampasan negara. Barang bukti dalam suatu perkara pidana bisa saja pada akhirnya berdasarkan putusan pengadilan dapat dikembalikan kepada pemiliknya, dipusnahkan atau dirampas untuk negara tergantung pada amar putusan pengadilan. Jadi saat ini barang rampasan negara itu merujuk pada barang bukti yang telah ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mungkin itu sih secara singkatnya untuk barang rampasan negara.
0: Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Luar biasa ya. Jadi mungkin kita yang awam sekali ya dengar istilah-istilah dari tiga kata tadi yang saya sampaikan begitu, tetapi pada akhirnya inilah jawaban dari Bapak Rahmanda begitu ya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ini setelah putusan gitu. Setelah putusan pengadilan ini kan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi kejaksaan ini kan memiliki peran penting sebagai pelaksana atau eksekutor putusan pengadilan begitu. Nah, secara umum apa sebenarnya kewenangan dari kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan, khususnya ini yang berkaitan dengan barang rampasan negara itu tadi?
1: Baik, jadi setelah kita melakukan selesai perkara itu, jaksa itu kan punya tugas selaku agar barang itu cepat dieksekusi ya, singkatnya seperti itu. Nah, tergantung putusan itu sendiri, barang itu dirampas untuk negara itu juga bisa, kemudian dirampas agar dikembalikan kepada yang berhak, misalnya kayak korban pencurian misalnya, ada korban pencurian itu biasanya putusan itu agar dikembalikan kepada saksi korban. Nah, kalau dirampas negara itu otomatis barang bukti atau alat bukti yang kita sudah lakukan sidang ya kan,
2: telah diputus
1: kalau berbunyi dirampas untuk negara, maka kita harus melakukan pelelangan. Kemudian untuk alurnya sendiri, dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu dengan amar putusan menyatakan barang dirampas negara, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan surat yang kita sebut P48 atau surat perintah pelaksanaan putusan. Nah, tapi sebelum P48 itu diterbitkan surat P44, yaitu laporan hasil persidangan itu sendiri. Kemudian setelah itu pelaksanaan eksekusi, yaitu putusan pengadilan berdasarkan amar putusan hakim. Kemudian secara administratif kejaksaan juga menerbitkan BA 17 yang digunakan sebagai bukti pelaksanaan putusan pengadilan itu sendiri. Dalam hal barang rampasan negara yang dilakukan pelelangan berdasarkan peraturan Kejaksaan RI nomor 10 tahun 2009 tentang perubahan atas Perja nomor 2 tentang pelelangan dan penjualan, itu diatur sendiri. Jadi ada penjualan langsung, benda sitaan atau rampasan negara, atau benda sitaan eksekusi, di mana dalam pasal 16 ayat 2 pelelangan itu dilakukan oleh pusat pemulihan aset atau seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan melalui kantor lelang negara. Jadi di kejaksaan sendiri itu ada seksi barang bukti. Jadi ada kasih barang bukti. Kemudian sebelum dilakukan pelelangan perlu dilakukan penilaian.
0: Penilaian. Ini seperti apa ini maksudnya?
1: Nah, dilakukan penilaian itu oleh penilai pemerintah. Bisa dari KPKNL, kemudian bisa dari Disperindak. Nah, yang mempunyai izin atau praktik dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh pemerintah. Kemudian berdasarkan pasal 34 ayat 1 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan, pelaksanaan pengelolaan barang rampasan negara berupa penjualan, penggunaan, pemanfaatan, atau pemindah tanganan dilakukan penilaian. Penilaian dilakukan menjadi dasar bagi pengurus barang rampasan negara selaku penjual dalam menetapkan nilai limit. Jadi kita bersurat kepada KPKNL agar dilakukan penilaian misalnya salah satu sepeda motor. Nah, nanti dari KPKNL itu ada cek fungsi, layak, baik, buruk. Nah, nanti keluarlah nilai, misalnya harganya 3 juta, 5 juta seperti itu.
0: Oke.
1: Tergantung kondisi. Nah, baru setelah muncul nilai limit itu, baru itu bisa kita ikutkan pelelangan. Teman-teman juga bisa ikut lelang. Sekarang kan lagi rame, Bu.
0: Gitu. Itu nanti bisa dijelaskan. Itu juga menjadi salah satu pertanyaan ya. Apakah masyarakat umum bisa ikut gitu ya. Jadi kalau diambil contoh, ini sudah selesai, Pak. Saya saya lanjutkan, mungkin saya ada.
1: Sudah selesai.
0: Oke, baik. Ini kan salah satu contoh, misalkan barang curian gitu ya. Jika barang bukti dalam perkara pencurian gitu dinyatakan dikembalikan kepada korban, ini kira-kira siapa yang bertanggung jawab memastikan barang tersebut itu benar-benar sampai kepada si korban begitu?
2: Kalau itu yang bertanggung jawab adalah kepala seksi barang bukti yang ada di kejaksaan, seperti yang dibilang Salma.
0: Oh, udah disampaikan tadi. Pak. Ya, ya. Oke.
2: Okay. Itu yang nanti akan melakukan eksekusi, akan menghubungkan dengan korban agar korban dapat mengambil motor yang dijadikan barang bukti tersebut. Itu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau gini kan kita jadi tahu ya, Pak ya. Bagaimana sih prosesnya seperti itu ya? Oke, okay, terima kasih. Nah, sekarang saya akan ke Bu Jessica dulu, Pak Ramanda nanti akan kembali. Ini berkaitan dengan tema kita hari ini pastinya ya. Ada istilah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gitu. Ibu Jessica, mengapa sih status berkekuatan hukum tetap atau inkrah ini menjadi sangat penting dalam pelaksanaan eksekusi barang yang dinyatakan dirampas untuk negara?
2: Untuk singkatnya, misalnya ada perkara yang sedang disidang di pengadilan negeri. Misalnya pun itu sudah putus, itu masih ada jangka waktu selama 7 hari agar para pihak bisa menentukan sikap. Para pihak itu maksudnya korban atau penuntut umum bisa menentukan sikap apakah mau menerima putusan tersebut atau melakukan upaya hukum yakni banding. Jadi untuk putusan yang ditetapkan oleh pengadilan negeri itu masih bisa diupaya hukumkan hingga banding sampai kasasi. Nah, jadi kalau misalnya sudah lewat dari 7 hari pihak tersebut tidak mengajukan upaya hukum, baru itu disebut sebagai putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Di saat sudah memiliki kekuatan hukum tetap, baru 7 hari kemudian baru bisa dilakukan eksekusi terhadap barang bukti tersebut. Jadi misalnya kalau tadi ada korban pencurian yang mau mengambil motornya, harus menunggu putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, lalu setelah 7 hari baru korban tersebut dapat mengambil sepeda barang motor itu di melalui kejaksaan.
0: Oke, jadi seperti itu ya prosedurnya, prosesnya luar biasa. Kita jadi paham, inilah kenapa saya bilang spesial hari ini, karena dialog pada hari ini sangat penting sekali untuk kita sebagai masyarakat awam khususnya yang tidak paham begitu bagaimana sih prosesnya. Mungkin yang saat ini tengah menghadapi kasus-kasus tertentu gitu ya Pak ya. Oke, betul, baik. Baik, untuk Bu Jessica lagi, kalau kita berbicara lebih teknis ya mengenai diskusi kita hari ini, apa saja yang dilakukan oleh jaksa ketika melaksanakan putusan pengadilan yang menyatakan suatu barang ini tadi dirampas untuk negara. Apakah tugas jaksa ini hanya mengambil atau menguasai barang tersebut, atau terdapat rangkaian tindakan lain sampai barang tersebut benar-benar selesai bisa dieksekusi? Nanti mungkin kita juga akan tekankan juga, karena banyak pertanyaan kemarin, kebetulan hari ini di Pro 4 ya, karena ini tema kita hari ini, banyak yang tanya, oh iya gimana sih kalau misalkan barang-barang yang dirampas atau yang disita itu, apakah kita sebagai masyarakat gitu, apakah boleh mengikuti lelang atau ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu? Nah, ini kita juga belum paham. Ibu Jessica, monggo.
2: Jadi untuk lelang tentunya bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Ini kita langsung kasih tahu aja keluhnya di depannya, karena memang banyak yang bertanya ke kita. Banyak juga yang bilang, ah kalau lelang dari kejaksaan tertutup gitu ya, banyak yang bilang. Tapi sebenarnya terbuka, bisa mengikuti lelang tersebut di website lelang.go.id.
1: Iya, benar.
0: Di mana Ibu? Ini mungkin bisa saya, supaya pendengar dan juga pemirsa ini bisa paham di mana kalau kita mau melihat itu?
2: Di website lelang.go.id.
0: Okay, lelang.go.id ya.
1: Iya, tergantung KPKNL-nya didaftarkan di mana. Jadi mungkin gini, secara garis besar ya, secara garis besar. Jadi keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, itu yang pertama. Kemudian bisa dipastikan putusan itu dinyatakan barang dirampas untuk negara. Kemudian jaksa sebagai eksekutor kan selaku menjalankan amar putusan tersebut. Kemudian kita melakukan permohonan penilaian barang yang dilakukan oleh penilai pemerintah publik
0: yang tadi disampaikan
1: ya, ke KPKNL. Kemudian dari pihak KPKNL itu memverifikasi dokumen. Nah, kemudian itu sudah habis itu penetapan nilai limit.
0: Nah, ini yang dimaksud penetapan nilai limit ini seperti apa, Pak?
1: Penetapan nilai limit itu dilakukan oleh petugas KPKNL biasanya, Bu. Kita juga tidak boleh atau tidak memiliki kompeten untuk melakukan penilaian suatu barang.
0: Jadi memang ada tugasnya masing-masing.
1: Iya, tugasnya masing-masing.
0: Ya? Oke, siap.
1: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan barang setelah itu dikemanakan sih Pak Jaksa, gitu kan?
0: Nah, ini
1: kan,
0: pertanyaan ini
1: iya, banyak banget.
0: Jangan-jangan dibawa sama jaksanya.
1: Apalagi nah, tas branded misalnya ini. Betul, Bapak. Misalnya yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung itu secara menyerentak dan menyeluruh kita adakan lelang secara terbuka pada saat itu.
0: Nah,
1: kemudian dari situ ada pengumuman lelang. Nah, pelaksanaan lelang, kemudian ada pemenang lelang. Nah, ketika ada pemenang lelang, maka otomatis ada pelunasan. Nah, setelah menang lelang ada pelunasan, maka yang menang itu akan mendapatkan risalah lelang. Kemudian hasil uang dari pelelangan itu disetorkan ke kas negara. Seperti itu.
0: Oke, disetorkan ke kas negara.
1: Iya, disetorkan ke kas negara.
0: Oke, siap. Ya, ini penting sekali Bapak disampaikan. Jadi barang-barang yang dirampas atau disita ini tadi kan memang benar-benar aman gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada anggapan mungkin ini masyarakat yang memang awam dan tidak paham bagaimana prosedurnya ya. Jadi ini harus kita berikan pemahaman gitu bahwa semua itu sudah diawasi dan punya peran tanggung jawab masing-masing gitu ya. Bahkan kita juga tidak bisa seenaknya melakukan pelelangan. Masih ada rangkaian prosesnya. Ada penilaian tadi yang ditetapkan oleh dari mana saja tadi Pak, ada dua ya kalau
1: nggak
0: salah ya.
1: Ada KPKNL dan dari Dinas Disperindak. Itu pun juga diatur, Mbak. Terkait terkait limit. Diketahui nilai barang lebih dari 35 juta itu berdasarkan pasal 14 ayat 2 peraturan PMK nomor 145 pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi, penjualan barang rampasan negara oleh kejaksaan dilakukan dengan cara lelang melalui kantor pelayanan kekayaan dan lelang KPKNL. Jadi barang-barang yang di atas limitnya di atas 35 juta itu akan melalui KPKNL.
0: Barang-barang yang nominalnya di atas 35 juta ini akan di
1: lakukan oleh penilaian oleh KPKNL.
2: Ini ya dinilai oleh KPKNL lalu dilelang oleh KPKNL.
1: Iya, oleh KPKNL.
2: Terus bagaimana kalau yang di bawah 35 juta? Itu biasanya langsung dilakukan lelang oleh kejaksaan. Kejaksaan yang
0: menguasai
2: barang bukti. Yang menguasai barang bukti itu saat itu juga.
0: Di atas sama di bawah ini beda ya.
2: Iya, beda.
0: KPKNL tadi yang di atas 35 juta, kalau di bawah 35 juta ini dari kejaksaan langsung gitu ya. Nah ini bagaimana Pak untuk mekanisme pengumuman gitu ya, pelelangan ini supaya masyarakat yang memenuhi syarat dapat mengetahui begitu dan mengikuti lelang tersebut begitu.
1: Ya, jadi kalau untuk pengumuman ya, kalau untuk yang di atas limit 35 juta itu kan memang KPKNL ya. Nah, tapi kita juga selalu bersinergi terkait pengumuman lelang itu di bawah atau di atas nilai limit itu kita selalu posting di media sosial kami Kejaksaan Negeri masing-masing ya.
0: Pasti
1: terutama.
0: Itu dipastikan.
1: Pasti kita umumkan, soalnya syarat pengumuman lelang itu perlu. Nah, itu juga itu pun juga sudah diatur seperti itu.
0: Jadi emang ternyata ada ya barang-barang rampasan ini yang dikembalikan ke kas negara melalui lelang ini tadi ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Nah, ini siapa yang bertanggung jawab ini dalam membuat dan juga mengumumkan pelelangan barang rampasan ini, Pak?
1: Gimana?
0: Siapa yang bertanggung jawab itu membuat dan mengumumkan pelelangan barang ini?
1: Oke, kalau yang membuat dan mengumumkan ini tentunya seksi barang bukti ya.
0: Seksi barang bukti.
1: Jadi administrasi, segala administrasi itu dibuat oleh seksi barang bukti. Kemudian terkait untuk pengumuman itu biasanya seksi barang bukti berkoordinasi dengan bidang intelijen. Hmm. Karena di humasnya kejaksaan itu kan bidang intelijen yang berhak untuk mempublikasinya, seperti itu.
0: Oke, baik seperti itu ya. Tapi selama ini semua, maksud saya dalam proses pelelangan itu Pak ya, itu dilakukan secara dipublikasikan begitu ya. Jadi melalui media resmi dari Kejaksaan Negeri.
1: TikTok, Instagram.
0: Oh, itu semuanya ada.
1: Semua
0: ini,
1: ada.
0: Untuk mengetahui informasi ini juga penting banget ya Bapak ya, untuk masyarakat khususnya. Mungkin bisa disampaikan platform sosial media yang bisa kita kunjungi begitu.
1: Oke. Mungkin yang pertama Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Nah, kemudian ada website lelang.go.id. Nah, makanya teman-teman kalau mau ikut lelang barang rampasan yang misalnya untuk barang-barang milik koruptor yang lagi ini
0: kan. Saya enggak nyebut itu ya, Pak. Tapi memang banyak kasus
1: tindak pidana itu di lelang.go.id seperti itu. Nah, nanti di platform itu juga dijelaskan tata cara bagaimana kita create akun, kita membuat akun, terus bagaimana cara kita ikut lelang. Kemudian ada uang panjar namanya.
0: Oh, ada panjar
1: ya, juga. Misalnya satu mobil nih, kita mau ikut nilai limit 100 juta. Nah, otomatis dari 100 juta itu uang
0: berapa
1: panjar
0: persen?
1: Mungkin 50 juta ya.
0: Oh, 50% ya,
1: mungkin ya. Itu fluktuatif.
2: Fluktuatif.
1: Okay. Jadi tergantung ketika tayang itu uang panjarnya berapa. Kemudian kita transfer ke rekening KPKNL.
0: Langsung. Ya, rekening pribadi.
1: Bukan
0: loh. Jadi pada masyarakat pendengar dan juga pemirsa, jadi saya mohon untuk hari ini benar-benar disaksikan, disimak bersama penjelasan dari Kejaksaan Negeri supaya kita paham.
1: Iya, jadi setelah ditransfer ke rekening KPKNL tersebut, maka nanti dikasih tahu tuh jadwalnya misalnya jam 9 pagi.
0: Oke. Okay.
1: Nah, terus kita itu standby dah, di stay tune di website itu. Nah, nanti kita melakukan bid biasanya.
0: Jadi kita bersaing
1: secara sportif lah Bu di situ. Nah, kita
2: transparan.
1: Kita bid di situ, misalnya ada penawaran 110 juta, terus kita bid 120, maka nanti kalau kita sudah menang, nah kita 100 terus waktu habis ya kan ada waktunya tuh. Nah, waktunya habis terus kita menjadi pemenang, biasanya kalau kita tidak membayar dalam jangka waktu yang
0: tertentu,
1: sudah ditentukan, maka uang panjar itu hangus.
0: Wah, eman ya Pak.
1: Iya. Cuman kalau kita kalah, nanti uang panjar itu bisa dikembalikan lagi.
0: Itu berapa persen itu Pak? Itu ada
1: full. Ya? Uang panjar misalnya 50 juta tuh tadi. Nah, kalau kita kalah ya udah kita balik lagi uang panjar itu.
0: Menarik sekali ya Pak Ramadha ya.
1: Kalau kita menang, nah itu nggak bisa balik.
0: Okay,
1: biasanya hangus
0: ya.
1: Iya,
0: gambling kalau seperti itu ya.
1: Iya. Supaya sama-sama serius kan yang ikut juga serius.
0: Saya setuju. Nah, ini menarik sekali kalau kita bicara lelang perlelangan ini ya Pak ya. Ini biasanya diadakan perlelangan itu dalam waktu tertentu nggak sih? Dan ini bagaimana mekanismenya? Apakah itu online ataukah offline gitu?
1: Tentunya online ya sekarang.
0: Oh, online ya sekarang ya?
1: Tentunya sekarang online,
0: gitu.
1: Beda sama penjualan langsung.
0: Mulai tahun berapa nih Pak sudah ini online seperti ini?
1: Sudah 2025 ya. 2024.
0: Oh, berarti belum lama lah ya.
1: Iya.
0: Belum lama
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena kan peraturannya pun juga baru. Di tahun 2025 seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih. Luar biasa. Ini jadi nanti mungkin saja ini mau ikut proses pelelangan gitu ya Pak ya. Biasanya ada waktu tiap bulan atau gimana itu, Pak?
1: Tidak tentu, Pak, karena kan
2: mengikuti dari putusan.
1: Iya.
2: Kan mengikuti putusannya, kalau sudah diputus dan sudah dinyatakan berpautan hukum tetap tadi, sudah bisa dieksekusi, maka bisa diajukan untuk lelangnya, untuk eksekusi yang lelang tadi. Jadi tidak ada periode
0: tertentu,
2: tanggal
0: ya?
2: Segini lelang,
0: bulan
2: segini
0: ini
2: lelang.
0: Gitu,
2: iya, bulan ini enggak, karena mengikuti masing-masing barangnya tadi statusnya bagaimana gitu. Jadi kalau sebenarnya bisa dicek lagi buat teman-teman semuanya, sekarang di handphonenya masing-masing dibuka di lelang.co.id itu udah kelihatan barang-barangnya, seperti rumah-rumah di situ ada mobil-mobil. Kalau misalnya memang barang tersebut masih ada di website itu, bisa langsung dilakukan lelang. Bid tadi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Ini mungkin ada pertanyaan dari pendengar. Saya persilakan mungkin yang ingin bertanya langsung saja di 081-555-69-1053. Ini mumpung ada Pak Ramanda ya, beliau adalah Kasubsi bidang intelijen ya Pak ya, Kasubsi 1 bidang intelijen begitu, dan juga Ibu Jessica. Sekarang saya kembali ke sekali lagi 081-555-69-1053. Saya buka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya kepada beliau berdua langsung. Ini kepada Pak Rahmanda ini ya, ini juga penting, kayaknya memang penting semua untuk diketahui para masyarakat yang awam seperti saya ini juga Pak Rahmanda ya. Nah ini bentuk eksekusi atau pengelolaan barang rampasan negara itu udah dijelaskan tadi seperti apa, misalnya melalui penjualan atau lelang, kemudian penetapan status penggunaan. Ini penggunaan, hibah, pemanfaatan, pemusnahan, dan juga bentuk lainnya. Jadi pertanyaan saya, apa dasar pertimbangan kejaksaan dalam menentukan bentuk eksekusi terhadap masing-masing barang ini tadi?
1: Gimana?
0: Apa dasar pertimbangan kejaksaan dalam menentukan bentuk eksekusi terhadap masing-masing barang yang sudah ada di kejaksaan ini, Pak?
1: Bentuk eksekusi barang rampasan ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi berdasarkan pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan.
0: Pasal 32. Ya.
1: Nah, nomor 162 tahun 2023 tentang perubahan atas PMK nomor 145 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi. Yang pertama ada penjualan lelang, kemudian penetapan penggunaan status penggunaan, hibah, pemanfaatan, pemusnahan, atau penghapusan. Nah, barang yang dapat dirampas berdasarkan pasal 1 ayat 16 yaitu barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Itu.
0: Oke, jadi seperti itu.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak. Iya. Luar biasa. Ini saya harus banyak belajar nih ya, tapi bersyukur banget hari ini dari Pro 1 digeser Pro 4. Iya. Jadi kita lebih paham gitu ya. Ada nih pertanyaan kemarin loh. Bude, kalau misalkan barang-barang yang dirampas nih dari para koruptor gitu ya, ini kan sudah disita, itu apakah semuanya nanti akan dilelang? Itu ada pertanyaan seperti itu.
2: Jadi lelang itu sebenarnya seperti yang disebutkan oleh Pak Manda tadi, itu hanya salah satu dari bentuk penyelesaian barang rampasan, bukan satu-satunya bentuk. Semua barang rampasan negara
0: langsung dilelang, tidak seperti itu. Ini
2: tidak
0: juga
2: seperti itu.
0: Oke, nah ya. Bu Jessica silakan.
2: Jadi misalnya barang tersebut memang memiliki nilai ekonomis dan secara hukum serta administratif itu memungkinkan untuk dijual, maka salah satu caranya dilelang.
0: Oke.
2: Okay. Tapi untuk barang tertentu yang memang harus dimusnahkan, seperti narkotika ya,
1: harus dimusnahkan.
0: Ya. Nah ini juga kita belum tahu ini, mungkin bisa dijelaskan lebih detail monggo.
2: Ya, lalu jadi kita harus melihat karakter barangnya, terus
0: karakter
2: juga
0: barang,
2: amar putusan pengadilan, kembali lagi serta ketentuan pengelolaan barang rampasan negara seperti yang disebutkan oleh Pak Manda tadi. Jadi kita tidak bisa serta-merta semua barang rampasan negara itu dilakukan pelelangan.
0: Ah, ini ya. Jadi para pendengar dan juga pemirsa yang awam seperti saya, Bu Deme gitu ya. Jadi tidak semua rampasan itu akan dilelang ya. Salah satunya kalau yang dirampas tadi seperti zat-zat yang berbahaya seperti narkotika, maka ini juga harus dimusnahkan begitu ya Bapak ya. Ya. Oke, jadi seperti itu.
1: Tapi tambahan sedikit.
0: Oh,
1: tapi
0: boleh.
1: Kita harus melihat karakter suatu perkaranya itu sendiri.
0: Karakter suatu perkara.
1: Iya.
0: Oke, Bapak bisa dijelaskan.
1: Karakter satu perkara, misalnya kayak narkotika, ya kan? Orang itu membeli narkotika menggunakan sepeda motor. Ya kan? Berarti ada satu kaitan sepeda motor itu sehingga orang tersebut mendapatkan narkotika itu sendiri. Maka sudah sepatutnya jaksa itu mempertimbangkan barang bukti sepeda motor itu apakah layak dirampas atau tidak dirampas.
0: Oke, itu seperti apa itu Pak?
1: Nanti kita tuangkan di dalam analisa yuridis tuntutan kami. Biasanya seperti itu. Jadi di pertimbangan kami itu mengajukan tuntutan kepada hakim. Jadi alat transportasi yang digunakan oleh terdakwa itu mendapatkan narkotika itu adalah sepeda motor itu, maka sudah sepatutnya sepeda motor itu dirampas untuk negara. Balik lagi tapi ada pertimbangan hakim. Apakah hakim menyetujui pertimbangan jaksa itu?
0: Jadi ya.
1: Maka dikeluarkanlah putusan. Putusannya dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada terdakwa. Pada intinya kami jaksa eksekutor itu harus melakukan eksekusi atas putusan.
0: Nah, nggak bisa langsung ambil putusan sendiri
1: karena yang berhak memutuskan itu adalah hakim.
0: Oke.
1: Sama kayak misalnya aset koruptor, kemudian kita harus membuktikan aset itu diperoleh dari hasil korupsinya dia sendiri, harus ada pidana asalnya dulu.
0: Oke, jadi ini menarik sekali ya, kita gunakan sepeda motor tadi. Tapi pertanyaannya bagaimana jika sepeda motor tersebut bukan milik si pelaku tapi entah orang tua atau pinjam dari temannya. Nah, itu gimana itu,
1: maka,
0: Pak?
1: Maka kita harus menguatkan di peratut kita ya sebenarnya, Bu. Ya, peratut itu pra penuntutan. Jadi, setelah kita menerima berkas, kita meneliti berkas tersebut. Kemudian setelah kita teliti, kita tanya tuh kepada penyidik, ini sepeda motor siapa misalnya? Ke penyidik, ke terdakwa, ke saksi-saksi yang misalnya itu saksi kemudian menyebutkan bahwa sepeda motor itu milik orang lain atau dia pinjam. Nah, kita juga bisa menghadirkan saksi di persidangan membuktikan bahwa barang bukti sepeda motor itu bukan punya tersangka. Maka pertimbangan kami sesuai hati nurani, ya kan?
0: Jaksa menggunakan kan, hati nurani ya, juga ya, Pak ya.
1: Harus menggunakan hati nurani.
0: Oke, baik.
1: Karena jadi jaksa itu berat ya, Bu.
0: Saya baru mau bilang, ternyata tugasnya berat ya. Jadi mungkin orang-orang yang mungkin ya punya stigma buruk gitu ya, mohon maaf ya, karena mungkin ada oknum yang tidak bertanggung jawab begitu, makanya digebyah uyah kalau orang Jawa kan bilang gitu, maka harus diluruskan, Bapak.
1: Iya, jadi kita lagi pakai hati nurani, kalau memang barang itu bukan milik tersangka, jadi punya orang lain, maka
2: dengan catatan tidak mengetahui.
1: Tidak mengetahui dia melakukan tindak pidana tersebut, maka memang sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak.
0: Oke, baik.
2: Jadi, tapi itu maaf, kembali lagi gimana putusan hakim?
1: Kembali lagi kita hanya memberikan pertimbangan, nanti Pak Hakim yang memutuskan.
0: Pertimbangan dari kejaksaan, dari jaksa gitu ya. Kembali lagi nanti putusan ada di Pak Hakim.
1: Pak Hakim.
0: Iya, jadi pertimbangan pun juga pakai hati nurani.
1: Iya.
0: Ya, ini harus ditegaskan dan digarisbawahi begitu ya. Oke, luar biasa, ternyata tidak mudah. Semoga diberikan kesehatan selalu ya, Pak ya. Pasti apalagi menghadapi berbagai masalah begitu ya. Yang datang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan khususnya. Baik, luar biasa, gak terasa nih saya pengennya ngobrolnya lama banget ya. Tapi untuk Bu Jessica, pertanyaan saya ya, apakah kondisi dan juga karakteristik barang begitu juga menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk eksekusinya? Mungkin tadi ada penjelasannya sudah ya, Bu ya. Jadi misalkan kendaraan, tanah, bangunan, uang atau barang yang mudah rusak atau barang yang secara hukum itu memang tidak dapat diedarkan kembali. Lantas bagaimana nih jaksa menentukan tindakan yang tepat terhadap masing-masing jenis jenis barang-barang yang sudah ada di kejaksaan ini tadi?
2: Sebenarnya kita sudah ada aturannya ya untuk bagaimana kita sikap kita terhadap barang bukti tersebut. Jadi misalnya tadi untuk narkotika, untuk barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana tapi tidak memiliki nilai ekonomis misalnya, itu dirampas untuk dimusnahkan.
0: Ya, betul.
2: Seperti narkotika tadi. Lalu kalau misalnya ada barang
0: miras gitu ya, mohon maaf saya potong ya.
2: Kalau miras juga dirampas untuk negara. Jadi kami juga kejaksaan
1: dimusnahkan.
0: Iya,
2: dimusnahkan. Ya. Jadi kami dari kejaksaan juga ada kegiatan yang diadakan oleh kepala seksi barang bukti, itu mengadakan acara pemusnahan ya.
1: Ya, pemusnahan barang bukti.
2: Jadi narkotika itu juga barang-barang miras dan barang-barang lain yang dimusnahkan itu kita musnahkan secara bersama-sama di kantor Kejaksaan Negeri di tanggal ini ditetapkan. Jadi kami juga ada acara seperti itu.
0: Oke. Tapi yang jelas di sini semuanya transparan ya. Dan semua bisa dipertanggungjawabkan begitu ya, Pak ya. Karena ya memang berat di dunia dan juga berat di akhirat. Ini tugasnya berat tuh, Pak ya.
1: Kalau ada acara pemusnahan barang bukti, kegiatan pemusnahan kita biasanya selalu mengundang Forkombinda, kemudian tokoh masyarakat, kemudian masyarakat itu sendiri bisa menyaksikan.
0: Jadi benar-benar transparan ini ya. Itu nanti melalui publikasi pastinya ya.
1: Iya. Okay. Kalau dalam hati kan kayak HP bagus-bagus dimusnahin.
0: Eman ya Pak. Gitu kan ya. Waktu bilang indah.
2: Tapi di saat acara pemusnahan itu kelihatan kita memusnahkan HP. Kalau misalnya memusnahkan, kelihatan di situ kita orang-orang di kejaksaan dipukul ya,
1: dipukul. Terus kalau misalnya botol-botol miras itu kita libatkan juga alat berat untuk untuk ngelindasnya gitu, seperti itu.
2: Karena kita menjalankan putusan untuk dimusnahkan.
0: Nah, ini loh para pemirsa RRI Malang Official dan juga pendengar RRI di 105,3 FM. Hari ini kita sedikit, ini sebetulnya masih bisa dibahas lebih detail ya Pak ya, bagaimana alur eksekusi melalui lelangnya tadi mungkin sedikit, mungkin masih banyak kalau kita bicarakan kembali gitu ya, kita diskusikan lagi. Tapi sayangnya waktunya terbatas, sekarang sudah di menit 52. Sebelum kita pamit undur diri gitu ya, untuk Pak Ramanda dan juga Ibu Jessica, ini pesan yang penting sekali, khususnya bagi masyarakat yang awam gitu ya, apalagi di luar, mohon maaf, berita-berita miring begitu ya Pak ya. Ini harus diluruskan kembali Bapak, karena tidak mudah juga profesi sebagai panjenengan, sebagai jaksa tentunya ini mempunyai pertanggungjawaban yang luar biasa juga ya. Jadi benar-benar harus diberikan pemahaman kepada masyarakat begitu. Pak Ramanda, pesannya dulu untuk para pendengar dan juga pemirsa RRI Malang Official, saya persilahkan.
1: Baik, terima kasih untuk para pendengar. Kalau misalnya timbul di pertanyaan terkait barang rampasan, nah itu barangnya kemana sih? Nah, satu lagi saya mau bilang, itu disetorkan ke kas negara. Kemudian Kejaksaan Republik Indonesia juga telah berhasil mengembalikan mengembalikan uang kepada negara itu sangat banyak. Jadi kami jaksa di seluruh Indonesia membutuhkan dukungan masyarakat yang ada di Indonesia itu sendiri. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Bapak, dukungan kita. Semoga para jaksa senantiasa diberikan keteguhan hati, keteguhan iman, senantiasa diberikan sehat sehingga bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan
1: baik,
0: penuh amanah. Yeah. Ibu Jessica, saya persilahkan Ibu.
2: Mungkin menambahkan aja. Jadi kami di sini menyampaikan untuk masyarakat, terutama pendengar RRI, agar tidak perlu ragu untuk mencari informasi hukum melalui kanal resmi kejaksaan. Dan juga karena hukum bukan hanya untuk dipahami oleh aparat penegak hukum, jaksa-jaksa seperti saya dan Pak Manda, tapi juga merupakan sesuatu yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat dan memberikan pemahaman bahwa di balik sebuah barang rampasan negara terdapat proses hukum yang panjang, namun dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
0: Oke, baik, luar biasa, terima kasih banyak. Saya senang sekali, meskipun mudah-mudahan nanti bisa datang lagi ke Pro 4 begitu. Amin, ya Pak. Amin, ya, amin, dengan amin. Topik pembahasan yang lainnya. Amin. Para Manda, sehat selalu.
1: Siap.
0: Ibu Jessica, sehat selalu. Saya doakan salam buat teman-teman yang lainnya. Siap. Mudah-mudahan senantiasa sehat fisik, mental, spiritual, dan ekonomi. Amin ya.
1: Amin,
0: itu
1: amin,
0: empat
1: amin.
0: Elemen kesehatan. Terima kasih sudah rawuh di Pro 4 RRI Malang. Dan selamat sore Bapak.
1: Sore
0: Ibu. Ya baik, saudara pendengar, demikian tadi telah berdiskusi, dialog interaktif bersama dua narasumber yang luar biasa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menambah pengetahuan kita dan juga pemahaman kita bagaimana sih proses perampasan barang, kemudian alur mekanisme pelelangan barang yang telah dirampas ini tadi bersama kedua narasumber. Dan mudah-mudahan kedepannya nanti sering-sering datang ke Pro 4 RRI Malang dengan topik pembahasan yang lainnya. Terima kasih banyak, karena waktu saat ini sudah pukul 14 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Saya Bu Deme harus pamit undur diri dan sekaligus mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia bersama kami hingga saat ini. Pastikan tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pukul 14 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, kini saatnya kami kumandangkan adzan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: 3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu ya. Kali ini bersama dengan saya, Mbak Yaya, kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik ya. Yang mana akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore dengan beragam lagu-lagu dangdut yang enak-enak banget untuk Anda dengarkan, untuk Anda jogetin bareng di sore hari ini ya. Barengan sama keluarga, bareng sama teman, atau bareng sama Mbak Yaya juga enggak apa-apa. Baiklah, kali ini kita sapa dulu, ada yang bergabung via telepon, ada Mas Faris. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik aja Mbak Yaya.
0: Semakin asik aja Mas Faris. Rezeki gimana kabarnya?
1: Nomor satu, alhamdulillah.
0: Betul, nomor satu. Kabarnya
1: seneng Mbak Yaya. Soalnya wis ono sing nentuk nomben katene meluncur ke sana tanggal 11 September.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Sing nentuk no, alias sudah ada yang mengasih tahu saya. Gitu,
0: ada yang membersamai ya. Nanti ya.
1: Betul. Waduh. Nanti ada yang membersamai dan katanya disarankan kalau bisa pagi ya Mas Faris. Kalau siang, saman kepingin ketemu siapa udah ada apa, banyak yang sudah kabur gitu.
0: Aduh, bener
1: sakenere sakenere aku wis ado-ado tipe sing digoleki wis gak ono wis
0: langge niku lho Mas Faris.
1: Mulai dewi nang omahe dewi-dewi
0: ya nggih ya wis
1: isu jarene Mas Ruli mang isu semuanya ada Mas Faris gitu.
0: Alhamdulillah, kalau pagi semuanya ada.
1: Makasih loh ya Mas Ruli.
0: Nah nanti ini aja,
1: Mas. Ya apa ya apa.
0: Sampai nanti berangkatnya subuh bareng sama penyiar TV1.
1: Lah kok kak tambah kisu nambah ya
0: subuh.
1: Iku si uat demi jam-jam yang minum Mbak Yaya.
0: Apalagi di Batu ya, di Malang aja udah duingin, apalagi Batu ngeteni kulo. Aduh, nggak kebayang aku.
1: Kayak ngerasa. Aku lihat isu ku kadang mesti tangi lah kalau keturunan menit.
0: Lo kak podo.
1: Seniki ya opo Mbak Yaya.
0: Ya podo lek ngono.
1: Baru setengah enam.
0: Lo lah.
1: Ngomel-ngomel. Subuh wis entek tapi aku ya tetap eman.
0: Betul.
1: Tetap sholat. Ya walaupun sholatnya wis subuh nih wis kesiangan.
0: Hadine
1: sholat duha.
0: Nggih mboten napa-napa.
1: Sering lho Mbak Yaya kula ngoten niku sale nek malam kadang tidure malam.
0: Iya malam. Tidur saya itu
1: malam-malam terus.
0: Lah napa ato Mas Faris jenengan iki kepikiran napa kok mboten saged tilem?
1: Anu, ibuke nyuwun dipijet di dhisik baru bisa tidur. Kan habis pulang dari Makario terus marungunu biasanya lek sikile gak di mak ngono gak kuat jarene kae iso turu jarene.
0: Ala nggih pun mboten napa-napa.
1: Itu memang kewajiban saya. Kewajiban buat orang tua, terutama ibundanya.
0: Sebagai anak yang baik nggih.
1: Betul.
0: Salam buat ibunda nggih Mas Faris, semoga sehat selalu.
1: Amin. Orangnya mau takziah habis ini.
0: Oh alah, nggih pun hati-hati di jalan.
1: Ada apa saudaranya yang apa sudah 100-nya kayaknya 100 harinya.
0: Oh alah, nggih pun nggih leres. Baiklah.
1: Siap, nih,
0: Mas Faris mau dengerin lagu apa hari ini?
1: Ini sajane rekomenku cek wake cuma Mas gantengi kok mek siarani mek diluk marane wis gak meneh dadi aku mari.
0: Iya.
1: Iya.
0: Anu Mas Ganteng, aduh kok aku malah nyeluk Mas Ganteng ya gak oleh bojone wong. Iki Mas Haji, maksudnya Mas Haji niku anu libur, masih libur. Leres.
1: Kok sampean Mbak Yaya manggil sampean nimbali Mas Ganteng kok diseneni butik Mbak Titik Wakir.
0: Oh ya ya bojoku bareng ya melok ngamuk-ngamuk engko bahaya iki.
1: Soalnya Mbak Titik niki jan anu koyo selalu besti pokoknya. Oh, aduh. Mas Adi sing siaran selalu berebutan ambil Mas Faris, Bunda Riatin, dan yang lain-lain.
0: Pokoknya mesti selalu idolai perempat iki. Idolai selain Mas Togan.
1: Selain Mas Togan. Terus di samping itu Mbak Titi ngomongnya kadang ya sawo, tapi aku ya wis sabar.
0: Kesabaran yang seluas samudera ya.
1: Ya, namanya orang kadang kan ada yang suka lama, ada yang cuma sebentar, ya kan nggak apa, nggak sama gitu ya.
0: Betul.
1: Iya, sore hari ini ma request lagunya apa ya Mbak Yaya sing enak ya.
0: Request lagunya ya. Oh, Vita Alvia lo, aku ku ya seweneng Vita Alvia lo Mas
1: Maris. Mesti podo.
0: Vita Alvia niku suarane enak.
1: Enak ya. Iya.
0: Lagune ku enak-enak. Oh ya. Iya bener. Ya cuacak pokoke lagune
1: jeduk-jeduk. Iya, jeduk, iku sing sing senengane Mas Bagas. Wah, Mas Bagas
0: lho. Sing apa maneh iki? Sampeyan kok yo ngerti ae.
1: Senengane Mas Bagas niki lho.
0: Apa?
1: Aduh gitu lho.
0: Iya ta, lho sampeyan iki lho kok yo ngertos lek Mas Bagas senengane stage
1: you. Soalnya Mas Bagas biyen waktu siaran di Pro Kali iku kan tau muterno lagu sing versi asli ni. Iku kan asli ni jenenge padha mbek aku ya asli ni.
0: beda orangnya ya, hanya sama di nama saja.
1: Jenenge pas Adam, lha Adam Paris Febrianto.
0: Nggih, siap.
1: Iku lek celukane jenenge padha Paris.
0: Oh, padha Paris. Ya wes salame buat siapa?
1: Iya, salame koyoke kanggo sedoyo mawon Mbak Yaya. Soal iki aku ya wis waktune wis berapa menit
0: kemeng-kemeng. Gimana napa-napa.
1: Ya ya.
0: Senang yang tidak tertahankan iki.
1: Betul. Loh, pokoknya tenan. Nanti diwakilkan sama yang belakang-belakang saja salam-salamnya ya. Terima kasih banyak Mbak Yaya waktunya.
0: Sama-sama. Ditunggu lagunya. Ada Mas Faris dari Batu ya, kali ini mau request lagu nih statue ya Vita Alvia. Iki jane lagu ini enak jedak jeduk enak kayak joget di sore hari ini. Ayo bagi Anda semuanya yang mau mendengarkan lagu dangdut pilihan di sore hari ini, tak tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA di 081 555 69 1053.

Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja cuaca di Malang Raya di hari ini ya pendengar ya. Cuacanya itu cerah, cuacanya itu panasnya itu hangat gitu loh ya. Bukan panas yang nyelekit, bukan panas yang bikin ongkep, tapi panas yang menaburkan kehangatan dan juga sukacita untuk kita semuanya. Emang cocok ya cuacanya, apalagi ini di hari Jumat. Pastinya ini hari yang paling ditunggu bagi kaum pekerja, bagi anak sekolah. Soalnya kenapa Mbak Yaya lah? Soalnya besok itu ada beberapa yang libur ya, walaupun ada yang masuk juga, tapi kan Sabtu itu kan nyantai gitu ya. Jadi tentunya di hari Jumat sore ini pasti pada suka gitu ya, pada happy, pada bahagia, apalagi yang mau pulang kerja. Soalnya udah hawa-hawa liburan itu udah kerasa banget. Iya enggak? Siapa lagi ditemani dengan goyang senggol di sore hari ini ya, yang kali menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut sing enak-enak pol untuk Anda dengarkan di sore hari ini ya, barengan sama Mbak Yaya yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 5 sore. Jadi langsung aja kali ini ada Vita Alvia, Stay Tuned, Stay Tuned.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja barengan sama saya Mbak Yaya tentunya yang akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Monggo panjenengan saged gabungan ya, bisa di telepon di 0341 404504 atau di WA juga bisa banget di 081 555 69 1053. Goyang Senggol masih akan menemani Anda ya sampai nanti merapat di jam 5 sore dengan beragam lagu dangdut pilihan. Nah, kalau tadi ada lagu dangdut dari Yani Inka dengan Iming-iming ya. Kemudian kali ini langsung saja kita lanjutkan lagi ke lagu dangdut berikutnya, ada Safira Inema dengan Sayang. Selamat mendengarkan.

0: Eh, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Ia pun takjub dengan teknologi radio. Bagaimana bisa suara orang yang berada di negara yang jauh dari Indonesia bisa terdengar secara langsung? Kemudian, ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jogjaste Radio Vereniging, radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javanse Kunstkring Mardi Raras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran pertama dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Sejak itu, banyak siaran-siaran dengan konten budaya Jawa. Mangkunegoro 7 adalah pencetus berdirinya Solesce Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah, dan merupakan pencetus radio pertama kali di Indonesia.

0: pas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo meraih penghargaan Bakti Koperasi Nayaka Mahambara 2026. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia kepada Bupati Rusdi yang terbukti berhasil memberikan kontribusi, pengabdian dan peran aktif dalam pembinaan, pengembangan, serta penguatan koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan. Pantauan di lokasi, penghargaan diterima oleh Sekda Kabupaten Pasuruan, Yuda Triwidiasa Songko, dalam ajang Koperasi Awards 2026 yang digelar di Hotel Regis Jakarta Selatan pada hari Kamis 20 Agustus 2026 malam. Dalam hal ini, Manajer Koperasi RI Ferry Yulianto mengapresiasi para Bupati Wali Kota yang telah menunjukkan komitmen dan dedikasi tinggi dalam mendukung kemajuan perkoperasian sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi kerakyatan daerah. Ferry menegaskan pengembangan koperasi harus terus dilanjutkan lewat kerja nyata dan modernisasi koperasi di Indonesia. Sebab koperasi tidak harus tumbuh secara kelembagaan, tapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 17.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya, barengan sama Mbak Yaya tentunya yang masih akan menemani Anda di sore hari ini. Anda juga bisa request lagu dangdut, bisa kirim salam ya, bisa di telepon di 0341 404 504, atau di WA juga boleh banget di 081 555 6910 53. Baiklah, kali ini kita sapa dulu ada yang bergabung via telepon ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik.
0: Semakin gitu ya, asik, betul sekali. Dengan Babe Mus di Jakarta.
1: Jakarta, benar.
0: Apa kabar? Nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Babe gimana baik, kabarnya?
1: Ya. Juga luar biasa. Jakarta begitu cerahnya.
0: Alhamdulillah.
1: Dengan tiupan angin yang cukup kencang gitu.
0: Mantap.
1: Sekencang saat aku melewati
0: apa nih?
1: Saat aku melewati lupa lagi.
0: Aduh gimana ini?
1: Melihat permata, jingga gitu.
0: Okay,
1: ada
0: baik.
1: Aku lihat satu SMA yang SMA 9 aku lewat sana.
0: Oke, okay, baiklah Babe. Semoga nanti bisa segera ke sini ya Babe ya.
1: Insya Allah. Ya ada sih, ada, tapi kapan itu belum apa pastinya gitu. Akan kesana, tapi ya paling aku akan pasti aku mampir ke Tony Panggung 58.
0: Okay.
1: Dan aku mau lihat cantiknya area Malang.
0: Yeah. Bah, ya. Baik Babe, sangat ditunggu kedatangannya Babe ya. Semoga sehat selalu Babe.
1: Paling tidak sehat kita semuanya, kru penyiar RRI Perempat Malang.
0: Terus,
1: aku kangen banget gitu loh.
0: Itu yang paling penting. Hari. Yes,
1: itu
0: betul
1: ya,
0: sekali.
1: Benar,
0: baik.
1: Baya, aku mau mengerungokkan.
0: Mengerungokkan apa?
1: Izinkan aku mencintaimu.
0: Baiklah. Okay. Mau ya dari siapa ini Babe?
1: Maunya dari Mbak Yaya kemarin.
0: Oh dari Mbak Yaya mah ini nanti malah kabur pendengarnya.
1: Gila. Dari siapa aja lah Mbak
0: Yaya. Dari siapa aja latifkan. Okay. Ya
1: Iya Mbak Yaya, buat semuanya pendengar RRI Perempat Malang di mana aja, di utara, di selatan, barat, timur, menjadi satu di jenis panggung. Dari Merauke sampai Sabang, orang semua pas saudara. RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara tetap udara. Sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. See
0: mantap.
1: You.
0: See
1: assalamualaikum
0: you.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Matur suwun Babemu sudah bergabung ya. Ditunggu aja lagunya. Izinkan aku mencintaimu Latifkan akan segera meluncur ke ruang dengar Anda. Kemudian kali ini ada juga Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Mbak Yaya putarkan lagu Terhasut. Baiklah, asalkan Ibu Sri Purnomo jangan mudah terhasut ya. Dan salamnya untuk pendengar, selamat sore untuk Mbak Yaya, salam sehat sekeluarga, tetap semangat serta bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik juga untuk ibu dan keluarga ya. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja bareng sama Mbak Yaya yang masih akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore. Oke, baiklah kali ini kita sapa lagi ya dari telepon ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh. Radione disengitno dhisik. Enggak apa-apa. Aduh santai ae. Mbak Sri Gati, lama tidak berjumpa.
2: Iya, Mbak Yaya. Maaf ya. Walaupun aku enggak pernah on, tapi aku tetap setia kok.
0: Mantap.
2: Mendengarkan. Ya,
0: enggak apa-apa.
2: Paling apa ya, Mbak Yaya? Beberapa hari ini kan banyak pesanan.
0: Oh, alhamdulillah rezeki.
2: Saya itu. Pesan tuh itu loh, Mbak. Yang untuk apa itu? Menyambut. Apa ya ini?
0: Apa namanya?
2: Orang Jawa barian.
0: Oh, ya, barian. Iya, ini pesan makanan gitu ya.
2: Ya,
0: alhamdulillah.
2: Ya, terus habis itu besok tanggal 25 mulutan.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Jadi walaupun aku enggak pernah naik, tapi masih tetap setia kok sama Caca, sama Jenengan, sama Bu Bene.
0: Siap,
2: Pokoknya yang penting apa ya, sehat.
0: Yang penting sehat, gitu. Betul Ibu Sri Purnomo, enggak apa-apa Ibu Sri Purnomo. Ini Mbak Sri Gati. Ini masalahnya saya baca WA-nya Ibu Sri Purnomo ini malah enggak fokus.
2: Oh iya.
0: Siap, enggak apa-apa kok Mbak Sri Gati. Memang yang penting sehat
2: kan
0: selalu.
2: Banyak Mbak Sri-nya tuh. Ada Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri banyak pokoknya. Bu Sri Utami. Yang enggak apa-apa.
0: Nah, enggak ya, apa-apa. Oke.
2: Aku tak kirim salam dulu, Mbak.
0: Oh, kirim salam dulu, monggo silakan.
2: Ya, Mbak Yaya, ya, selamat sore, Mbak Yaya. Yang lagi tugas, semoga enggak capek.
0: Oh, enggak capek dong.
2: Ada Bunda Marlena, juga ada Mama Jika. Terus Bu Sri Purnomo, Bu Pandan. Terus Bunda Riate. Juga ada Popo Ismoyo, Mas Faris. Ada Mbak Titi, juga ada Mama Upi ya, yang di Permain sore. Juga ada di Ajeng sama sore, mungkin ada di Jakarta ya. Mbak, ini yang mau diputar apa Mbak?
0: Yang mau diputar ini ada banyak pilihan nih. Ada Jaran Goyang, ada Putus Cinta, ada Mengenangmu, ada Siapa Menduga, Indahnya Jatuh Cinta, ada Aku Suka Nonton Son Horek, ini adalah juga lagu nih. Ada Burung Dalam Sangkar, ada apa aja ini sebenarnya lengkap. Kalau misalkan mau request lagu juga enggak apa-apa kok Mbak Sri Gati, enggak harus yang tersedia di playlist.
2: Bentar Mbak Yaya ya, ini keponakan datang ganggu.
0: Oh, enggak apa-apa, ponakannya juga mau bergabung juga enggak apa-apa loh.
3: Ukuran itu luas gede banget.
2: Ya, aku kupas. Aku gak lagu Jalan Goyangnya, Mbak.
0: Oh, Jalan Goyang. Siap.
2: Ya, Jalan Goyang aja kok itu. Beli celana lho, Mbak, kekecilan di mana ini?
0: Luala emane emane.
2: Ya itu. Yang ini budene iki anu ya, badannya kecil ya.
0: Bermanfaat dong.
2: Iya.
0: Walah, ya wis rezeki ne sampean lho Mbak Sri Gati. Siap. Ditunggu Jaran Goyange ya.
2: Nggih.
0: Ditunggu Jaran Goyange ya.
2: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Semoga
0: enggak
2: capek.
0: Oh, siap. Matur suwun sanget.
2: Yang barokah, rezeki yang barokah.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sri Gati Turen ya, baru saja menyapa kita semuanya. Ditunggu Jaran Goyangi ya, enggak bahaya taiki. Ya wes, pokoknya bagi Anda yang mau request lagu dangdut ya, mau gabungan kirim salam kayak Mbak Sri Gati juga monggo silakan. Bisa di telepon di 0341 404504 atau di WA di 081555961053 ya. Nah, kemudian kali ini kita sapa lagi, ada warga Garut ya, ada Pak Ahmad Irwan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
4: Wah, Waalaikumsalam. Goyang senggol sama kirugas semakin asik. Aduh, bayaya sate kangen kemana aja atulah.
0: Ya, saya teh di sini aja atuh, enggak kemana-mana. Pak Ahmad Irwan tuh yang hilang beberapa hari ini kemana aja?
4: Ada sama selalu ditanyain sama Bu Demei, kemana cing bayaya sate kangen ke bayaya deh kan gitu aja.
0: Padahal juga ya di sini-sini aja Pak Ahmad Irwan enggak kemana-mana. Ya,
4: sama Mbak Mira terpada ke Mbak Mira cingan itu ya itu waktu perempat kan Mbak Mira ke kemarin ada siaran di perempat.
0: Kok tahu aja nih?
4: Ya tahu dong atau Mbak Mira mah adalah pertama kali teh selain Mbak Yaya teh sampai Mbak Mira ipernya idola saya itu aja.
0: Sama
4: Mbak Yaya.
0: Baiklah, luar biasa.
4: Gimana kabarnya putri cantiknya?
0: Sehat, alhamdulillah putri cantiknya. Sehat, udah bisa jalan ini Pak Ahmad Irwan.
4: Alhamdulillah. Ayahnya juga sehat ya. Selalu menjaga.
0: Alhamdulillah.
4: Yang baik.
0: Iya, berarti ini manggilnya kalau ke Pak Ahmad Irwan Eyang Irwan gitu ya manggilnya ya.
4: Ya iya. Kalau disuruh nama Abah, kalau disuruh
0: Abah Irwan gitu ya.
4: Ya iya kalau sama Abah itu kan sudah udah ya itu. Itu.
0: Oke deh.
4: Salam dari Abah buat putri cantiknya gitu ya.
0: Iya, siap Abah dari Abah Irwan.
4: Dari Abah Irwan.
0: Baik. Siap. Salam juga nih Abah Irwan dan keluarga semoga sehat selalu ya.
4: Ya amin.
0: Amin.
4: Ngomong-ngomong udah lama langsung Mbak Yaya ya. Saya minta lagu ini
0: apa?
4: Untuk wanita kan itu
0: untuk wanita
4: mungsin alatas tuh kan
0: mungsin alatas oke baiklah
4: apa yang terjadi di atas dirimu kaum wanita yang harus dijaga kan gitu
0: caranya mantap gitu. Betul
4: dan dilindungi dari segala noda harus dilindungi kan wanita makan harus bukan untuk disakiti itu kan gitu itu kan makanya Jakarta ke pasar rumput kan mantap. Seperti itu tuh beli cuka di Kota Pati wanita hatinya lembut jangan suka disakiti gitu
0: betul
4: aja.
0: Betul nah, jangan gitu. Disakiti wanita mah disayang aja ya
4: apalagi di poligami sama
0: jangan disakiti. Jangan dong jangan atuh kalau di poligami nggak boleh ya nono ya Pak ya
4: iya kalau tidak izin dipaksa mau kecuali ada izin tapi kayaknya 99,9 yang ngizinkan enggak ada jadi 99 ya pasti ada tapi tadi juga 9,99,9% paling cuma berapa itu kan aja.
0: Tapi kalau saya teh gini Pak Ahmad Irwan, saya sih enggak apa-apa poligami gitu ya. Asalkan bukan suami saya. Kalau suami orang terserah.
4: Enggak.
0: Kalau suami saya Mas, jangan ya.
4: Iya. Oh, Mas Ilham enggak seperti jauh tuh. Sayang selalu sayang.
0: Harus sayang deh sama saya.
4: Ya, baik. Salam-salamnya buat Bu Sri Gati, buat Sri Purnomo, Ibu Pandan, Ibu Riatin ya itu kan. Ada Mbak Bemus, ada juga siapa lagi Mas Paris ya, Mas Paris, Mas Rendra. Mas Paris ya sering ngobrol nelpon sama saya Mas Paris ya. Lalu juga buat Mas Ilhamnya yang lagi ngejaga adik kecilnya.
0: Iya, baik.
4: Mudah-mudahan sehat juga semuanya. Termasuk Mbak Yayah juga ya buat semua-semua aja. Ada pantun Mbak Yayah ya.
0: Wah,
4: tadi kan udah satu ya. Ini ada dua pantun pesan buat para wanita juga ini ya seperti itu deh. Jakarta jalannya aman.
0: Cakep.
4: Naik roda dari Belawan. Wanita yang kuat iman takkan tergoda gombalnya Irwan.
0: Mantap. Setuju ya nggak bakal bisa tergoda nih kalau kuat iman.
4: Iya, makanya yang kuat iman mah tidak akan tergoda gombalnya Irwan.
0: Iya jangan sampai atuh ya jangan sampai jangan sampai tergoda rayuan harus jaga diri jaga iman.
4: Satu lagi Mbak Yaya.
0: Oke deh siap ditunggu Kepati, lagunya Pak Ahmad Irwan satu lagi.
4: Satu lagi bantunya.
0: Oke
4: Kepati jalan ke kota.
0: Cakep.
4: Ke barat jalan Ungaran bukan. Hati-hati bagi wanita, buaya darat berkeliaran.
0: Oh, takut banget.
4: Ya, makanya saya pesan lewat pantun.
0: Lewat pantun aja ya.
4: Ya. Jangan tergoda dengan air mata buaya. Kedua, awas jangan tergoda gombalnya Irwan. Gorma siapa aja, bukan hanya Irwan aja. Kata pada ayah mah, cenah keur mah laki suka gombal. Kanalurinya cenah laki mah harusnya. nantinya gompa.
0: Oke, baiklah.
4: Makasih, Baya, ya. Ya,
0: sama-sama Pak Ahmad Irwan, ditunggu ya lagunya ya.
4: Sekali lagi, salam kedua untuk putri cantiknya dari Abah Irwan.
0: Dari Abah Irwan. Iya, baik. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau tadi sudah kita dengarkan ada satu lagu dangdut dari Broden ya, salah satu penyanyi dangdut juga, dengan lagunya yaitu Sia-sia Mengharapkan Cintamu. Tapi tenang aja, Anda tidak sia-sia mendengarkan lagu dangdut di sore hari ini, karena bentar lagi bakal kita hadirkan lagu-lagu dangdut yang enak-enak pol untuk Anda dengarkan di sore hari ini. Langsung aja kali ini, Izinkan Aku Mencintaimu dari Latif Khan. Selamat mendengarkan.

0: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
1: Dasar sotoy.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 5 sore, yang artinya kali ini Goyang Senggol pamit dari ruang dengar Anda ya. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti di jam 6 sore akan ada Teh Jawangi Jan Gerwespol sembakali menemani Anda di jam 6 sore sampai jam 8 malam nanti bareng sama Mbak Yaya yang masih akan menemani Anda semuanya. Dan pokoknya terima kasih banyak bagi Anda yang sudah meramaikan acara Goyang Senggol di hari ini, bahkan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya. Tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Mas, minta sedotannya dong.
1: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
0: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
1: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
0: Maksud kamu?
1: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
0: Hah? Iyakah? Lama banget ya ternyata.
1: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
0: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
1: Sip deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, KONI Kota Batu memperkuat pembinaan atlet dengan mewajibkan setiap cabang olahraga menjalankan program latihan secara mandiri di luar pemusatan latihan yang diselenggarakan. Langkah ini dilakukan supaya pembinaan atlet berlangsung berkelanjutan dan program latihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing cabang olahraga. Dalam hal ini, Wakil Ketua Umum KONI Kota Batu Sumadi mengatakan program latihan di masing-masing cabur diperlukan dikarenakan pelatih lebih memahami kebutuhan atlet. Menurutnya, setiap cabang olahraga ini memiliki target latihan dan program yang berbeda. Mulai dari frekuensi hingga metode pembinaan atlet, program tersebut dinilai lebih efektif dikarenakan disusun langsung oleh pelatih yang memahami karakter dan kebutuhan atlet di masing-masing cabang olahraga. Selain pembinaan latihan, KONI Kota Batu juga berupaya dalam memberikan dukungan terhadap sarana dan prasarana latihan. Fasilitasi dilakukan diantaranya lewat penyediaan atau penyewaan tempat latihan dan pemenuhan kebutuhan barang habis pakai, meskipun belum seluruh kebutuhan cabang olahraga dapat dipenuhi secara optimal. Demikian Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Inanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salawatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang, serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 2. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaja. Baiklah Bapak, Ibu dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang pentingnya menjaga kesucian. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Ada banyak hadis yang menerangkan pentingnya bersuci. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-wudu'u syatrul iman." Artinya, bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Beliau juga bersabda, "Buniyad-dinu 'alan nadhafah." Artinya, agama itu didirikan atas kebersihan. Ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Adh-dhuhuru nisful iman." Artinya, kesucian adalah sebagian dari iman. Gimana? Banyak kan hadisnya? Dan masih banyak lagi hadis tentang anjuran menjaga kesucian. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kesucian adalah sesuatu yang sangat penting. Leres nggih. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Menjaga kesucian memiliki banyak keutamaannya. Di antaranya adalah bersuci merupakan kunci diterimanya sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Miftahu sholati tuhur." Artinya, kunci diterimanya atau sahnya sholat adalah bersuci. Sehingga bila mana badan atau pakaian ataupun tempatnya najis, maka sholatnya seorang tidak akan diterima. Kebersihan juga merupakan salah satu hal yang disukai Allah. Hal ini berdasarkan hadis.

الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفتيتكم. Artinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita semua sebagai seorang muslim harus menjaga kesucian agar kita disayang Allah dan ibadah kita diterima oleh Allah. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian agar menjaga kesucian. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

0: dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.

103,4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabare dinten iki? Mandhar mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya ing wengi iki ten program Tejo Wangi Jan Gerues Pol. Tentune tentang Tejo Wangi ing wengi iki mengke kita bakale bahas soal macam-macam budaya lan tradisi sing ana ning Malang, Jawa Timur lan sekitare nggih. Panjenengan ugi saged request lagu tembang Jawa, kirim salam ten orang tersayang nggih, monggo kula tunggu saged ten telepon nggih. Di 0341-404504 ugi ten WA di 081555-691053. Monggo panjenengan sedaya nggih gabungan dan juga meramaikan acara Tejo Wangi ing wengi iki nggih ten 103,4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, saya Silikon. Saya Midazolidinil Urea. Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya, sodium lauren sulfat.
7: Saya etil paraben.
8: Dan kami adalah
9: kosmetik berbahaya.
8: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
9: bersinar.
10: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Sugeng dalu sedaya pamireng nggih niki tasih ten program Tejo Wangi Jan Grues Pol nggih. Nah, sakniki pastine kita masih ada di bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya niki kebak kali suasana rame, suasana guyub rukun nggih seluruh masyarakat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia nggih di bulan ini. Dan tentunya kata kegiatan yang dilakukan salah sijine yaiku kegiatan karnaval. Nah, nek wis ngomong soal karnaval iki mesti ae sing kebayang suasanae rame, dalan-dalan kebak kali tiyang, musike sing buwenter, lan peserta sing nganggo kostum unik-unik, pokoke suasana iku meriah pol. Sedaya pamirang karnaval iki ora mung soal rame-rame utawa tontonan ae. Ing jerone acara iki ana kreativitas, gotong royong lan semangat warga sing kudu diapresiasi. Saka bocah cilik nganti wong tuwa kabeh saged melu nyumbang ide lan tenaga. Ana sing nyiapake kostum, gawe hiasan, latihan baris nganti nyiapake musik pengiring. Kabeh dilakoni bareng-bareng supaya pas dina pelaksanaan saged tampil maksimal. Apa maneh nek karnaval iki digelar ning wilayah Malang Raya iku khas banget. Suasanae santai, guyub dan kadang ono ae tingkah peserta sing gawe penonton guyang-guyu. Kemudian kostume ya macem-macem, ono sing gawa tema budaya, perjuangan, lingkungan nganti kreasi modern. Saben kelompok duwe ciri khas dhewe-dhewe dan iki sing gawe karnaval iku dadi luwih menarik lan ora mboseni. Nanging sedaya pamireng, meriahi acara tetap kudu dibarengi kalau karo tertib dan keamanan nggih. Dadi sing nonton ayo tetap ning pinggir dalan, ojo nyurung-nyurung lan ojo nganti nganggu jalani peserta. Sing melu karnaval yo tetep njogo kebersihan lan ketertiban. Amarga acara sing api iku ora mung rame nanging uga gawe kabeh wong nyaman lan seneng. Dan tentunya acara ten bulan Agustus niki gak mek karnaval yo, tapi kuatah acara sing digelar. Salah siji nggih wonten lomba-lomba, lomba-lomba biasane puncake nggih ten tanggal 17 Agustus. Nah, kemudian nggih wonten pentas seni nggih. Biasane niki setiap kampung, setiap desa ngadakno pentas seni sing meriah. Selain iku nggih wonten lomba-lomba liyane kaya sepeda hias ya atau jalan sehat yang penuh dengan hadiah yang berlimpah. Pokoknya bulan Agustus niki merupakan bulan penuh dengan kemenangan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Raya. Tante Jawangi Jan Grespol niki panjenengan sedoyo nggih saged request lagune ten telepon di 0341 404504 atau di WA kami nggih di 081555569103. Sakniki wayahe mirengaken maneh lagu-lagu campursari yang sudah kami hadirkan niki wonten Aku Cah Bako vokale Luciana Malalangi sugeng mirengaken.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 103.4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Sedaya pamirang kagem panjenengan sing badhe menuju kawasan pantai selatan, khususnya pantai Balekambang, iki dihimbau untuk memperhatikan rekayasa lalu lintas sing diberlakukno ten dinten Sabtu 22 Agustus 2026. Pengalian arus iki dilakoni soale wonten kegiatan spektakuler Wonokerto Carnival ten desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Kegiatan kira budaya iki akan menggunakan ruas jalan poros Wonokerto sebagai lokasi acara utama. Rute karnaval dimulai dari kawasan perbatasan Doko Wonokerto sampai sekitar KUD Wonokerto, sehingga akses menuju jalur selatan iki lewat wilayah tersebut ditutup sementara selama pelaksanaan kegiatan. Wonten Wakil Ketua Panitia Spektakuler Wonokerto Karnival Sujono mengatakan penutupan jalur dilakoni untuk mendukung kelancaran dan keamanan peserta maupun masyarakat yang menyaksikan acara. Nah, menurutnya kendaraan yang hendak menuju kawasan pantai selatan dari arah timur dapat menggunakan jalur alternatif lewat Samberejo, Gedangan, dan Sumber Manjing Wetan. Jalur ini dapat dilalui kendaraan roda 2, roda 4, bus maupun truk. Sementara itu pengguna jalan dari arah barat dapat memanfaatkan jalur Pringgondani. Namun akses ini hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4. Ia menjelaskan panitia telah menyiapkan petunjuk arah dan rambu-rambu di sejumlah titik untuk membantu pengguna jalan menemukan jalur alternatif menuju kawasan selatan. Sujono juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi gangguan perjalanan yang timbul akibat pengalihan arus tersebut. Panitia juga menghimbau masyarakat untuk menyesuaikan waktu perjalanan dan mengikuti arahan petugas di lapangan guna menghindari kemacetan dan menjaga keselamatan selama kegiatan berlangsung. Dan sebagai informasi, spektakuler Wonokerto Karnival iki dadi salah siji agenda budaya masyarakat ten Kecamatan Bantur yang menampilkan kirab dan atraksi seni tradisional. Kegiatan iki diharapno dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus memperkuat pelestarian budaya lokal di Kabupaten Malang. Nggih, niki yang harus diperhatikan adalah bagi pengguna jalan yang akan melewati jalur tersebut karena akan ditutup total selama acara berlangsung ngeten niku nggih. Dan saat niki sedaya pamireng gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih, moro-moro kok ati jam 8 wae. Nah, niki wayahe Tejo Wangi niku harus pamit undur diri dari ruang dengeri panjenengan. Mungkin bakal wonten Mbah Nemin sing bakal menemani panjenengan sedaya ing wengi iki nggih. Dan pokoknya matur suwun sanget kagem panjenengan yang sudah mirengaken dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Tejo Wangi ing wengi iki. Kula nyuwun ngapunten sanget apabila ada salah kata selama menemani panjenengan sedaya ing sonten iki. Dan sakniki wayahe kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kakek, kakek, sedang apa sih?
1: Kakek sedang tanam pohon, cu. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
0: Terus? Biar apa, kek?
1: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar gak ditebang sembarangan.
0: Ya, wah, aku ingin seperti kakek, kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Di ujung barat ini, Pulau Sumatera. Terus bergeser lagi ke Pulau Jawa, bergeser lagi ke tengah, ada Pulau Kalimantan, bergeser lagi ke timur, Pulau Sulawesi namanya. Terus semakin ke timur ada Pulau Papua. Nah, ini ada pulau-pulau kecil, ini Pulau Bali. Wah, pulau-pulau yang kecil-kecil ini masih banyak. Ternyata pulau di Indonesia ini banyak sekali ya.
3: Itu baru pulaunya loh. Nah, belum di dalam isi pulau-pulau itu terdapat kekayaan bumi. Ada emas, tembaga, minyak, dan masih banyak lagi loh. Lalu di atas pulau

0: Mama, ini malam saya tidak dapat cerita kok.
1: Cerita apa, anak?
0: Bagaimana kalau cerita...
1: Sudah, Mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
0: Iya, mau.
1: Dengar, babae. Dulu sekali, di ujung pulau timur paling timur, ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Dia pun raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur pertanda terima kasih kepada Tuhan.
0: Oh iya, Kak?
1: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
2: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
3: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
0: Terus-terus Mama.
1: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
0: Lalu, Ma?
1: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
0: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
1: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
0: Ih, Mama nih, tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus-terus, Ma. Lanjut dulu toh ceritanya.
1: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
4: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
5: Apa itu, anakku?
4: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan Putri Kaumelin dari Kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
5: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada Yang Mulia dan Permaisuri Kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah Paduka, hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di Kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju Kerajaan Samoroan.

0: Utusan kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samoroan.
1: Silakan dimamah suguhan sirih pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia, kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
3: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
4: Belum selesai, toh, ceritanya, adik.
3: Oh, iya, Kak. Lanjut sudah, Mama, ceritanya.
4: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
3: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
4: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
3: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
4: Suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar, tiba-tiba Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Sadis, Lai. Clara bunuh Tuan Putri Pengkuda.
3: Clara pun jahat, Lai. Saya tidak suka Clara.
4: Terus, Clara pergi ketemu Berek Maun, Putra Mahkota Kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai Putri Kaumelin.

0: Saya ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
1: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
2: Ya, Clara pasti nikah dengan Pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Kaumelin, ya, Mama.
0: Jangan salah, adik. Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
2: Terus-terus, Ma?
0: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kaumelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
2: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan.
2: Siap!

0: busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tiga sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Menin. Kakak kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri Komelin sesungguhnya.

0: Putri Komelin mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian, adik, ya, dia sudah tidur ini.
1: Belum, Mama, belum melap, Sa.
0: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara dan hilang entah kemana. Sedangkan Putri Komelin menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

tira aquí, dale.

0: ribur nang kene pinggir rempong ngene wis timbangane nang omang kuwi gak urung gegeran maneh. Wis tak tirap-tirap. Lencer-lencer dhewe, metu ya metu dhewe aku. Kok metu bareng ya gegeran ae. Wis enak ngene.
1: Kenaken suaramu.
0: Didengki teko mburi.
1: Ngomong-ngomong, nek metu bareng kenaken ya.
0: Wah, timbangane ngulatu metu ijen aku.
1: Dadi aku ana omah iki kanggo jaga omah, anggapanmu iki iki wong jaga gredhu ta rumah tangga lah.
0: Aku ana omah kon jagegeran ae.
1: Suarane enak ngono mbok ya nukang sepatu.
0: Ah nek kapan enak ora apa aku ngrabi kon.
1: Apa?
0: Aku biyen wis kasir oleh kon saking dipaksa mbek wong tuaku.
1: Dipaksa.
0: Lho aku biyen jange dalane tutik sing ayune koyo Sri Kandi gak gelem aku. Saiki tumbuh-tumbuh oleh Sri Mbombok.
1: Saiki macam-macam ya omonganmu ya.
0: Ya gak ngono.
1: Ngilingo awakmu biyen karo aku.
0: Apa?
1: Swajae kaya lanang-lanang dhewe.
0: Tak kandhani nek kon oleh aku ngono wis untung kon lho.
1: Apa?
0: Gantengen lanangan tak kandhani.
1: Ganteng kaya ngono lha elek kaya apa? Aku coba gak kok perkosa ngono gak mungkin terjadi.
0: Ngono kon ya gelem.
1: Aku mau perkosa apa? Batinmu kok aku kok perkosa iku?
0: Masih ngono kon ya aku ya nyukupi ayo.
1: Pengen ngesir aku tingkah gak karu-karuan. Ono omah pura-pura ngeblak.
0: Lah pancen aku semaput ngono kok.
1: Semaput apa wong ayanmu kumat.
0: Lah iya, ngono ya kan tulungi.
1: Gak tulungi mana lah eman-eman sih. Nah,
0: berarti sing kebimbang lak kon.
1: Sopo?
0: Ya kon.
1: Alah, kebimbang apa? Penuh sadurunge oleh durajak ya.
0: Masih ngono ya, durajak kon gegeri.
1: Ala opo ngaku? Geger urusan tahu kok ya.
0: Wis ta, kon iki wis mulu-mulu kaya kapuk ngono perbasane. Wis kegantengan lanangan.
1: Ganteng kaya ngono kok.
0: Wis untung-untungan kok sembarang tak cukupi kalung, gelang itu kon iso apa prasamu?
1: Gelang akar.
0: Oh, gelang akar. Asih kon gawe iku gelang apa iku? Wong gelang emas ngono.
1: Emas apa? Wong sepuan kaya. Ngelingono mas awakmu biyen nek dina minggu liwat karepe omah toan tin rasa aku nggawa montor nek nggawa klakson tok
0: pancen aku nyelengi kok jange bangun aku
1: saiki ngene terus terang ae
0: apa
1: harus mempunyai ketegasan yang teguh. Soalnya rumah tangga iku kebahagiaan gak teko wong sugih tok gak untuk dunyo tok diklumpukno saiki tanggane nek sore iso ngomong anake.
0: Iya wong biasa.
1: Kenapa aku 20 tahun karo awak? Lah, 20 tahun gak duwe anak lah kebangetan.
0: Masih gak duwe anak kok lah duwe kucing. Nah, kok apa ngomong kucing iku?
1: Ya kurang puas wong kucing kok. Wong eling ngono nek wong rumah tanggane gak duwe anak iku jenenge apa coba?
0: Ya gak enak.
1: Pada umume delon kalau bojone sokran sapa iku? Mariani.
0: Mariani Marion.
1: Ya Marion lah wis. Lah urusan jaran biyen omonganmu.
0: Mariam. Wong ya sapa rek Mariam iko nya apa bebojone ambek Cak Sokran selawase wis ana pirang-pirang tahun gak duwe anak.
1: Lah iku ya coba ya.
0: Lah apa sih kok gak duwe anak? Lah ya bisa di duwe anak wong bojone iku ya lanang.
1: Ngawur ae.
0: Lho kae iku lho paribasane lak ngono ta. Wong iku paribasane.
1: Anggepane ngono ta.
0: Iya anggepane.
1: Kene wis diresmekno kok ngawur. Ajake
0: tak kandhane.
1: Saya terus terang Mas ya. Saiki akibat soal awak dhewe gak duwe anak iku kemungkinan Mas Cak Sokran iku kurang mempelajari ilmu seksologi.
0: Aja te ngomong ngono kelinci sing sembarang sing salah iki awakmu. Ngono.
1: Salah apane wong ngene, sampean dhewe durung ngerti kelemahane wong wedok.
0: Apane kelemahane wong wedok gak ngerti?
1: Wong merayu wong wedok iku ana carane.
0: Ya apa sih
1: ana kelemahane teko gurune.
2: Ya ditekak.
1: Ana sing teko kupinge. Sampean kurang ngeru kelemahku.
0: Nah, aku ki teko bakmu mesti nek kapan apa ngerayu wong wedok iku mesti teko bokonge.
1: Wah. Kelemahku iku teko unyeng-unyeng.
0: Teko unyeng. Kita apa sebabnya ya? Aku iki iso ambek awakmu lah gak tau duwe anak. Kon kepengin duwe anak, aku kepengin duwe anak. Tapi apa sebabnya gak iso duwe anak? Sing salah awakmu.
1: Salah apane?
0: Nek kapan aku teko nyambut gawe, kon turu mengkurep kan.
1: Lah awakmu sebagai wong lanang carane ra iso wis pengalaman ngono kaya.
0: Oh, jadi bongkar rahasia. Eh,
1: carane ya apa mengkurep bae digoleng gak kene. Mbok ya ojo ngono nggih pikiran sing enak apa.
0: Bareng kau turun mengkurep aku tak lirik. Ari saiki kok mengkurep batin ku wetenge senep ya.
1: Weteng senep apa ya ngempet awakmu gak teko-teko.
0: Saiki wis ngene wis
1: ya. Apane?
0: Upamane awakmu ambek aku iki apa sing kosong iki aku apa sing kosong iki awakmu?
1: Mungkin awakmu sing mandul, Mas.
0: Kok mandul? Aku kadhe lho ora mandul kok.
1: Mandul iku goblok lho. Mandul iku wong sing gak iso.
0: Oh, sing gembandul.
1: Sing gembandul lah. Klopone Kang Diman. Maksude mandul iku wong lanang iso mandul, Mas ya. Wong wedok ya iso mandul lho.
0: Lah sing enak ya awakmu dibreksa nang nggone anu.
1: Agraria.
0: Agraria nang nggone iku lho, apa nang nggone bukis-bukis iki. Bukis-bukis-bukis.
1: Bukis, Mas.
0: Hah, bukis, Mas.
1: Iku padha gobloke kok. Puskesmas kok.
0: Ah, iya, iya.
1: Terus gak kurang-kurang oleh usaha. Carane ngene, Mas ya. Sampeyan nek engke iso mempelajari temenan, iku ana jalan keluare.
0: Sing dikeluarno.
1: Dikeluarno sapa ya iso ngono.
0: Gak ono jalan keluare iku lho,
1: Pak. Terserah sing merinding dhisik sapa ngono.
0: Omonganmu iki lho mesti kok nang gone ngono ae omonganmu.
1: Iku asosiasimu ngene kok apa? Wong aja gampang nyandak asosiasi. Kurang tepat iku nanti dikira sing enggak. Dianggap awak dhewe ngomong parno.
0: Lah iya. Padahal parno mule nang desa.
1: Iya. Parno yen nang gubeng lho.
0: Ya tadi engko anggapane wong sing kena purna. Padahal awak dhewe iki gak ngomong asu ya. Gak ngomong asu
1: asu. Asu.
0: Apa? Asu-asi.
1: Asu-si-asu.
0: Asu-si-asu.
1: Asosiasi lho.
0: Asosiasi.
1: Ah, ngawur
0: ngomong. Asosiasi.
1: Asosiasi. Asosiasi.
0: Ha, iya wis.
1: Lho, aja kaya ngono. Saiki gambarane kaya ayam lho. Babon karo jagone.
0: Iya.
1: Iku iso merangsang babone kuwi. Dadi jago ngerti kelemahane babon iku. Ditotol ndase. Babon wis ndemok.
0: Ayam gak ngono wong wong kon iki menungso kon padahal nang gone kewan iki.
1: Lho iku gambarane teko ngono.
0: Iya nek kapan peti lho peti gak iso ngomong ya dicucuk iku.
1: Gamlane sing iso ngomong tambah lihe daripada ayam kan. Ayo terus terang ya apa saiki? Ambil perhitungan.
0: Kon iki sik nantang. Saiki ngene upamane nang gone rumah sakit tuku anak ya apa?
1: Tuku anak piro kabeh?
0: Ya gak-gake 22 ngono.
1: Nek ngono aku pesen apa-apa ta?
0: Kayak apa?
1: Tak ada rujakan. Aja ngono, wong anake siji loro wis cukup.
0: Ya ya saiki ngene wis. Wis, saiki lilanono ya. Kon ambek aku iso duwe anak, saiki aku tak rabi maneh ya apa?
1: Heh?
0: Tak rabi maneh.
1: Apa? Coba diulangi lagi. Yang. Diulangi lagi kata-katamu itu. Ayo ulangi. Coba tak tunjuk pisan lu.
0: Setah.
1: Apa?
0: Kon niku wong wedok ta pendekar silat kon.
1: Enggak, nek sampean rabi maneh iku berdasarkan apa? Apa saya ini kurang seksi? Apa yang bagaimana? Aku takon kebenarane ta.
0: Lho ngene lho, aku lagi kepengin duwe anak sih. Nang ampek kok lagi kasih duwe anak. Aku rabi maneh kepengin duwe anak. Ati tak delok jaman saiki iki ya. Wong wedok diantara wong lanang akeh wong wedok timbangane wong lanang.
1: Iku tinjuan sing kurang tepat iki.
0: Oh, tinjuan.
1: Coba nek akeh wong wedok teko apa?
0: Lho, akeh teko apa? Lah kan gak percaya sih nek akeh wong wedok.
1: Iya.
0: Ayo mrene nggone pasar.
1: Pasar ndi?
0: Iki pasar Bumbu. Hei. Sing dodol bumbu lah wong wedok, sing dodol iwak ya wong wedok, dodol tempe, dodol tahu ya.
1: Iya nek pasar bumbu.
0: Lha
1: kok metu pasar sapi ayo. Ayo sapa sing go pecut iku? Tak pecut gondolmu.
0: Lah kon mari nang nggone pasar sapi ya, kon
1: iki. Lah kali nang ndi?
0: Kon gak percaya. Ayo mel aku nang nggone pabrik korek. Nah, pabrik korek nggone Simo.
1: Simo.
0: Iya, iku wedok tok pegawene.
1: Kono sing kok parane mbok nang pelabuhan ayo. Ayo sapa sing gawa karungan iku? Nah wong lanang tok,
0: engko nimbang nang di pelabuhan.
1: Lah tanggoku. Muake sing macam-macam.
0: Oh, tanggomu apa? Lah tanggoku iki delok wedok kabeh.
1: Sopo?
0: Lah sebelah iki.
1: Lah iya. Iya.
0: Riani, ya Riati, ya Rinso. Rinso. Apa Riatun? Iku wedok kabeh durung duwe bojo.
1: Tanggamu?
0: Iya, nah,
1: tanggaku.
0: Apa?
1: Pak Joyo. Pak Timan. Rukin. Lah kok kabeh.
0: Ha iku tanggamu.
1: Ono sing jane tak omongno gak sida.
0: Coba, coba sik.
1: Dia ku. Ngomong aku.
0: Kon tak gambari koyo ngono sik durung percaya.
1: Apa?
0: Tak gambari toko pasar, toko nggone pabrik, iki gak percaya nake wong wedok.
1: Iya.
0: Apa sebab iki kon tak kandhani? Sik nakalane jamane perang dunia kedua.
1: Yo. Omong-omong aja lincip-lincip apa.
0: Apa?
1: Perang dunia kedua itu lho, mbak ya kedua nanti ngomong nang iku.
0: Nanti ini?
1: Masalah jumlah wong wedok sampe ngarani perang dunia kedua mbak liane. Tahun 45 ngono wis.
0: Oh iya. tahun 45 ya. Heeh. Sing dadi tentara sapa?
1: Wong lanang.
0: Nah, sing maju perang sapa?
1: Wong lanang.
0: Lah, kula nih, saiki wong lanang iki dadi tentara. Lah, saiki wong lanang iki akeh sing mati kena peluru. Mulane saiki akeh wong wedok timbangane wong lanang. Saiki gambarane ya.
1: Iya, Bu.
0: Londo mesanggrang nggone Tanjung Perak. Heeh. Ngunekno mriyem, mriyem dipasang slong. Peluru budal. Der, wes.
1: Ana wong lanang liwat.
0: Peluru meledak. Diar. Wong lanang ajur
1: dadi sawalang-walang.
0: Wong wedok sing urip.
1: Iya ya.
0: Londo masang mriyemane, slang peluru budal. Jelang wes.
1: Ana wong wedok liwat.
0: Peluru bali.
2: Omonganmu sing enak iya nek peluri kono matone.
0: Iya.
2: Peluru berangkat wes. Wong wedok belok
0: ngono. Iya.
2: Wong lanang dur.
0: Iya.
2: Peluru iku nek tiba dadi sasaran niku wong ajur kabeh gak pandang bulu. Ya. Masih bulumu ya bersih.
0: Kon dikandani
2: sira. Wis gak iso.
0: Gak iso
2: ngambil keputusan cerai atau tidak.
0: Kon temenan ta kon?
2: Lho ayo,
0: kono dadek nibakno basa-basa.
2: Lho basa-basa apa gak iso? Pokoke aku kudu kok beresi saiki.
0: Lho, kon ngajak pegatan temenan ta?
2: Lho, aku gak dadi karo awakmu, Mas. Keliling aku nang gone Kota Praja.
0: Ya kepantesan kon keliling-keliling nang gone kono. Wis sak karepmu kon ayo.
2: Sakarepe saja.
0: Wis sik pancene kon temen-temen. Wis kon lu jalane apa kon iku?
2: Jalane jaman ya sik
0: kon. Iki mung gegerane bojo-bojoku dhewe.
2: Mas iki mana omahmu? Omah kon kunci.
0: Lho lha iki
2: golek awakmu kok karo-karo gak ono. Lah ngono ta?
0: Lah apa omah dikunci kok dolek rene?
2: Lho warane tangga. Mosok ngono ta?
0: Wis harus ngene.
2: Kon ngono jo kon iku jo.
1: Lho ngono.
0: Kok bojoku diceluk jo.
2: Iki
0: kenapa jenenge? Mariam.
2: Oh, Mariam.
0: Iya, iki wis adahe Mariam iki.
2: Iki kok adahe Mariam.
0: Adahe Mariam.
2: Oh, tapi iki termasuk wong brewok. Wong brewok. Ngene lho, aku lak tangga ta?
0: Iya.
2: Istilah tangga, ya digotong ya disangga. Abot entenge rukun kok tangga. Lah nek ana apa-apa lak tangga mlek cai-cai, apa mantu kon gegerek tengah dalan.
0: Iya.
2: Gak pantes. Iki persoalan apa ya? Persoalan apa ya?
1: Persoalan suami istri.
2: Maksudnya?
1: Soal kemandulan.
0: Soalnya bojoke iki lak geger ayam
2: mbek. Iya.
0: Aku digegeri.
2: Iya.
0: Lah aku iki dikongkon iso duwe anak. Lah kok iso?
2: Iya wong lanang rene.
0: Lho, ra. Iki bojoku.
2: Oh, bojomu ta?
0: Iya.
2: Kaiso di anak.
0: Kaiso.
2: Tentang anane.
0: Apa?
2: Kaiso di anak bojomu.
0: Apa? Apa sih?
2: Geger kok kebo.
0: Gak krungu bojoku masih bisik-bisik.
2: Ayo,
0: gak krungu. Gak krungu ya?
2: Gegere kaya apa? Ayo terus nang kono.
0: Perlu
2: nyamba tuwiti gusimu.
0: Perlu apa kon iku?
2: Wong masih gandengan kaya gak pandang teko geger.
0: Perlu apa kon iku?
2: Geger jeblablah nek. Duane anak.
0: Ha aku mang mosok ngomong liyane wong ngomong ngene. Bojomu gegere lak kaya empuk.
2: Gak ngono kok.
0: Siapa sih mang? Siapa sih?
2: Gegere bojomu.
0: Perlu apa?
2: Jeblablah. Wajahe
0: mulane saiki gak barek geger, ya ta? Ayo sing rukun. Soale anak iku mang gandaran teko pangeran.
2: Yo,
0: gitu. Duwe anak yo seneng, gak duwe anak yo biasa. Lah nek kon pindhe anak, upama kon duwe anak yo.
2: Iya, iya.
0: Wis aku epek anak angkat mari aku.
2: Hah, ngawur. Lumayan entek-entek segong sak ngono kok
0: yo. Mulane saiki gak bler geger ya. Iki saiki aku gawe penerangan bare kon, gawe pendidikan bare kon.
2: Iya, iya, iya.
0: Cara cu untuk kanca-kancamu.
2: Heeh.
0: Aku tak tunggu mbak guru mesik ya.
2: Oh, iya, iya.
0: Kamu geger.
2: Iya, Cak, ya Cak Bas.
0: Ya. Kok no ngomongi pasman iki aja geger-geger. Wong urip sembarang diatur jaran sumerawa. Musyawarah. Geger-geger.
2: Lho, Cak. Dengar teko blonjo.
1: Sopo?
0: Iki
1: dengar kok sekalian.
0: Dengar ya aku digeger no embong ini.
2: Lah, apa geger perkara urusan rumah tangga tutup-tutup no embong.
1: Nah, iki tak terus no penuh sedia yodium enggak?
0: Tapi ngomong apa? Nah, ciri-cirinya mau sak gedang-gedang kelutuk ini hari ini.
2: Lah, nanti gak dontang anting no.
0: Iya lah, kepikiran duwe anak, gak iso duwe anak.
1: Iya, Cak War.
0: Iya, apa?
1: Ya apa iso apa no, pamane ganti Cak Sokran.
0: Eh,
2: mbak mau ngomong kok belakang.
0: Eh, ya. Omonganmu kecicit tapi pada ambil ngusir aku kan iya.
1: Lo gak ngono, mbak menawa penuh ikhlas ya serah no Cak War. Sementara aku nak, aku nak wis dia anak jaluk meneng.
0: Eh tadi kita kontrak no ta. Yo apa lo bocor di kontrak no.
2: Lilak no, tak selia seminggu dah tak pancal di gone
1: menawa ngono
0: kok. Ini, kakek ibu urun rembuk aku. Yo gak ngekek pendapat urun-urun rembuk. Yang bisa ini bojo penekin di anak. Satu bulan langsung iso bunting.
2: Nah,
0: ya apa? Jaen nang jalan Raden Saleh. Ono kono diumbahno nek kene.
2: Direken mobil ae kaya.
0: Oh, sakane sepeda motor antarane
2: kono. Kok wedok diumbah.
1: Gepi gak tahu adus ta yo.
0: Wah, geger-geger masalah anak, geger-geger masalah anak. Aku duwe pendapat ngene, Cak Wahan.
1: Iya, Pak.
0: Nek pancen kon kepengin duwe anak, ayo ta ikhlas-ikhlasan yo. Nang gone rumah sakit, nang gone kene ku ono wong tuane sing gak mampu, anak disaran nang gone kene, ayo dijaluk.
2: Nah, iku yo ono. Tapi sing
0: ganti probat.
2: Iya, sing penting saiki ngene, amri HPE, tuju peno karo peno pisan.
1: Iya.
2: Iki periksa dokter, dokter. Soalnya peralatan dokter saiki zaman masa kini wis maju.
0: Oh, maju ya.
2: Iya, kaya bojo peno ngene diperiksa di ronsen. Iki langsung wis dilebokne peloran.
1: Peloran. Wah, tak dilebokne peloran. Ngawur. Yo nek pelore cilik nek gedhe lah gak amot.
0: Punawari
2: gunjona maksude diinjeksi obat sing iso duwe benih-benih. Artine wong lanang bibit.
0: Ya apa bisane di bibit ngono.
2: Lah ngono, wong bibit saiki mulih nang pare.
0: Bibit anak iku lho,
1: bayi wis gak nandak arek saiki.
2: Iki.
1: Ya apa saiki?
2: Saiki ngene. Amri HPE ya, penek nek nganut aku. Ayo tak terno nang rumah sakit.
0: Sopo aku ta?
2: Lho iya, aku lak duwe tangga Pak dokter.
0: Oh, iya iya. Duwe tangga dokter.
2: Nek kanjene
0: awakmu ayam nok ngene omang, kok aku tambah cak munawar.
1: Ono kono terus awak dhewe dapakno karo dokter iku.
2: Hah? Ono kono pernah digongen tak diperiksa sih. Hah? Ono kono ana tempat tidure.
1: Awak dhewe digletakno
2: terus diketok-ketok.
1: Hah? Omongane diketok-ketok. Lah ngancam pati ku. Apa diambil darah apa bagaimana?
2: Lah iku ngono.
0: Mbo diambil darah ya mbo diambil daging iku urusane dokter.
2: Ya aku takon darah peno ukurane pira? Kira-kira.
1: Apa dok anu oh
2: oh
1: iya
2: tapi sing apik ya dijupuk iki kira-kira pirang liter ya
0: iki sak drem ayo apa mau brabiane sak mek
1: aja liter sak liter iku rak kira lego 220
2: lho lak bensin niku
1: darah iku lho dijupuk pira pirang cc ngono lho karbu
0: saiki minae kon mari nang omah aku tak periksa ya
1: beno berangkat ta
2: iya ya
0: gak menawari
1: ya sing ati omben sak
2: embone apane sing diombe
1: ono dalan kok ngombe
2: ayo ya ayo

0: duwe anak sitok koyok Kastini. Wes arek urip-uripan. Mulai cilik sampe gede. Kepingin omah-omah jarku ya. Milih mantu sing iso nyuwargakno wong tuwa, iso ngenakno wong tuwa. Ngailingi nek wong tuane kadang gak nduwe. Pele-pele tebu oleh mantu bongkengen iki. Wes. Kayak tolong kaya ngono, wis duwe bojo sipate kaya arek cilik. Liyane kloyang-kloyong, gak ana penghasilane sembarang jagakno wong tuwa. Pengenane ya ngono ngapusi aku. Meneng-meneng, Pak, Pak, njaluk duwike, Pak, 5000 sepedaku dicegat lalu lintas. Wes, ngarane wong tuwa kenek ya kan 5000. Lho ngono, lho pengenane tangga lapor. Mas Budi kanca dhewe. Ya ngono. Kena 2500 pokoknya dari sepeda motor dikecegat. Sepeda motor sih ngendi, wong sepeda pancal ae gak gablek. Nih.
1: Nang di emas, Pak.
0: Aduh.
1: Wes, wes. Wes, takon bojone ora oleh sih, Pak.
0: Kon niku biyen niku ya apa, kon milih-milih ku lho. Milih bojo ku lho.
1: Apa sih?
0: Jonger kon saiki, coba. Kon biyen niku wis dilamar terminal Gelemon lho ya. Duwe anak. Bos drama terminal. Nyambut gawe terminal iku pegawai terminal kon gak gelem. Terus ana Cina nglamar kon gak gelem kok gelem lah wis ndek iyuk kon.
1: Aja ngomong ngono ta, Pak.
0: Drabila ndomo.
1: Ngene iku mang lho. Padano mblakra omongane.
0: Pengenane pom bensin iku yang nglamar rene. Kon gak gelem.
1: Kok pome sih?
0: Ya pegawene. Pegawene. Terus kono le tolo lho coba. Saiki ya apa? Sih?
1: Masih gak nyambut gawe aku ayem kok ngaku seneng masih dikidung itu.
0: Ayem kan kon omamu bocor kegerimisan ngene lho gak ayem ya. Sampeyan
1: gak seneng ta? Dilon enduk kamar meneng-meneng iku. Suarane dilon.
0: Iya kono, kene iki. Sing dipangan ae gak ono wong apa ya cukup dikidung itu. Wong edung iku luwe
1: kok. Ayem sih. Ono wong ngomong ngene kok masih ya, masih duwe barang wake, duwe pari sak tompo nek gak duwe kasete cak tolo jare gak ayem.
0: Iya nek bojomu iku payu rekaman. Nah nek gak payu, eh.
1: Ya carane diserang lho.
0: Wong iku tambah suwe tambah tuwek, nek wis tuwek gak payu ngludruk dadal topeng kon.
1: Sampe itu nyelek-nyelek.
0: Wis akeh contone bisa. Eh, bareng wis tuwek lon. Kayak tanggoku iku polahe cek akeh. Kena pengaruh.
1: Ya aja sampai sih.
0: Kepengin nomo mae.
1: Rusak-rusakan ta.
0: Oh, mumu ya bojone wis ngganteng ngono. Tentara ta, mandor pembangunan ta. Wong tole kok rek nganggur kelentang-kelentung.
1: Ya nek iso aku golek sing kaya ngono, Pak. Tapi nek pancen rezekiku iku dagelan nanti ya apa? Ya gak ngresolo sih.
0: Kok jagakno mangan nduk terop ta. Kon niku bapak ngono bandani kon sekolah wis entek akeh. Dadi kon oleh judu koyo ngono iki lho. Wong bapak e waduh wis ndelok iki mburuno.
1: Masih ngono sampean wingi dolen rokok sawatan ya sampean sedot.
0: Iku wingi rokok itu ku oleh sawatan.
1: Lah apa wong oleh rokok teko terop iku.
0: Oleh sawatan?
1: Iya.
0: Mangkane kok enak.
1: Mangkane ta aja nyacat.
0: Wis kon
2: yukung ri ono bapak.
0: Ngene iki. Iki netis nang sapa bojone?
2: Untene, Pak.
0: Kula njok pringas-pringis kok ndedene untumu sing gering iki ta.
2: Kon mang jare mekas.
1: Apa iku?
0: Sajen.
2: Mboten, Pak. Waduh. Kula salahken ndiki kupang niku lho. Iki mang ya pilih ana ono sing elek barang. Iki malah lansep numplek mang. Ngono.
1: Ya Pak,
0: dalalena iki lho. Iya toh ae kon niku barang lelesan niku.
2: Wah, aja ya Bapak sungkan tin samangane. Engko Bapak tetuk kono dhewe.
1: Apa? Ndak tuku ana apa?
2: Duku anu, kerso Pak, kerso.
0: Males aku ngrungokno omonganmu iki males lho. Kon niku lak tawa tok mulai wingi iki tawa tok.
1: Ya apa sih Pak, wong tawani duku lah
2: sak
1: sing
2: diwadek kok sakit
1: iku apa Pak?
2: Lho, gongseng.
0: Kene.
1: Gak kena sampean iki, Mas.
0: Kon niku mari panggilan ta. Nggawa gongseng bareng.
2: Kula nggih.
0: Meniki nek mari mremuk ya pakaianmu ku pin. Waduh. Deret-deret kirik pakaianmu.
2: Kok bapak sanes kula sing ndamlak kanca kula kok. Iki kok anu kanggo bapak sing 1000 ya. Cuma meneh kon balekno 1500.
0: Din, din.
1: Apa sih, Pak?
0: Iki lho bojomu iki ngekeki bapak dhuwit 1000 iki pirang taun iki. Wis ana 10 taun kek 1000 mantep piro setahun iki.
2: Kok ngelenten dhuwit luwe, Pak. Wong kula niki nyambut damel jeblok mawon, Pak. Ya mriki nek kaken botol ngoten. Lah botol linggan dari diobong kula tebas. Terus ngoten kudanan hancur, Pak.
0: Bobor ya.
2: Bobor dadi lemah mali niki.
0: Ya rasa kena.
2: Pak lenten dhuwit nganggur sedasa, Pak.
0: Ah, wis bosen kon sambati ae.
2: Ini karepe enten kanca ngajak kongsi Munawar.
0: Wis jare kumpul Munawar. Wis.
1: Panitia ta?
2: Kongsi nyewekno video.
0: Wong kon niku kadhaan wis gak mampu ana ae sing direncanai.
2: Lah iki tempat tidure nang teko lho iki, jelas.
0: Kon tuku ta?
2: Lho nggih, cuma diteraken.
1: Ganti apa nang tidure?
2: Pring.
1: Ganti pring ya, Pak.
2: Wong koten banyu urip murah, Pak.
0: Iku gak diganti ku. Nyali ini deliko karena
2: lelang gak Pak?
0: Lah kok tempat tidur?
2: Karena pulau kamar kalau tambah siji ini disiko kamar sama ini kejembaran.
0: Jembaran apa?
2: Karena pulau gak tambah kamar tamu sebab tamu kalau lak kada.
0: Di sini kalau bisa ngomong-ngomong jembar gitu. Wong cagak apa-apa tinggi nuk tinggal wong terlalu ya. Nanti kamar bapak kon siget siget nih. Malah kon naik bengi kok dindi-dindi anak bapak kon.
2: Nah karena pulau tambah kamar malis tunggal gak 2 meter persegi ngeten lah. Cukup bapak turunnya ngadek mana?
0: Lah tanah itu dengkulmu adikai. Enggak di tanah mana kok isong gaya 2 meter engkas itu.
2: Bapak ibat ini di mantu
0: aku ah, dituntung. Ah semangkel tuh aku ditintin. Ini jaluk apa kata enak jaluk apa kata.
1: Ya apa sih Pak sama ini ku?
2: Loh bapak kok mengatakan pula sih Pak. Ini kok ben napi Pak. Ben senonoh ngomong katanya. Diatur tak Pak, diatur Pak.
0: Ya sembuh wis pikir-pikir lu oleh-olehmu dewe. Bapak biar ini gak nyorok-nyorok kon.
2: Lek bapak megatno aku sepatu ing dhisik kon balik nanti.
1: Siapa ngene ku ayo, bisa iki sepatune.
0: Eh kon ngundat-ngundat ta. Ngundat-ngundat. Wong iso pengatu tungkae nek 2 meter.
2: Gawe sarung jari kudanan sarung mek situ. Dinyonyake rokok cek gak arep. Saiki dipek di TC. Sampeyan usaha Pak menjaga mantu mawon.
0: Wah, kon iki apa? Kaya apa kon iki? Menek-menek nek ngomong nek tanding bapak ya gak apa-apa nak ya. Anak kon selalu nduk njopo kon ngomong-ngomong no. Bapak iku isi.
2: Oh, nanti Pak nggih ngrasani kalau
0: kon iki selalu iso nutupi rahasiane wong tua, rahasiane bojomu.
2: Nggih, nggih.
0: Kon kok apa pegatane wara-wara?
2: Mboten, Pak.
0: Kuwi menak saking pegatan.
2: Terus menak nuruti panas hati kan, enten persoalan. Panjenengan persoalan sing penting kudu dirunting. Panjenengan enak din, duwe mertua padha dagelane iku.
1: Ya Pak enak Pak nek ana job wis gak golek wong liya.
2: Tapi bapak ngidungnya rodok selir ini. Sini disini untuk jeding dicacak suaranya enak bareng tanggapan gembret ini.
0: Oh, bapak itu tenagaan wis tuwek loh. Ini sampai kon.
2: Napa? Itu
0: lambe mukon susuk.
2: Minci ini pak adekan ini. Sampai ini jadi buruk kulo pak. Jadi adekan pertama sampai buruk kulo kebui pak.
0: Kebui.
2: Adekan satu sampai kulo kebui.
0: Oh ngono dah.
2: Nge.
0: Ya ini loh tahun 82 itu anak moro tua dikebui mantu.
2: Ini kula kangge adekan lah kangge golek duit.
0: Masih ngono jawab marotu aja bapak kon jana. Kan campur liyan iki areng tegas.
2: Wah, terus sing ngeten ngenane ngomong ini jadi Din. Din lek bojomu butuh bolo cok ato-ato. Ola apa katik nyusul baseman dari ini. Bapak dhewe enak jare. Pokoro rokok ini kula.
0: Aja jangan ngono ta lo. Sing wis ya wis.
2: Wis, aku lek ngono ya apa karepmu iki? Kon anut bapak ta amet aku.
1: Ya apa sih? Ya ana sing bener sing
2: halo, ini. Memang kau ikut orang tuamu. Sudah, ikuti. Saya adalah orang lain. Dulu orang lain, sekarang orang lain.
1: Ya aja ngono sih. Loh,
2: soalnya aku ditukar tonggo-tonggo jari bapakmu ngrasani aku terus mosok kepantesan ngene.
1: Iya ta, Pak?
0: Lho, aku ngrasani apik, nah, gak ngrasani elek mbek kon iki.
2: Wong ngrasani ku elek, ku ndeten ngrasani apik niku.
0: Timbang ndi wong iku terus gak temeka ngomong. Nek kepethuk mencep. Lalu wong ngene iki rasan-rasan niku.
2: Nongkrong dina men tak dem-dem ati iki.
0: Eh kon niku apa yang ngeter bapak ta ya?
2: Kayak iso adem, masih kok kayak endok setengah mateng tetep gak adem aku.

0: Lumayan saiki lho.
1: Iya. Iki ngredit ta tuku dhewe.
0: Ya ana sing durung lunas barang.
1: Gak ngono tukane bojomu apa tukane mino dhewe?
0: Lho, gak ngono, lah iki kerja sama karo bojo. Tapi sayangi bojo kuwi saiki apa ya?
1: Jare suarane enak bojomu.
0: Yo enak saiki suarane. Tapi gak mesti warang-warang ana omah dhewe.
1: Tim ta?
0: Dia nang tim-tim yo andhek terus.
1: Kang opo? Kang ngono ya kanggo melek-melek anu. Mosok sik nglakoni ngono.
0: Oh, ya kok sore jam 4 berangkat dhewe. Tim-timan.
1: Ngawur.
0: Nang ngono jare ngene.
1: Ayo biyen iki kok asale sak rombongan ya. Kok iso kenek sokran iku ya opo?
0: Ngawakmu kurang lincah. Gak kok telaten iku opo lho?
1: Awakmu kekerasan atimu. Kon kejendhok titik muring-muring. Iko, apa sepatuku kok guak-guak nang lumpur bareng?
0: Salamu dhewe, wong kok temburokno.
1: Pirang tahun pedhot iki?
0: Sopo?
1: Aku mbek peno pian.
0: Ono nek 10 tahun.
1: Keling dandani kali nduk panekan pian.
0: Ono sok sing aneh.
1: Nduk magetan dandani kali pian lho.
0: Awakmu gak eling nek di strap di pelayokno ing lapangan iki. Wong aja kaya ngono nek awakmu.
1: Iya,
0: mikir nostalgia lho iku. Pancene gak ono enteke.
1: Ya, tapi bareng wis rumah tangga awak dhewe kudu iso njogo ya. Saiki upamane penuh nduwe bojo, nduwe bojo aku kudu penuh iku jenenge gak oleh ya.
0: Gak oleh pancene.
1: Iya, lah saiki cuma ono ae kerepotan rumah tangga mbok teko ekonomi, mbok teko mertua, mbok teko bojo sing gak adu. Aku jelas mertua sing gak adolek bojo si adu ae.
0: Lah terus arepmu mrene iki kate balen mbek aku ngono ta.
1: Ngawur. Penuh nduwe bojo kok balen. Aku ate golek sendenan kan.
0: Nah, senden anu gerbong ngono lah enak. Senden jam apa esuk lah.
1: Aku ki porek nang omahku kadoan kanu hubungane. Karku sementara kini gak ono kombong-kombonge pitik.
0: Kate manggone kono.
1: Lho bek ono ndoke tak doling.
0: Kone ngawur ae wong pitik kari loro, situk anu apa wis gak ngendok. Kate ngono ngendok ya apa wong kene iku obat warga berencana.
1: Ya apa saiki apa?
0: Nek anjane awakmu niat nang balik nang aku.
1: Aku tungkul ndas.
0: Kan tungkul dengkulmu ngono wong
1: tulungan-tulungan.
0: Biasa sih nungkul dhisik awakmu. Iso ngawur. Iku jenenge wong wedok nrunya mengadakno tungkul-tungkulan iku.
1: Gak tulungan-tulungan.
0: Saiki ngene lho, soal nungkul soal nulung-nulung sing apa? Awakmu
1: kate apa ta aku pasrah isane aku gak kopar kapiran.
0: Saiki ngene ae, berhubung bojoku gak ono ya. Nek anjane awakmu kepengin manggon kene, tapi awak dhewe iki ya apa meneh, apa daya?
1: Tangan tak sampai.
0: Tangane utung kok.
1: Lah kok napa apa daya apa?
0: Maksudku ngene, nek anjane awakmu gelem ono kene, tegese kok nek iso kepengin ketemu aku terus. Tapi nek kaya ngene gampang konangan, aku dicuri lagi karo bojoku.
1: Lho, isane puno gak dicuri geni.
0: Iku lho diarani lho aku gak iso.
1: Oh, kan. Dicurigai.
0: Nah, dicurigai.
1: Isane gak curigai lho apa iki?
0: Awakmu ya apa upamane tak dadekno anakku ya apa?
1: Anak apa?
0: Ya anak angkat ngono lah.
1: Kapan dibiokno?
0: Ya engko nek kabotan tak uncalno ngono.
1: Anak angkat ono brengos ya anak angkat.
0: Lho brengos dicokor.
1: Lho alis iki ya ketara.
0: Alis dikerik idep dijebol ngono lho.
1: Kudu dadi anak rembes lan.
0: Gak salah pas biyen aku.
1: Iki lek konangan ya apa aku?
0: Nek konangan awakmu gawe ansop lho ono ansop. Pakai anak-anak lho ono gawin
1: perlune cek manggon kene
0: terus awakmu tak akono nek umur 2 tahun lho
1: mosok 2 tahun yo gegek sak mene rek
0: gak warah pranaan
1: pranaan opo
0: Australia bapak Australia mboke kruwul lho
1: warak cilik 2 tahun iso ngomong lan
0: lho iso wis teteh
1: ngomong ya apa aku mung
0: ngomong ngomongnya ya rada anu ya rada jelas
1: rada pelu nyeluk opo marek peno
0: mami
1: oh
0: mami.
1: Ah, ya ngono mami.
0: Mi mami. Aja mi wis kempes nek.
1: Lu jare arek cilik.
0: Ya arek cilik gak apa-apa.
1: Iya.
0: Tapi kok ngene nek awakmu kepengin apa-apa nang karo aku gawe omong rahasia.
1: Ngono ya. Ya, lah aku tak mlebu golek ansep ya. Golek bojomu teko.
0: Lah iki mulane ku mlebu dhisik.
1: Untune iki sak ketara diapakno.
0: Sing apik dipokaki lho.
1: Ngawur kaya gak duwe untu lah. Wis
0: awakmu wis koyo arek cilik
1: wis. Arek cilik ya. Ya wis aku tak mlebu ya.
0: Mlebu.
1: Golek apa-apa dhewe ya.
0: Wis kono alat-alat ing jero akeh kok.
1: Iya. Oh, paringe modal-modal.
0: Anu pangan tikus. Pari apa gak panen kok pari kono. Hati-hati lho lan mlebu to, lho. Mas nabrak salon. Salon pas.
2: Lho, lho kok wis teko, Cak? Wis ditero Munawar.
0: Terus dokter ya sih kancet jadi dokter
2: iya aku lho
0: iya aku takon mulai muring-muring lho ya
2: gak muring-muring takonmu gak tepak ngono
0: saya ingin ini

0: Wis entuk dokter?
1: Iya, aku lho kono wis disetrum.
0: Oh, ngawur.
1: Sing iki iki lho apa dodot di
0: didodok dhisik.
1: Mari sedor ceguk.
2: Iya. Ya, Pak Cawar.
0: Wis hasil.
1: Lagi ngene.
0: Iya, iya.
1: Gak perlu gelisah masalah anak.
0: Lho. Iki mau ana wong gelandangan, wong Bambung liwat rene.
1: Terus anake didol.
0: Si umur 2 tahun.
1: Kok tuku ya?
0: Tak tuku 13 juta mau.
1: Wong kok iso sombong atuh.
0: Iya, tetep tomat ngono.
1: 13 juta
0: iki
1: di dhuwit kon.
0: Wareke ganteng sik
1: cilik. Biar
0: peranakan arek.
1: Peranakan.
0: Peranakan
1: apa iku?
0: Peranakan ula sawo.
1: Peranakan ula sawo.
0: Mboke Australia.
1: Oh,
0: iya.
1: Oh, barat iki ngono ya,
0: barat.
1: Oh, iya ya.
0: Bapake ngene, Kruwul.
1: Kok cek adoh.
0: Mbo biyen ono arek.
1: Australia nang Kruwul.
3: Eh,
0: lho, boy.
1: Eh, sapa jenenge?
3: Mami.
0: Boy Min.
1: Boy Min.
0: Lho,
3: sapa iki? Iki sapa?
0: Arek cilik.
3: Oh, iya. Sapa iki?
1: Kasune iki ya iki ta.
0: Arek cilik.
3: Mami, mami gendong mami, gendong mami. Gendong arep mami, gendong arep.
0: Enak buri enak. Gendong buri.
1: Ya iki ta ya panamu.
0: Ya iki sing arek.
3: Sapa iki mami?
0: Iki anu. Iki
1: papi.
3: Oh, papi.
1: Papi rada.
0: Gendong suarane.
2: Papi.
1: Wah, dadi pites ta.
0: Dimites apa wong kesurupan Markeso kok.
1: Kan anake to, bener.
3: Anake mami.
1: Ya, di mami sapa nak?
3: Mami mu memo.
1: Oh, mami mu memo.
3: Tak kudange kon arep jajan anak.
0: Jajan untuk entek.
1: Kudangan dhewe kan.
0: Nyemoni.
1: Gak ketuk.
3: Aku iso nyanyi, papi. Nyanyi.
1: Apa nih nyanyi, nak?
3: Dengar kawan, Pak Becak kepingin rabi perawan. Nangis saya perawannya mesti berngose. Wis menengong kok sore tak oleh no. Mbak ko, kok besak selepi ini.
1: Iki ngono bagi pencilaan.
3: Ya duwe mami. Mami ya duwe mami.
0: Wingi tak kon ngentek 2 juta, Pak Mun.
1: Arane sapa, Jan?
0: Boimin.
3: Mami
1: kok banyak lanang diarani Boimin.
3: Boimin lek jeneng luar.
0: Australia.
1: Nek karepku tak arakno anu apa Bobi.
0: Bobi jenenge Segawon.
3: Mami manis.
0: Iya.
3: Tapi ganteng.
0: Iya.
3: Gambar bogan.
1: Iya. Duwe palu cilik-cilik.
0: Enggak apa.
1: Ayo apa sih?
0: Ya apa?
1: Pakune apa ngono. Paku dipaku. Arek cilik yo ngene pancene.
0: Iki ajarane gending-gending, mbok mono-mono besok ngetut nggak pernah bisa ngelotur bareng.
1: Iya, iso ta.
0: Enak.
1: Iso ta.
3: Oh, iso papi.
1: Gini apa?
3: Balung bendo.
0: Lama ya resola.
1: Kli ya, ampun awar di desa.
3: Balung pakel.
0: Nah, terus kalau balungnya mau ngintek ngono.
1: Aku mang merini besar sara sara.
3: Papi, papi, ngelu juga papi. Papi, apa itu jajan papi?
1: Tiada nak.
3: Papi,
1: Papi,
3: aku tak tuku jajan ya, papi ya.
1: Iya.
3: Mami tuku jajan mami ya.
1: Lah duwe enak, duwe enak.
0: Kono entekno kono. Sak juta entekno ya. Enggak kon entekno tak antem ngono.
1: Umur 2 tahun sakun gedhe ya.
0: Anu longgor Mas Ware.
1: Iya ya,
0: longgor.
4: Permisi.
0: Permisi berapa hari?
4: Wah, wah.
5: Permisi.
4: Ono buldoge.
1: Buldog.
0: Nah, buldog iki kikik.
4: Permisi kok berapa hari?
0: Oh.
5: 1000.
0: Tamu monggo.
1: Oh, monggo.
4: Nah, kula enten perlu nek kula niki.
1: Sampeyan niku sinten?
4: Kula niki bapakne Kastini. Nggih, terhitung maratuane Kartolo.
1: Maratuane Kartolo.
4: Nggih, pinten-pinten dinten iki kula madhasi Kartolo.
3: Mami iki jajane mami.
0: Oh iya. Jajane iki niki.
1: Jajane.
0: Eh, boy, lapa mlebu.
3: Eh,
0: Boy, kaya Boy ono joki, gak ana bapaki.
4: Lho, niku mau rak mantu kula.
1: Mantu. Tak ketak kon niki anak kula.
4: Pinten?
0: Boy.
1: Papi ada tamu, papi.
0: Heeh.
4: Lah,
1: tukono tapi nak tamune iki.
4: Nggih.
0: Sapa meni?
4: Amit sewu nggih, kula jenenge ngomong-ngomongan kali mantu kula.
0: Nggih, sampeyan ngomong.
4: Niki mantu kula niki. Lah, kon ya apa lho? Kon kok mali-lali we bojo.
3: Konangan saiki nyoba.
0: Wah. Lho, mali Kartolo Yam.
4: Heh.
0: Kon iki apa sih Yam jare kon iki anak?
4: Iki ngene Mas. Iki biyen catu lawas balik rene ngene.
0: Oh, ya. Niki kok nalare teng mriki mantu kula niki katut sampeyan ta?
4: Mboten mantene dhek teko dhewe.
0: Ya apa lho?
4: Niki bojone ta niki?
0: Bojone ayu ning ngene mbelani wong masalah. Ya apa wong wedok kok mekung-mekung.
3: Ya ini ning sewu ya. Ya iki bojoku iki marotuaku. Saiki sepuran sak sokran aku mrene mang sing rekodo ya bojo peno dhewe. Aku gak niat. Gak niat elek aku iki niat njaluk tolong karo kowe.
1: Oh, soalé kon niku nyingkiri marotuamu.
0: Iya. Oh, ya. Lali kale bojone niki lho, Dik. Nggih. Welani mata wong wedok kaya ula kayu ngene kok.
1: Saniki ngeten Pak soal kayu niku.
0: Soal kayu apa sih ya?
1: Soal kula niki pun kula niki menyerah sadar. Kersane niki Mas Tolo balik teng kene. Estrine male wong soal niki mau nyadaraken
0: to.
1: Oh iya iya
0: wis ya. Dos niku wae Dik.
3: Tapi penak lak gak berbuat apa-apa.
4: Ora.
1: Wis gak apa-apa.
4: Wis saya bali saiki.
1: Wis bali anu lho kon bali tanggone bojomu
0: maneh. Ya
1: bali lah. Mangan-mangan no.
3: Aku tak balik ya.
0: Oh iya kan lanjut pamit
1: nggih. Iya iya. Monggo monggo.
4: Monggo.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Budi Wijaya Ludruk Jos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi kabari Bapak Ibu, sehat nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun dalam keadaan corona, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita bersama-sama mengikuti mangestoni dulur-dulur Mbangli sedekah bumi hajate wong sak desa. Muga-muga dibarokahi Gusti Allah. Bersama hiburan yang tetap istiqomah, tetap berkualitas dan di papan atas adalah Ludruk Budi Wijaya.

melok kembang turi kembang kecobong nok pinggir kali. Ono arek wedo ayu tak tutno teko mburi bareng tak ambung dadak keliru banci. Masih banci.

Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula pelawak Budi Wijaya ditanggap dulur-dulur Mbangli kajate sedekah desa, sedekah bumi. Saged kula namung ngaturi hiburan kalin dongaaken sampean wong kula ditanggap. Muga-muga dongane dagelan diamini malaikat diijabahi Allah. Barakallahu laka fi ahlika wa mallika wa jazaka khair. Wallahu yudhaifu liman yasha, wallahu wasyi'un alim. Alhamdulillah. Sedekah desa. Pinter ya wong Bangli. Soale gelo tak semoni. Nek sedekah bumi, sedekah desa, panggungnya dikei hasil bumi. Iki paringane Gusti Allah. Cocok karo ayate teng Quran niku. Jari wong-wong sedekah desa ku apa musyrik, syirik, salah. Biasa, pro dan kontra itu biasa. Ngaji yo dhisik, sing tenanan cek paham, cek gak gampang nyalahno uwong. Sedekah, sedekah iku lah bahasa Jawa. Nek tembung Quran, bahasa Quran kan sedekah. Padahal sedekah itu perintah Allah. Dalam Quran diterangkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wong-wong Bangli, sedakohno rezeki sing tak paringi sedakohno. Lan ojo lali apa-apa sing tak tokno teko bumi. Mulane nek dikei kaya nanas, jagung, waluh, telo, kates, terong dan lain sebagainya. Saya acungi jempol untuk saudara-saudara.

0: Inilah barokah Allah, biyen niku alas dibabat karo Mbah Buyut sampeyan biyen jaman kuno. Kuno aku guru ngono ku jaman kuno. Mulane ana tetembungan jari wong Bangli syukuran, betul mensyukuri nikmat Allah. Iki biyen alas sing manggon wong Bangli, saiki diteki omah, diteki sekolahan, diteki masjid. Inilah nikmat Allah. Kata Allah, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Kudune piye wong Bangli, fa amma bi nikmati rabbika fakatish. Kudune wong Bangli selalu menyebut-nyebut dan bersyukur atas nikmat Allah. Kata Pak Kiai, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum ina adzabi lasadid. Nek wong Bangli gelem bersyukur kepada Allah, yo munggo mbuh nganggo cara sedekah, mbuh nganggo cara bangun masjid, mbuh nganggo sedekah desa, sedekah bumi, mongko rezeki sampean bakal ditambahi karo Gusti Allah. Tapi sapa sing gak gelem bersyukur kepada Allah, maka kata Allah, tunggu ajab Allah yang sangat pedih sekali. Naudzubillahi min dzalik. Mulane nek ana wong sedekah desa, ojo gampang disalahno. Anda belum paham apa artinya sedekah desa. Kirim donga nanggone sing babat desa, kirim donga nanggone ahli kubur, dongane nang Gusti Allah. Tapi nek sampean dongane nang kayu, nang watu, nyembah kayu nang watu, insyaallah musyrik bin syirik. Tapi nek tahlilan istighosah, kirim donga nanggone sing babat desa, nanggone ahli kubur, dongane nyuwun nang Gusti Allah, yang mana sih yang musyrik? Yang mana sih yang syirik? Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Pintere wong Bangli, tak dungakno sing jawab nek ku maca selawat selalu dibarokai oleh Allah. Sebab kata Nabi, man shola alayya min umati kutiba lahu asru hasanah wa mukhiyat anhu asru sayiat. Sing sapa gelem maca selawat sepisan mongko diparingi kebecikan karo Gusti Allah. Sapa sing gelem maca selawat sepisan mongko bakal diampura dosane ping 10 karo Gusti. Cek gak kena corona maca selawat sing akeh. Maca selawat sing akeh.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perompat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Allahumma sholli ala Muhammad. Wis muga-muga barokah kabeh rezekine mlimpah ruah. Diparingi panjang umur karo Gusti Allah. Kabeh wis tak donya. Kok becik konku. Kok ngaget-ngageti kancane mbok assalamualaikum ta apa cek gak kaget. Delok sampai kejelungup bagaimana rasanya, Det?
1: Indu merek sedap.
0: Wong kejelungup kok sedap. Wong Islam ketemu wong Islam iki ya, ya assalamualaikum ta. Masih gak assalamualaikum ya selamat malam. Ora kok brok-brok kaya wong orakan ngono.
1: Dagelan kakean cocok.
0: Loh konku.
1: Pak niku mbok suka nambe Pak Lurah. Aja kakean cocot. Pak Lurah jenenge iku wis terkenal.
0: Wis seru wis.
1: Sapa sih?
0: Pak Lurah merakyat.
1: Merakyat.
0: Pak Lurah itu tokoh masyarakat.
1: Temenan
0: digawe contoh.
1: Dikandani tapi jenenge lho penyakit.
0: Duh. Pak Lurah kok penyakit
1: iki? Lah jenenge Covid.
0: Sapa?
1: Covid.
0: Astagfirullahaladzim, itu kan namanya orang bukan COVID-19 termasuk corona dudu.
1: Lalu Kobianto sih.
0: Wong kono iku orang baru ngono
1: dhisik. Ampun Pak, ampun Pak. Biasane ngene iki munggah terus ngekei duit nyawer.
0: Alah alah alah, lambemu.
1: Ya kandhane.
0: Lah saiki nek Pak Lurah iku merakyat, disenengi rakyat,
1: iya.
0: Angke icum contoh tepo tulodonang rakyat
1: sitok tak omong no bahasa Inggris Pak Lurah itu Armstrong leadership
0: apa itu?
1: Seorang pemimpin yang patut mendapat acungan jempol.
0: Wow.
1: Rumang sama rekuliat tak iso bahasa Inggris
0: Ted paling isomu ya itu
1: mantune mudin.
0: Masa iso bahasa Inggris ngene mantune Mudin.
1: Lah nek kon nuwun sewu.
0: Aku kok penasaran.
1: Apa?
0: Kon iku prasaku sekolah yo gak tau, kuliah yo gak tau. Nek aku nuwun sewu, ora ketang S1 aku tau sekolah.
1: Duh, kentut wong kiai S1 e mlete.
0: Ya ampun ngene yo iso ku yo mek iku teh.
1: S3.
0: Halo gak percaya.
1: Ngenyek.
0: Kone kok S3.
1: S3.
0: Wong aku S1 e ora tau pamer aku.
1: S1 iku pamer yo isini-isini wong S1 ku sumpek sak teruse.
0: Kon mosok S3.
1: S3.
0: Apa ae, Cet?
1: S lilin. Es campur, es jus.
0: Lambimu lambi bejat kau ni gula.
1: Lane pekorawamu, ya nubun saya butut ya.
0: Aku mung dongak no wong kini dongak no api.
1: Iya, tapi karoto, karoto. Tak kau nu Pak Lurah, tak kau nu sinonto. Karoto.
0: Masyarakat kuabeh boiki penonton niki wong bangli, boh tutu, semua kabeh tak dongak no api.
1: Lah iya ya.
0: Muga-muga dijabahi Gusti Allah.
1: Ngomong kembang.
0: Rota.
1: Rota apa ni? Ono sing gak kau dongak no.
0: Sopo sing gurung tak dongak no.
1: Nare ngomoro seneng ingo.
0: Lo. Lapa aku dongak no nare ngomoro seneng ingo.
1: Nare ngondol goblok dongak no cek laris.
0: Lah saiki nek arekmu nek moro seneng, arekmu moro seneng tak dongakno. Upamono upamane lho ya.
1: Iya.
0: Dongaku dijabahi Allah upama.
1: Iya.
0: Terus arekmu moro seneng iku terus laris. Sedina arek wedok siji oleh wong lanang 40. Terus ya apa?
1: Lho ya bandowe bakopa-kopa.
0: Lambene kuntet bejat
1: kon lah apa ngurusi arek ngondo laris yang penting dongakno.
0: Aku melawak nek kon sing metu tambah jembek aku.
1: Ya nuwun sewu, kon masih kiai.
0: Eh, saya tadi enggak ngomong saya kiai.
1: Iya.
0: Saya enggak ngomong saya ustaz.
1: Oleh kon ceramah.
0: Saya ini pelawak Budi Wijaya.
1: Iya. Tapi tak takoni berese dadi bacok wong bengla kon. Bangli.
0: Bangli kok bengla.
1: Eh, ngene itu terang-terangan ae. Tak takoni jawaban lho ya.
0: Lho insya Allah nek aku iso tak jawab.
1: Mergo lodo iki tekan Jombang lho, Dut.
0: Sopo karo?
1: Aja dipikir lodo iki penggawean, hanya sekedar pekerjaan. Salat gak tau telat. Bedane apa kiai karo kiamat?
0: Bongko-bongko.
1: Mbokmu lho kena setruknya.
2: ada sumpek.
0: Nuwun sewu, Dit. Aku iya-iya Quran, hadis, fikih iku lho. Ora ono antara bedane apa kiai karo kiamat iku lho gak ono.
1: Lah ngajimu gak temen, kon mari sembahyang ngisa ya ngoro. Delok kitab Quran iku delok petanono ya apa? Oh, tibane ngene. Sing temen kon ngaji.
0: Kiai iku wong pinter ceramah. Nek kiamat itu termasuk akhirnya dunia.
1: Kon tumon kiai pinter dadu. Ya gak tumon goblok. Ustaz kok celuk iki. Lho kon
0: asem iku. Nek kiai iku uang, nek kiamat itu hari penghancuran dunia atau hari pembalasan.
1: Anakku njero bobotan iso jawab.
0: Kon iso nyalahno?
1: Ya iso benerno.
0: Isin aku dirungokno wong akeh.
1: Ya jelas isinan.
0: Bedane apa kiai karo kiamat?
1: Nek kiai iso nyeritakno kiamat. Tapi nek kiamat iso mateni kiai saalan donya.
0: Kiai ini wedi. Teh jawabanmu, jawaban ngawur.
1: Nek
0: kok jawab nek kiamat iki iso mateni wong saalam donya. Lah nek ngono-ngono sing mati ya gak kiai tok.
1: Sapa maneh?
0: Kon bareng ya melok mati.
1: Lah lha apa? Wong sing tak takon nang kiai. Beh, dudu aku.
0: Kiai ini wedi.
1: Mantune mudin.
0: Gara jagelan liyane metu arek jagelan. Kontet kon mlebu.
1: Nah lha apa? Iki jaluan bayaran 800 jar.
0: Coba angkeme cangkem bajingan ngono.
1: 1-0.
0: Ah prekecek kah.
1: Lho mrene.
0: Pertanyaanmu pertanyaan gak masuk akal to niku lho.
1: Palura mendel mawon, tapi juke ustate cek kojluk.
0: Lambemu kon.
1: Bedane apa? Molekat ambek moro tuamu.
0: Lho.
1: Lah, mrene kuwi.
0: Wong kon gedhe syukur mangap ngene.
1: Lho, dicelok kiai, ustaz dan lain sebagainya harus bisa menjawab apa sih dadi pertanyaane santrine. Padha-padha nang pondoke, Bro.
0: Wala pondok endi kon?
1: Lho pondok Jati.
0: Tebuk ambimu.
1: Wah, iso tagane gak iso.
0: Lah wong kok bedane apa? Malaikat karo
1: marotuamu.
0: Ya Allah, ya Allah.
1: Wis tak kepengin ro aku.
0: Nek malaikat iku utusane Gusti Allah, nek marotuaku iku bapake ibu bojoku.
1: Kon tumen malaikat iku utusane bibimu. Malaikat iku utusane Gusti Allah, goblok.
0: Oh, tapi nek malaikat iku gak ketok mata, nek menungso iku ketok mata.
1: Anjen kon picek engko.
0: Aku izin dat mbok takoni iki.
1: Iki lagi. Kunten iki ratune wong ngaji kok.
0: Kon iso nyalahne sih?
1: Ya sing benerno.
0: Bedane apa malaikat ambek marotuwa?
1: Nek malaikat nyateti tingkah lakune menungso elek lan api. Tapi nek marotuamu nyateti utang-utangan. Iki mang wangi BRI mbayar. Meniku syariah rebo.
0: Dari ini aku pengen jotos lambimu.
1: Kalah apa? Ayo, nuwun sewu.
0: Lambi bejat ini kok.
1: Wow, dino Selasa Bang Mekar ngini mboten. Bang Mekar nama mboten. Binjing syariah nama mboten. Mantune mudin.
0: Wong mantune mudin nuwun sewu deh. Mantune mudin. Wong kon iku Jumatan yo gak tau
1: sih. Nyek
0: yo gak tau.
1: Nyek
0: nyoba langgar yo gak tau, ngaji gak pecus.
1: Sarumu, sarumu Jumatan gak tau. Tapi nek soal bahasa Arab tuh nuwun sewu. Takono sak jepelake ilmu tak jawab.
0: Wong kon iku lho ngaji to labul ilmi ora tau kok iso bahasa Arab.
1: Iku lak rumu.
0: Ngomongmu ae pletotan.
1: Pletotan wong anjene aku mari ngombe kok.
0: Ya iku senengamu.
1: Wis ta takon.
0: Ngomongmu wong gendeng iku.
1: Bahasa Arab mau kalah masih kundet ketok e uraan.
0: Ndok e, sih. Mangapa jawaban pertanyaan aku cek disoteng, cek disawang sak menit.
1: Ndok sak Arab.
0: Bahasa Arab nek ngarani adae pari iku apa?
1: Alkat dudek.
2: mantune Mudin.
3: Biasa apa kecil.
2: Yai sempel.
0: Nek ngarani cacing sawah
2: alwelud.
1: Biasa arep iku pokoke ale dadi.
0: Pak Didi kuntet kon mlebu apa Pak Didi
1: ngono. Bayaran 800 kok kon metu saplo Pak Lurah aku ya.
0: Bayaran 800 bayaranmu wis entek kok.
1: Debom sih.
0: Nek ana wong nontok gak teratur ngene iki bahasa arape apa?
2: Al semrawut.
1: Ya iki bareng-bareng Pak Lurah.
0: Lek ana arek nontok orkes maring terus tawuran, iku jenenge apa?
2: Al gelut.
1: Wis tak takono sak jeplake lambemu. Dewek
0: kok wawuran jawatos jotosan biasa sampai benyonyong benjo kabeh iku bahasa rapi apa?
2: Al benjud.
1: Al dadi bahasa Arab.
0: Nek ana alate wong wedok sing dituku nang toko sak benulan sepisan alate wong wedok jenenge apa?
2: Al pembalut.
0: Kamu pelecehan kamu.
1: Apa ini pelecehan?
0: Jelas kan gak bisa ngaji.
1: Nge-nyek
0: lati tenolo maklum sing kok kumpuli ya wong sing nakal-nakal.
1: Apa?
0: Orangan gak pendidikan.
1: Nge-nyek
0: mulanya bodohmu kakean kau niku.
1: Tut, nungun sewu kon pinter-pintermu dewe. Aku goblok-goblokku dewe. Masih gembulaku wong sembarang. Kate lapo
0: kocok kan malo gendeng kau.
1: Nah lapo aku gendeng konro koncoku sing cak minin
0: apa?
1: Sing biasai dadu
0: bantar dadu?
1: Bantar dadu
0: apa?
1: Lungo kaji bro.
0: Ya Allah
1: mana aja ngenyek
0: iya deh
1: wingin ane budak lungo kaji
0: iya
1: mulai iling-iling duwe ake ngayu masjid gawat deh
0: minin iku?
1: Minin
0: masjidnya dijeneng no apa deh?
1: Masjid Al-Mu'minin
0: dipadakno mek jenenge.
1: Dipadakno mek jenenge wong.
0: Alhamdulillahirabbil
1: alamin. Mangkane aja sembrono.
0: Ya wis ngono.
1: Iku lak sing situ.
0: Sopo?
1: Kon terus sing kancaku biasane ngondol.
0: Sopo?
1: Lha sing biasane ngondol ora seneng. Cak udah.
0: Lah apa ngono mbok omongno lho, Den?
1: Lha penggaweane.
0: Terus apa udah?
1: Lha ya lho ngaji gak ketinggalan.
0: Iya, Den.
1: Ya sewoke bautal barek. Numpak pesawat papat ditumpahi kabeh.
0: Budak iku?
1: Budak.
0: Mulih teko Mekah Madinah
1: gawe masjid loro gak gelem kalah mek minin.
0: Dijeneng napa masjide?
1: Masjid Al-Huda.
0: Ya Allah alhamdulillahirabbil
1: alamin. Iya, pokon sing situ.
0: Sapa?
1: Sing biasane ngene cak ngatem minin le.
0: Sing tau mabuk?
1: Sing tau mabuk?
0: Gletak nang pangarepe pasar.
1: Gletak nang pasar.
0: Ya Allah.
1: Nek kok gak ketinggalan ngulon.
0: Wis tobat temen, Den.
1: Nek lunga kaji, Bro.
0: Alhamdulillah ngatemin, biasane mabuk,
1: iya.
0: Biasane ngombe, saiki wis gelem ngulon.
1: Mulai lunga kaji, duwe jake gak masjid telu gawat iki gedhe.
0: Masjid itu jeneng napa, Den?
1: Masjid Alkohol.
0: Mata. Asep minggaton, Den, minggaton. Pompo durung tak tonyo kon iku.
1: Karek situk kancaku sing wedok ndawa blek.
0: Tanggomu iku?
1: Iya, Mbok, sememi.
0: Sememi.
1: Iya, tanggane goblok, tanggane ora seneng iku lho.
0: Nomor seneng.
1: Iya, irengane Banjar Sugihan iki.
0: Aja diomongno ta.
1: Iku pegaweane lek ngladen lanang-lanang iki. Budak ngulon.
0: Wis akeh.
1: Nek ala budak ngulon dhewe awake mulih jenenge wis ganti.
0: Diganti.
1: Hajah Mutmainah.
0: Aja
1: Mutmainah.
0: Jenengno kok ngono lho.
1: Lho iya ana sejarahe.
0: Kok sejarahe apa?
1: Oh, biyene ngondol kakan ngemut barang sing gak kena.
0: Ya Allah, kundet dua blek asem iku dadakno. Temen, kon iku jelas pelecehan. Kamu tidak takut dosa. Sama dengan kamu tidak takut neraka.
1: Ngono apa
0: niku nono kon mati takoni malaikat gak iso kepruk malaikat bongko.
1: Kepruk dhewe.
0: Kono kalam kubur takon malaikat gak iso disaduki malaikat.
1: Saduke dhewe kanca kumbangle akeh. Kedung Jati akeh.
0: Kon gak wedi?
1: Gak.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Tatak. Aku tak jajaki hatimu. Loh,
1: jajak kono?
0: Upamane kon mati, tatak ya.
1: Mm-mm.
0: Sekarang coba upama kon mati. Upama mati.
1: Upama mati?
0: Ya. Mati mujur ngalor.
1: Mujur nanti?
0: Mujur ngalor, merono.
1: Iki upama.
0: Heh, Dut. Mujur ana kok, Dut?
1: Loh. Kok mati?
0: Lah aku nek mati mujur ana, gak iso ngincet wong wedok wedok goblok.
1: Ngawur ae kono.
0: Mujur ana?
1: Ya mujur ana.
0: Rek danyang kene iki mandi lho rek.
1: Lah iya, ngono ae wis wedi kon.
0: Gak perkara wedine to.
1: Nek jek wedi mati ae kon aja sombong-sombong kon.
0: Mantune modine wedi.
1: Ati lho ya,
0: dijajal wong temen kapok kon kok.
1: Tangkemu ustaz kok gak plek iki lho.
0: Aku kepengin rusak piro.
1: Iya sebarang.
0: Aku pengin jajal temen aku.
1: Mati ya?
0: Iya, mati. Lho kok niku mati tak ndelok TV.
1: Apa itu? Oh mati tuh mau mati medingrang iku.
3: Uripe iku matine wong e sogok. Masih mati yo medingrang.
1: Ya masih ngono yo aja medingrang.
3: Mati
1: yo medingrang.
3: Matae adine berani.
0: Rodore ne sadi. Mundur.
3: Sopo sing guyu kakak-kakak iki?
0: Kuwi jarno iku mung sing ngekeki mangan awakmu mau lho.
1: Guyu pati yo celuk goblok.
0: Ayo coba. Ya. Ya Allah. Kau niku mati tak tawa-tawa. Jembek kan. Angel ngomongi kau niku. Tawaran nek wong bodho kau niku.
1: Dut. Masalah tut iki dagelan tut.
0: Lah apa?
1: Lah kok yo opo rek?
0: Kenapamu?
1: Sok dijejek temen ceprot sisih. Lawor
0: salammu kan nek begagah.
1: Nek klintingan sok dadi situ.
0: Ayo aku kepengin roh sakira tatake atimu.
3: Temen yo gak duwe dijejek temen.
0: Iya ya kapok.
3: Lumenggil.
0: Bapak nah, Mas satingin nek kapok. Ayo. Turu. Mati walaupun ini upomo etok-etokan sendakep ojo bah ojo ngucap ojo ambekan
3: bongko goblok konsen dengan nama aku mati temen
0: upomo
3: kan gendak bojoku bayi
0: gendeng ah lapong bojomu berengen kan
1: kone ngomong lo bojoku dut aku gak popo tapi situ saya gak remangkel
3: apa?
1: Kan gak tau ngeloni bujuku gak mungkin lu berengin goblok
0: gawe siapa sih doyan bujumu
1: lu karena bujuku berengin gitu kan aja seloro lu tut
3: orang lah ayo mati
0: rene sejene wong akeh nek kuntet iki tantak mati kepengin lu ayo dulur-dulur sejene ono ayo sendakep ya siap
1: tut situ lho ya penjaluk aku.
0: Apa?
1: Aja kate kok kei kulhu.
0: Oh iya gak.
1: Kok nek kate maca kulhu tak gacok matamu kon.
0: Ya wis gak.
1: Aku krungu kul to lho para perkara.
0: Nah, iya. Ayo.
1: Ana hune.
0: Wong sombong-sombong iki pengen roh aku kok. Sendakep sing temen.
1: Iya ya.
0: Seksana jaket sak isin. Cikal bakal awal bakal wali Allah sing bak pedes.
1: Lah kok.
3: Kondungo tutut.
1: Dungo iso idumu kaya udan ngene.
0: Wong mati kok ngatur wong dungo iki lho.
1: Lho iya mati. Goblok.
0: Mati.
3: Tak ono tanya kliru.
0: Wis. Sak pira tatake atimu?
3: Iya.
0: Siap? Bismillah.
1: Bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadal mayiti kuntet Allah. Lho lapo?
3: Oh jancuk. Lho, lapo kon? Iku dongane wong mayit temen goblok. Asu ati
0: wani. Ya gak wani lho.
3: Dongone
0: mayit
3: temen.
0: Ah, berarti disejane wong akeh kon gak wani.
3: Wani. Kon dile jamane terobos. Kok kene mung mate. Sopali. Kok nek ngono mate. Wong kiai kok nyantetan.
0: Tangkemmu kok niku kok sangkatno tenanan ae. Matine supali ambek terubus ya krana Gusti Allah.
3: Tapi aja kate bujeli wal mati iki goblok. Iku do mateng man.
0: Lah ya berarti wedi sik kon. Isik ngono tok wedi. Gak wani ya. Dulur-dulur kuntet wedi nggih. Lah mulane nek kon niku merasa wedi mumpung isih urip nang tobat nang Gusti Allah.
1: Iya, Dut.
0: Nang tobat nang Gusti Allah, mumpung kon gurung mlebu alam kubur, mumpung kon gurung disiksa ana ing neraka. Elingo, Dut. Elingo. Ancamane Gusti Allah.
1: Apa, Dut?
0: Wa amman sakulat mawajinu, fa wa fi satir radhiya, wa amman khafat mawajinu. Wa ummu hawiyah wa ma adro kama hiya, taukah kamu narun kamiyah itu adalah api neraka yang sangat panas sekali. Lapo nangis lapo
1: Dut
0: nyapo
1: nek kon ngomong koyo aku percaya Dut jelas iki mlebu neraka Dut.
0: Lapo Dut
1: temen jelas mlebu neraka.
0: Lah apa kon kok jelas mlebu neraka?
1: Wong aku bendina nyole bojone wong.
0: Cangkeme bejat kon iki. Lah ya nang tobat to, sing wis ya wis.
3: Aku sampe kiai ngene to.
0: Loh. Tet. Tet li.
1: Tet, tet.
0: Rungokno ta kon iki. Mundur. Ada apa di belakangmu, Tet?
4: Wah, ada apa-apa?
0: Noleo, Dad.
4: Warai kenger.
0: Gurimu.
4: Kano buntutin.
0: Noleo.
4: Warai kenger.
0: Ayu nirek kau sih.
4: Ayu pakaimu metel. Kok gini kok ayu. Matamu bidak aku nih.
0: Gelem tak rabi, rek.
4: Lah rabiin pak jemurutu ini.
0: Warek neng ayu nih ngono.
4: Ustadz yang geraka sih.
0: Lah aku ngomong masuk gak boleh. Cantiknya.
4: Motone katarak. Brengoseng ngene jare cantik.
0: Rambute setengah semir.
4: Lho, ancane coklat.
0: Wayune rek.
4: Lho, iki lho ancane arek matane dumu temen kok.
0: Kamu penasaran?
4: Lho, ya
0: penasaran. Siap. Balik kanan. Gerak.
4: Lah. Sekoke anyar.
0: Munyer rek, rek. Siap. Oh iya. Pakai hitungan.
4: Ayo ngono.
0: Balik kanan, gerak. Maju, satu, dua, tiga. Loh, apa?
4: Makanan rakyat.
0: Loh, kok makanan rakyat?
4: Mbok ya mini ki biasane kale pelaris murah tuh ngene iki.
0: Ngawur.
4: Iya. Paling dundunan teko trek pasir.
0: Ngawur celatu wong kon go.
5: Wis ta olehmu ngomong. Heh. Belajar sing sopan gak iso ta? Aja ngelak-ngelak itu. Dadi sepatu cangkemmu ta, Ban?
0: Lho. Jare jare wani.
5: Heh.
0: Aja.
5: Belajar sing sopan takok. Dek jenengmu sapa, omahmu ngendi?
0: Apa?
4: Iya, iya kok tak kei. Iya.
0: Apa sing mbok kei?
4: Jadi semaya. Iya, iya.
0: Kok nyau, Dad?
4: Lho, iki 900. Hawat.
5: Aja pencilakan.
0: Ngene.
5: Sawang wong sakmene kae, sing ndek sopan.
0: Heh. Arek wedok iku senengane dimanja.

0: Ndak embokmu.
1: Ustad kok ndelodok.
0: Nyanyi mosok gak oleh.
1: Masih ustad aja utun mbokne kuwi umur 97. Molor. Kate kok gendak kon niku gendak karet ta. Baju satu kering di badan takkan punah cintaku padamu. Yen kowe tresno aku tresno padamu. Yen kowe nolak aku tak sogok selitmu.
0: Kamu bejat bundet. Pencinaan.
1: Apa kok sogok sikile? Lho, karepe ku tak sogok sikile dadak arek jengking.
0: Mbak.
1: Mbok. Mbak. Ayo tepangkan.
0: Ayo kenalan.
2: Ngomong sing genah.
1: Mbak, kenalan. Jenengku Kuntet.
2: Terus.
1: Pelaweke Budi Wijaya bayarannya 800.
2: Terus, karepmu piye?
1: Nek gelem tak rabi, ojo kuatir, njaluk apa? Tak turuti, pokok sitok sing tak penging.
2: Apa iku?
1: Ojo njaluk pentol celup.
0: Apa iku?
1: Lah masalah aku iso nyelup dhewe goblok.
0: Singkat saja, namanya siapa? Mau kemana?
2: Jenengku Inge, Cak.
0: Duh, iku lho jenenge iku lho.
1: Lho.
2: Heh. Aja pringisan.
0: Lah ya apa?
2: Sampeyan ngerti sih aku iku sedih. Aku susah.
0: Arek iki biyen kuliah iku bareng karo anak
2: aku.
0: Tapi sampean saiki nuwun sewu. Ketoke tambah lemu, tambah cantik. Terus ada masalah apa sih?
2: Biasa, Cak. Masalah rumah tangga.
0: Lho wis duwe bojo?
2: Iya.
0: Ngono gak ngundangi biyen.
3: Iki kancaku, Mbak. Kancaku jenenge Butut.
1: Aku Sipa.
0: Oh. Sipa. Potong kamu kayak daris ngono kok.
1: Jangan anggap anak kecil, Paman.
0: Mbak Inge, coba kalau boleh saya bertanya, ada masalah apa dengan suami Anda?
2: Ini lo Cak Kendut. Bojoku iku lak moro tangan sih. Madura lho, Madura.
0: Ya Allah.
2: Bojoku iku moro tangan.
0: Mosok sih?
2: Salah titik, ngampleng salah titik, gepuk.
0: Gak musyawarah dhisik ngono enggak?
2: Gak. Oh, makanya aku iku gak seneng wis gak betah ndok omah.
0: Lah terus iki apa nang ndi?
2: Aku golek nggone ngati-ngatan. Saman roa.
1: Keken warung pangkon.
2: Ya wis ayo, aku tenang.
3: Yo. Lah
0: iki kok ngono Pak
2: Lurah gak boleh-boleh
3: goblok.
2: Ngawur ae.
0: Arek
2: iki
0: susah.
2: Wis nanggone omah sampean
0: tak? Sepurane, Mbak. Wong omahku iku ya kamare
2: mek. Sementara lho, Cak.
0: Kamare mek loro, anakku 16. Ya sepurane.
2: Oh, nggone ngarepe TV ngono lho gak apa-apa, Cak, aku gelem.
0: Omah iku ndet, omahmu ndet, cek di rumahmu ndet.
2: Oh ya, Cak. Aku gelem wis nang omah sampean yo.
1: Gelem ta?
2: Iya.
1: Gumpul PT Angger yo.
0: Aja ngono tenan,
1: kon niku ya ngono tet.
0: Wong arek iki njaluk tolong tenanan kon niku.
1: Kon wis ero kamarku iku bener papat, tapi anakku lho 5. Kurang situ. Kate kok kon turu.
2: Lho, jejer sampean nek gak apa-apa wae.
1: Hah?
2: Jejer sampean.
1: Aja kate ngenteni turu jejer, wong ngatek jejerin wis ngeplek aku dadi.
2: Tak gak apa-apa.
1: Sepurane ae. Tut kon ro dhewe ngono nek aku ya kamarku sempit.
0: Tet,
3: diren.
2: Aku tak cak tulungan aku cak golek no kos-kosan dok kene gone sapa sing gelem ngono lho.
1: Beres.
3: Kandhane ono engko aku sing lanjutno.
0: Awakmu tak bisihi krungu?
3: Iya krungu.
0: Apa sih?
3: Mbok.
0: Lho. Ya Allah dublek
3: ta
0: ya
3: apa?
0: Ngono ae Pak.
1: Ya nek ngono ya wis karo.
3: Apa sih?
1: Lho kresek-kresek tok iku.
2: Aku tak cak.
0: Nuwun sewu. Ini sekedar petunjuk saja kalau memang Anda mau.
2: Heeh.
0: Sampean jujuk ke
2: Jalan
0: iki lurus.
2: Jalan iki lurus.
0: Kampung Baru, Mbak.
2: Kampung Baru.
0: Ada perapatan belok kanan 100 meter. Sampean
2: belok kanan
0: 100 meter.
2: 100 meter.
0: Heeh, ngarepe lapangan.
2: Ngarepe lapangan.
0: Zaman nunutono omahe Taji ae.
2: Lek, iku ngono kok ramil, Cak. Ngawur sampean aku
1: mlebu. Sing temen. Iki ancane gak sepiro paham ampe oma. Metu.
2: Iku dalan iki metu.
1: Gapura. Iku pencoloto titik.
0: Apa
1: iki? Lho, waduh iku goblok. Lah kungku monggo kuno lah keploh.
0: Maksudku sing kulone prapatan. Lori embong.
2: Berarti
3: cecokat, cecoklat.
2: Hei, kantor polisi.
1: Embo.
2: Sampeyan aku cek dibedal polisi, aku merem-merem mlebu rene.
1: Tut. Pompong durung warai iki ketoke susah. Yo, ayo ditolong diomongi sing temen supaya arek kok lengengeran.
0: Kulone prapatan, Mbak. Lah ana warung.
2: Warung.
0: Kulone warung pas madhep ngidul, omahe wapi, omahe ombo gedhe, omahe taji. Tur taji iku wonge iku yo apian. Wis nek kono anggap omahmu dhewe.
2: Ngono ta?
0: Iya, wis.
2: Engko lek aku ditakoni piye, Cak?
0: Ya wis pokoke aku pas muni yo ngene. Aku minggat, aku pasrah sampeyan.
2: Ngono ya?
0: Jawabane aku minggat, aku pasrah sampeyan.
2: Oh.
0: Muni nang taji ngono.
2: Sampe Pak Taji ya?
0: Heeh. Uh-uh.
2: Saiki ya?
0: Iya.
3: Ojo.
0: Apa?
3: Engko ae mari tahun baru. Mesti sing beku
2: to. Aku tak nang rono, Cak.
0: Iya, iya. Golek. Bolane prapatan lho. Tut.
1: Lah arek iku mang kena taji lah mowol-mowol ya. Wong iru ki taji sampecak.
0: Mangga.
1: Lho. Lho akeh wah. Mari liwat kowe iki tuwek-tuwek tok molor mong.
4: Arek beto sing potongane 516 iku lho, Dik.
0: 516 kakekmu ngono.
3: Repot mung sing Madura dodol lampu iki rek.
4: Lampu kakekmu.
0: Iki biasane dodol lakek iki. Potongan 55 kok.
4: Ya iku mangko awakmu. Iki sing jenenge kentut iku.
0: Kentut.
4: Sapa?
0: Kentut. Sampeyan Madura jenenge sapa, Pak?
4: Aku.
0: Jenenge sapa?
4: Jenengku, Kak.
0: Jeneng kakekmu, jeneng kok. Sapa sing jeneng?
4: Tonge. Tonge.
0: Iyalah. Ngenge.
4: Ngenge kakekmu ki mangane riko kentut.
0: Conge. Co.
4: Aku takon, Cong. Awakmu setan ya?
1: Setan matamu kuno aku.
4: Iku.
0: Dudu setan iki ngono demit.
1: Demit iki.
4: Oh, demit awakmu mulai.
1: Iku yang ngono, Madura.
0: Men riat tadus Kak, tadus.
4: Wis ana walukala iki.
0: Tadus.
1: Apa?
4: Apa tadus?
0: Motone wedhus.
4: Oh. Ngene, Dik. Aku toleki bojoku ta ya.
1: Toleki?
4: Hmm.
1: Sita. Bojo peno jenenge sapa?
4: Inge.
1: Apa?
4: Inge.
0: Inge. Ingo jare Inge.
1: Inge.
4: Lho. Inge. Wis
0: ngene, tak suwene.
4: Ya, aja mau ngajeng-ngajeng awari kok.
0: Turun. Tangkemi ku kok.
1: Kok iso aja ngajeng-ngajeng.
4: Lah nyari pojok. Pojok ngajeng-ngajeng.
0: Senior,
1: masalah. Macem-macem. Macem-macem yang ngajeng-ngajeng.
4: Loh, diganti ta?
0: Aku gak adu-adu. Bojomu saiki nuwun sewu. Ketut taji dijak mulih nang omahe taji.
4: Omong riko kene tak percaya
0: ta. Prapatan 100 meter.
4: Woi, taji. Ayo mentenano songe.
0: Songe dengkulmu ngono. Wong songe. Taji, kira songe.
1: Lah wong Madura mari sumber kok mlakune kaya diabet.
0: Ayo sumber gak ya ngene. Hei, taji. Aja macam-macam, kepethuk tak pateni, bakul gethuk tak enteni.
1: Tut. Kon kok iso gawe rekod daya kaya
0: ngono iki. Aku mangkel karo taji.
1: Mangkel.
0: Wong biyen iki lho ganti duit, tak kei duit nang warung tak bayari.
1: Oh ala.
0: Aja mlarate. Mosok dheki dheke wis soge.
1: Saiki posisine soge.
0: Soge iki lho nang warung. Aku ora kepengin dibayari mbok tawa-tawa.
1: Tut. Gak wurung. Iku ndadekno gegeran, Tut.
0: Engko nek dibacok temen.
1: Sampai dibacok temen.

0: dadi bojone Taji. Gak kuat ora dadi ket biyen-biyen. Umpamane aku gak sabar, wis tak uyangno. Pikir-pikir aku, bojo gak ono tunggale. Kok ono tunggale ngono? Tak ulek tenanan. Ya apa jenenge wong lanang wis tuwek, mestine iku sadar. Ora tuwek, ora tau mulih, ora tau nyabani omah. Sopo betah?
1: Maskeran aku ducito. Jembet aku.
0: Sopo sih nek ndelok koyo ngene gak jengkel nduk ati. Wong wis tuwek nang koyo ngono iku lho. Wong diarani masker ku ya gak ngono iku.
1: Lho la piye? Arep-arep padha gawe ngene, gawe kae nemah buntut aku.
0: Kondi, jajale. Kondi.
1: Teko ndak atuh.
0: Uang kok mbok sadar po'o.
1: Wis tuwek nggone kanca.
0: Teko nggone kanca.
1: Iya.
0: Kanca. Heh?
1: Kanca mangan kanca.
0: Uang kok sajakane nek gak seneng wis ngomong ngocong.
1: Karena bojone dicontong tapi doni montrakan
0: perasamu gak duwe lara hati tak aku jenenge wong wedok lara cong iki cong
1: lana hatimu lara kaya pegel nambah eno sembrono hati lara kok jauh temat-tema ya penuh deh masuk ya semongko
0: ngini ki aku biyen nurutol karo Kanjeng Rama.
1: Aduh wanae bakal jet kok. Tetap Kanjeng Rama sakare teko endi? Woo!
0: Kono aja ngenyek karo aku. Senajan aku bakul njet. Kan biyen apa karo aku? Sajane saiki kok kaya ngono, ngajak geger ta?
1: Wong wedok aja petitian. Kok iso
0: anane wong wedok petitian ngene iki? Sing garahe ku wong lanang.
1: Trumulane piye garahe piye?
0: Guru ngerti. Wong lanang iku wong wedok ya atine lara.
1: Lah nek ati lho.
0: Sat.
1: Mas ya, semangka.
0: Heh. Sajakane ngenyek karo wong wedok. Kon ngerti? Heh, kon ngerti? Sak lumahing bumi, sak kurepe langit wong wedok sogeh, cung.
1: Waduh. Sogeh apa?
0: Aja ngenyek.
1: Sogene masalah apa?
0: Kon roh kota besar, kota-kota besar teke sapa? Ibu kota Jakarta.
1: Jakarta, ibu kota Jakarta.
0: Ya iya.
1: Diceluk ibu kota Jakarta. Yo gak tumon, Jo, Pak. Jakarta yo gak tumon.
0: Lah iya mangkane kon iku nyadaro.
1: Paling yo iku tok.
0: Lo. Kok iso iku tok iku lho. Masih Jawa Timur, ibu kota.
1: Ndi?
0: Ibu kota Surabaya. Tek sapa? Kakek wong wedok ta. Enek ta, Pak Kota Surabaya.
1: Lho enek Kota Men. Kota Men Surabaya. Lah paling yo iku tok. Masih wong wedok duwe kota besar.
0: Heeh.
1: Lanang yo duwe desa.
0: Desa apa?
1: Tandes manuan. Ayo iku le lanang, desane lanang manuan.
0: Prasamu kadare duwe manuk
1: manuk bukan sembarang manuk.
0: Masih ngono jek, ijek anggak karo wedok.
1: Kok wedok anggak apa neh?
0: Kon ngerti pengeboran bensin, minyak tanah, pom jenenge sapa? Jenenge wong wedok, cung.
1: Apa?
0: Pertamina. Ana ta Pertamijo? Lah gak ana sih.
1: Lagi pengeboran minyak tanah.
0: Hooh,
1: minyak tanah, tanah jenenge wedok.
0: Hooh.
1: Masuk duwe pengeboran minyak tanah.
0: Hooh.
1: Tapi sing ngebor wong lanang. Lah tanah nek gak dibor wong lanang, tanah gak metu banyune. Asik
0: ora mbah gatelno ati.
2: Semongko.
0: Se, jajal sapa kuat duwe bojo kaya ngene, heh? Duwe bojo kaya ngene iki lho. Nek gak atine sak mene-mene 27 gak kuat.
1: Gak kuat kuwi awakmu nang gulung apa? Awakmu ora tau nang gulung aku kok.
0: Kok saja aneh ngomong gak tau tak terengguluk, heh? Bolak-balik wong wedok mbok kon nduk dhuwur, heh? Jajale. Heh?
1: Sapa?
0: Sapa?
1: Awakmu nduk dhuwur.
0: Iya.
1: Lah awakmu tak kon nduk dhuwur ala lali mbokmu wae.
0: Oh. Nek gak seneng ngomong gak seneng, Cak. Aja kethik ngene.
1: Lapo, lapo?
0: Saumpamane aku ngene iki, Cak, ya. Sampean iku pisah pegatan ndak aku. Gak gopo aku. Sing antri gak karo-karoan, kon ngerti? Antri kemis iku biyen. Ro. Hm?
1: Pale kemis, Cak. Pale sing antri awake kemis, Cak. Mari kemis rebo.
0: Hei.
1: Merebo. Sosok.
0: Aja ngenyek, aja ngenyek. Kau nek gak tak ewangi gak ngarah soge kaya ngene.
1: Ewangi apa? Ewangi apa jajal?
0: Lho, sing nyambut gawe ya aku.
1: Waduh, waduh. Wong koyone wong wedok sak ira.
0: Lho, masih ya apa, Cak? Sing adil, Cak. Nek ngajak pegatan ayo, tapi ya kudu didom, Cak. Omah sak mene kae iki. Iki kudu didom.
1: Apa didom?
0: Ya gono gini iki.
1: Oh, dalu adem gono gini.
0: Ya iya.
1: Ayo didom.
0: Aja.
1: Gini malah awakmu gono melu aku. Ngomong ora urus. Uang ini titik ngajak pegatan, titik ngajak pegatan. Lah kowe nak arek jas semongko.
0: Ijek, ijek naksir sih, ijek seneng sih. Nek aku muni pegatan mesti ngrayu-ngrayu kon.
1: Sak karepmu tak turuti.
0: Sakane
1: aku kok dipepleno karo wedok. Halalah ora awakmu tok wedok, ora awakmu tok wedok. Ayo mbok wedok.
2: Iya nih.
0: Ayo, tumen, tumen. Gono gini sak.
1: Sing ngadem apa?
0: Sing ngadem awakmu.
1: Aku.
0: Iya.
1: Takom.
2: Lah nih.
1: Orang arep
0: tekku.
1: Omah tengah,
0: tek wong wedok.
1: Kok boleh petik?
0: Tek wong lanang.
1: Iya, aku tak ditelahi petik ku ya. Adil blakemu tak antepi bongkok kok kok. Oh rapat, rapat, rapat. Dodo tahu yui tetapmu gini.
0: Apa kok emosi? Iki lak didom secara
1: adil. Rapat kok menengahnya kok bong pete wong lanang lu.
2: Adil, adil.
0: Lah ya apa? Iki aku ki ndudono. Nek aku gak nakalan, Cak. Jenenge nyambut gawe bareng didom api. Ayo, didom. Montor sak mono kae, Cak.
1: Lho iku ya didom.
0: Ya mesti.
1: Trek,
0: tak ewang wedok.
1: Elep, elep,
0: tak ewang wedok.
1: Kol, kol,
0: tak ewang wedok.
1: Wedekan,
0: tak ewang lanang.
3: Ya napa pak, kulatir ya.
1: Oh, rapat. Rapat. Tak jongkak lo kejongkak bongkok kan. Boleh. Mamer, mamer no.
0: Yo gak apa.
1: Wes ora masalah, masih aku duwe omah kok mbok petik, mangkring nduk gledekan ndau.
2: Glani, glani.
1: Ya ngono.
0: Mas gak apa-apa, nek anjen jek
1: mung bekase, nek gaje tarik ye. Samongko. Oklek oklek oklek ek lu.
0: Wes. Omah.
2: Sabar ya Taji.
0: Ngerti? Eh? Ngerti? Ngono ku nduk kene tok wong lanang, nduk jero tok wong wedok.
1: Adil ta?
0: Adil.
1: Alah alah, wong wedok isane adil ta? Adil.
2: Iya nih.
0: Wes, omah sak mono kae wis didom. Motor, truk, elep kabeh wis didom. Ganti gerabah pecah.
1: Oh, gerabah pecah jaluk.
0: Ya mesti
1: Dino.
0: Ya mesti.
1: Apa-apa?
0: Kok saja.
1: Piring, piring.
0: Piring kae wong wedok.
1: Jengger, jengger.
0: Kae wong wedok.
1: Layah,
0: peke wong lanang.
1: Pau menak kok bang pete mangkir geledekan ajang layak.
3: Ayo deh. Pulang laras deh.
1: Ceramah, ceramah. Sini wong lanang.
0: Lho, saken bungae aku rek.
1: Aku tak salah apa kok.
0: Aduh. Seneng, dadi rondo sing ngantri teko kene sampe teko benjeng.
1: Iya, lah. Wong ngantri ngenteni suket. Amung teni awakmu.
0: Eh, aja ngenyek. Wis didom kabeh to? Wis to?
1: Ga weton aku biyen rabi iki.
0: Lha apa?
1: Temenan
0: lho apa?
1: Weten yu weten lho sampean pege medine sawah
0: rasamu wong kaya ngene ge medine sawah titipno nggone kemis kono
1: bola-bali kemis
0: ya iya no
1: mari ngono terjemua setu
0: heh wes saiki wes
1: ora
0: apa apa
1: lo diceceng rontok
0: alah gayane aku cek gak sido budal se mbok kongkon budal meneh se ora saiki se
1: budal
0: padune nek budal meneh engko bengi dikeloni maneh
1: sapa
0: alah
1: aku ngelada wae
0: ketara jenenge budal gampang aku tak golek trek tak golek sing ge ngangkut ngono-ngono iku kabeh tak gawa ngono-ngono kabeh
1: opo terus gawa
0: iya
1: diantem wak lurah kono ora melu duwe katen gondol
0: teku
1: teh sapa nek lurah kok
0: teku
1: teku gare cek semopo
0: ngisino wong ngono ku sangkano nek bengi gak dimiki no kene jange ngemi
1: oh cara wong
0: nek kurang nyong
1: masuk cek budal, bah, gak budal, gak ngurusi
0: gak kurang senang,
1: gak
0: ketun
1: gak
0: alah, masih aku yuk, gak ngarep ketun
1: wah, patennya mau ini yang gelibet nih gak
0: masih aku liwat kono, masih liwat kono urusanmu, tak
1: ya, betul urusan aku, tapi yang kebaciot lalu jangan meturo no. Aku boleh, gak ketun, gak
0: men gak seneng tenan. Wis to?
1: Aku ngene-ngene jembek-jembek.
0: Mas aku ya jembek. Alah cita ji. Mulih ji.
1: Mulia. Mulia, mulia duangan kan. Ketatap iku delek kok. Sakur-sakur keblowo. Ya ngene iki lho kualat karo lanang. Rodas ya. Para mulia. Aku ora duga yai yo.
0: Mulia. Apa kuasi yai?
1: Wong kuasi awakmu nang tiba maneh. Gak ada mau ampek lu. Wong wedok. Gegeten aku. Polane ya mbok gawe ra dialekno gawe. Ah, dite omah saene gedene iki.
0: Oh, ceramah.
1: Boso. Omah saene gedene dagati koyone dhewe.
0: Kula nuwun.
1: Mak, aduh.
4: Didi iki.
5: Kacu, kacu.
6: Kula nuwun.
7: Mangga. Aduh, kan jam melada.
6: Ada nopo, no, Pak?
7: Lem?
6: Ada nopo?
7: Ada. Masuk,
6: Pak.
7: Masuk, ya, diadai.
6: Pak.
7: Menapa?
6: Saman leres Pak Taji, no.
7: Wah, caprok.
6: Pak Taji, nge?
7: Nge!
6: Pak, kula kantuk ten mriki, Pak.
7: Non?
6: Kula kantuk ten mriki.
7: Kerja, kerja, kalau tak jelasakan, ngetuk pun ngetuk, nah. Nah, ngetuk, ya, ulah raga ngetuk, no.
8: Lagi ya, telung kilo, 6 kilo.
7: Aduh, tiba-tiba seger ini karena kau bang.
6: Aji.
7: Nggih, tarik, Jis. Semongkok.

0: tiba-tiba seger iki kari kono. Dianggap barangan dicuki. Eh, ya sidak.
1: Aduh, sawek kene.
0: Alah, ngene iki pecuk ngene ndang gane wong kok apik ya wek.
2: Pak Taji.
0: Nggih.
3: Tarik.
0: Masih diangkat. Tarik, Jis. Semangka.

0: 吃芒果木鱼。
1: 快要
2: Pak Garangan. Jalan itu malu jadi garangan sampai
1: rumah.
0: Eh, saya tanya padamu, malam ini kamu jujuk negonku. Terus ini ada apa? Namamu siapa? Dari mana? Kan gitu.
2: Pak, sampean takok sing dhisik sing tak jawab. Napa jenengku?
0: Takok jeneng.
2: Jenengku Ingeng.
0: Ingeng.
2: Terus.
0: Desa ndi? Tambah cicit, tambah cicit. Ya iki lho ngentek sepeda motor pitu ya ngene iki. Aduh.
1: Lagi tempelno ta.
0: Loh. Ditempelno. Romangsamu legrewo. Yo.
1: Kada para tempo.
0: Jenengmu sapa asline?
2: Jenengku Inge, Pak.
0: Inge. Desamu?
2: Desoku gak tak gowo, Pak.
0: Lah kok gowo ayo, kabotan kon. Desa-desa.
2: Aku.
0: Heeh.
2: Asliku ta?
0: Asli.
2: Jombang.
0: Jombang, desone kan ada desanya. Kok gak ada desanya kan mau kalalalalal.
2: Enek desane.
0: Endi?
2: Sing cedhak apa sing ado?
0: Piye iki? Sing cedhak

0: sumambita.
1: Artine apa sampean? Ngerti to ora?
0: Go.
1: Apa sih? Hah? Artekno wong ku ya desamu.
0: Somo.
1: Iya.
0: Somo ku rasa.
1: Terus.
0: Tuh, mbita ku ambles.
1: Berarti?
0: Dadi rasa terambles. Wong kok.
1: Pak.
0: Apa?
1: Aku ala ya, Pak, ngenger nduk kene, Pak.
0: Loh. Apa ngenger nduk kene? Oh, ya wis.
1: Ala ya, Pak.
0: Ya.
1: Sakno aku, Pak. Pak, aku lek gak ndioma lho, Pak.
0: Lulu sampe awakmu gak ndioma iki piye sih, Dok?
1: Kon
0: ayu ya ayu. Eh, didol larang yo gelem. Lho dadak kon kok.
1: Ya wis aku apa? Aku wis sapa-apa wis gelem. Harus sampean pesta sampean jaluk opo ae pecat tak layani to aja.
0: Kocek kada dhisik tare ses semopo.
2: Tang pegatan mbek aku wis duwe ondolan iki ta.
1: Lho, Mas, aku dulu ondolan lho.
0: Tare wani. Ngene.
1: Ya,
0: kok gelani nduk kon?
1: Gelani sajane.
0: Kok ondol-ondolno?
1: Heeh.
0: Engke. Heeh.
1: Lah ya.
0: Iki lho.
1: Ayo.
0: Kliru obak kok nduk oleh heeh.
2: Ngene iki caramu. Ngene iki jenenge cinta mbek wong wedok, sayang mbek wong wedok. Nyatane iki sapa? Hmm? Mas.
0: Incel-incel lu pejot.
2: Mas.
0: Kosek tak kosek. Tak timbang-timbang. Iki tak timbang-timbang.
1: Mas ini aku ya seksi.
0: Lah. Eh, api. Tak timbang-timbang. Abot iki.
3: Ayo, demek oh, demek oh.
0: Nah aku abot iki yang demek iki.
3: Ayo, abot iki.
0: Eh?
2: Mas,
0: kosek ta.
3: Ya.
0: Aku dah percaya iki mengikum, dah percaya iki mekrok.
2: Mas, aja pringisan. Aku rene iki bodoh ku njaluk tanggung jawab sampean.
3: Lho wis kaya ngono wis meteng sak meneh gedene iku. Ae tanggung jawaben.
2: Aku iku wis meteng, Mas. Jare sampean ngakune ambek aku sampean gak nduwe bojo.
1: Heh,
2: duwemu pembantu tok nduk omah.
1: Heh? Iya.
2: Aku gelem karo sampean, aku kadung cinta karo sampean.
1: Iya.
0: Heh? Karo sis.
1: Ayo.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perompat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Sido sampean jak nang Jogja tak gak Mas aku.
2: Meniki ayo nang
1: Jogja.
2: Oh, aja nang Jogja. Kidean.
1: Nang ndi?
2: Nang

0: kene lempung.
1: Eh, aja pringisan, iki ngono maku. Lah, lah, lah, lah. Eh, eh. Terusno, terusno,
2: terusno.
1: Terusno.
2: Kawono.
1: Cita-cita lakon gak apik narek wedok iku pokak si sokon eh? Lah wong iku ngongkek aneh reso nurakno wong kok.
2: Hei, awakmu ngongkek gak nurakno wong.
3: Iya mas. Loh, lah sampean pengen aneh tak incepi piye.
1: Duh!
2: Hei, kaya jambu mente.
1: Paci
2: iki yang ngono wedok wong ae kok.
1: Aduh.
2: Wes no. Jangan.
1: Abot tak apa bedheke?
2: Heh?
1: Abot tak apa bedheke?
2: Oh, jelas abot awakmu.
1: Aduh.
2: Aku sik tak abote iki ngene lho. Aku tak apa. Abote itu masalah badanmu. Badanmu gedhi lah iki cilik.
1: Terus
2: abot awakmu.
1: Terus cintane?
2: Heh?
1: Cintane?
2: Cintane cinta segi dua.
1: Didom
2: tadoy bojoku
0: ijol boji
2: eh
0: ijol
2: alah alah kok ijol
1: bacok
2: ru ru ru ru cek aku takok awakmu kok iso njuduk gonku sapa sing ngongkon
0: iku entut
2: entut kok ngongkon
0: sing ngongkon entut mbek kuntet
4: entut lambimu
2: wong bacok ru ru ru
4: wong Madura kok ngantukan ngono.
2: Ruh.
4: Sik, stop, stop.
0: Madura kok aku nek wis diruru terus.
4: Sik, tak genahno.
2: Heh, ditrenup.
4: Tak genahno dhisik.
2: Preh.
4: Sadurunge tak genahno nok pengumuman tanggal 22 Ludruk Budi Wijaya nok Kedung Jati.
2: Oh, tanggal 22.
4: Yo.
5: Tanggal 22.
4: Tanggal 22 menika nok Kedung Jati.
2: Yo. Dut, aku takok.
4: Iya.
2: Kok sampe iki jujuk gonku? Jadi awakmu piye ceritane?
4: Mangkel aku mbek awakmu.
2: Mangkel sing piye?
4: Anjene takdu. Lah piye? Wong awakmu nuk warung ngombe wedang ta wae gak. Ndane kok bayari.
2: Hal-hal.
4: Kon gak eling nek njaluk aku biyen?
2: Iya, iya, iya, iya.
4: Kon gak eling nek utang aku biyen?
2: Heh, eling, eling, eling, eling. Wis, sepurane yo, sepurane yo.
4: Iki mau dudu gendakane Taji. Anjene aku sing ngongkon rene.

0: Bojomu ku mung rene dhewe. Jerene ndok omah kok gepuke ae mlayu rene.
1: Ora tau gepuki iki.
0: Lah wujute omonge ngono kok.
2: Iya.
3: Ya wis, sing wis ya wis sing durung ayo diati-ati. Lho Druk Budi Wijaya bengi iki main nuk desa Mbangli. Kajate sedekah desa. Mang wis tak dongakno akeh-akeh. Bengi iki gawe lakon pusaka Tunjung Biru. Permintaane Bapak Panitia, lakone pusaka Tunjung Biru. Supaya iso jelas, ayo kita buktikan bagaimana pementasan Ludruk
4: Budi Wijaya.

0: iki dino apa guru wis malilai kon karo aku mudun saka pedepokan.
1: Bener itu Kang.
0: Kulinge bapak guru, mbok menawa kon duweni ilmu wis kebok paribasane.
1: Iya.
0: Kon kudu cocok dono weweh karo wong liyan. Mula dina iki siji oleh palingan bapak guru ping pindho kepengin ngerti seger kewarasane wong tuwa.
1: Oh, dadi kaya ngono Kang.
0: Sing api, ayo aja nganti kesuwen. Ayo, kepengin ngurus seger kewarasane wong tuwa.
1: Ayo.

0: lagi mandi di bang aku.
1: Dak.
2: Ya apa ya? Oleh ku ngaiti.
1: Le tak delok iki lho. Kok eker karepe dhewe sing diomongno iki apa?
3: Mas, koyo karo mbok ambe anake biasa padha gerang iki diomongno paling yo lanang.
2: Den. Den. Sampeyan iku lho. Lah apa aku sampe celukno bekatokan iku? Setah rupamu sok kaya ngono seket. Kok gak kaya wong?
3: Kalau aku iki maesan lah kalau wong. Cemplang cemplung.
2: Aku kate ngomong kan draganmu.
3: Sampeyan ngomong.
2: Ya.
3: Aku sak atase kanca yo sak dermol nurut.
2: Ngono ta? Den. Aku ngomong karo sampean takon angsal napa mboten?
1: Oleh kate takon apa?
2: Neng. Aku wedi, Neng.
0: Gak usah wedi.
2: Wedi.
4: Ning padempokan iki panggonane wong golek ilmu.
2: Nggih, Bapak.
4: Duduk panggonane wong ngarep tresno. Tresnane kudu dimpet. Aku ora ngarani siji lan sijine. Aku ngerti lirik mripate. Aku ngerti gelagate. Umpama aku randang teko ning padempokan kowe tetep dadi jomblang.
2: Ngapunten lho Bapak, diutus ning boten jomblang kula.
4: Di wancine kowe tak perintah medunang tanang hari. Ateges wis pungkasan nggonmu meguru ning padempokan Gunung Wilis. Dene ilmu daya kawidayan guna kasendian lepas sangkan paraning tumadi.
2: Nggih, Bapak.
4: Iki sik kurang genep yen ora aku paring pucaka. Jaga Purnama.
1: Nggih, Bapak.
4: Maju. Kowe bakal tak wenehi pucaka arane Kiai Kalatadya.
1: Iki matur sembah nuwun daringipun Bapak.
4: Kowe ngerti asale Kiai Kalatadya.
1: Dari mangertos.
4: Kiai Kalatadya dumadine saka siunge Bathara Kala. Critane ngene. Ning Cetro Gondomayit Nini Permoni diadep dene putrane sang Hyang Bathara Kala. Sambat ngelik, sambat luwe njaluk mangan marang ibune. Ibune ngomong, "Le, Bathara Kala, panganamu duduk ning kayangan. Panganamu ning ngarta padha ateges ning alam donya. Wujute ibu. Yen wis kowe ning alam donya ketemu wong untang-anting kebanting, ateges duwe anak siji ora dirawat. Iku dadi panganamu Le Bathara Kala. Gentono gendini. Kowe anak lanang wedok ora diruwat iku dadi mangsane Bathara Kala. Sedang kapit pancuran. Yen duwe anak barep lanang tawadon bunting lanang iki warani sendang kapit panjuran yen ora diluwat uga dadi mangsane Bathara Kala. Andur walu gadian jangan jangi melaku ijen beduk ora rengeng-rengeng dadi mangcane Bathara Kala. Mula Joko Purnomo mangcane Bathara Kala tak tak critakno sedina suwengi ora cukup. Ning kono Sang Hyang Bathara Guru ramane Bathara Kala keprungu. Bathara Kala ditimbali ning kayangan apa bener kowe? Mungsa menungsa ning alam donya mboten. Mboten Rama. Semangapa tutuk? Are mangap ning ilate ana getihe menungsa. Ing untune cliliten daging menungsa. Bathara Kala tetep orang aku kon mangap ketok ciunge. Areng disabdo dening Bathara Guru. Dumadine ya pusaka Kiai Kala Tadhak nek diarani Gaman Pedhomo. Ciri-cirine yen dak unus teko warangkane ana cahya abang bakal ana kurbaning menungsa sing cacahe tanpa ilangan. Tayone jo gemah ripah roh jinawi. Tentrem lan tata raharja ana ing alam donya. Waspada nole. Ampun. Pusaka Kiai Kala Tadhak. Ning sarate tak adikang, adikung, adikulo, coba sirlo apa itu? Adikang watake kidang ojo dupe kue banter pelayumu kewan liane podomboknya adikung watake gajah ora peduli gede pengawaamu kue ngenyek marang lian. Dan kowe duwe panguwasa aja nganti gunakno panguwasamu ge tumindak culika Budi Candala. Adiguna watek ulung aja tupeh mandi upatmu. Kowe merintah wong sak kepenakmu dhewe. Kowe meduna menyang Tanah Ngarit. Nglakonana tapa ngrame. Mari basane tulunga marang wong kang lagi kepanasan aweo payung supaya mau gak kepanasan. Aweo apa bae sing sipate kowe lega lilo ikhlas lahir batin. Aja nganti gitu mindak jahat. Kowe arep mau apa manduk-manduk jaluk pusaka?

0: Kolomongco.
1: Kiai Kolomongco.
0: Kolomongco ni kowe nggih pager. Oke duduk-duduk nek-nek kowe geger mbok antem mung cumbongko. Iki Kiai Kolomongco. Aku lak ngis ngomong Kiai Kolomongco.
1: Iki mbon pusaka bapak tutuke kendang iki.
0: Kowe nek gawe pager ngencepno gek, duduken nganggo iki.
1: Lajeng nek geger kali bojoku lho.
0: Eh santemen montrot wis.
1: Wah, urusan teplo.
0: Aman dia. Nggih,
1: nggih matur sembah nuwun dak derenge sing nek nyacang das
0: mung. Bundet to nggih. Aduh Joko Purnomo.
2: Iki mboten ugi bapak.
0: Iling-ilingin dawuh bapak meduno nang tanah hari.
2: Lho, kula mboten critani pusaka.
0: Heh.
2: Kula mboten
0: pusakanya sudah habis.
3: Oh, karena pusaka nentek ate pecah melon.
0: Ayo le. Pusakane. Dumangka telung jangkah aja ambegan.
1: Mboten apa-apa nek bapak.
4: Iki. Nyuwun tame pangestunipun bapak.
0: Sing hati-hati. Ketok iki nek ditinggal Joko Purnomo kok kaya ana apa-apa nek.
3: Mboten wonten napa-napa, bapa pun wonten kanjenenganipun.
0: Eh jeneng ya jeneng dimpet dhisik.
3: Ampun wonten kok kados kabeh.
0: Kowe njaluk apa?
3: Jenenge Kakang Joko Purnomo menika

0: mandil.
1: Gombel.
0: Kaji ati gede.
1: Sopo?
0: Saya pernah gunung dukruk cekoro acat bumi cikar merapat. Sopo sing manim buang pusaka iki bakal kualat.
1: Aku terkopo.
0: Iki acane pusaka Tunjung Biru. Pucoko Tunjung Biru yo kenek diarani Pendekar Tunjung Biru. Lawate kowe medun saka tanangare nangkelang jagat. Kowe ora kenek gepok senggol karo wong lanang. Ora oleh nyidek wong lanang. Iki ana watese ora selawase. Drone mung 40 dina. Yen kowe ora kuat ngampah kowe tetep nyideki utawa nyekel karo wong lanang. Kowe bakal kuwirangan. Tapi nek 40 dina kowe kuat, kowe dadi bocah kang kondang. Iso ta, Kak?
1: Kulo sagup, Bapak.
0: Iki mburimu. Rengat-rengut jalu apa kowe?
2: Kula nggih nyuwun kados ning.
0: Hah?
2: Kula nggih nyuwun pusaka kados ning.
0: Abi ora selendang, wujude Tunjung Biru. Kowe ana pusaka dhewe.
2: Nggih,

0: gua iki kualat.
1: Kualat.
0: Kaya jambu mente ndak munduk ning cor.
1: Kualat tersandung kuwi mboten napa-napa. Sampun.
0: Kowe seneng nek mlaku nganggo ndak ora nganggo cikil.
1: Nggih mboten reman, Bapak.
0: Pangaruhi nek mbok sambat geger karo wong.
1: Nggih.
0: Mbok kerukno wetenge wonge luwe, wonge lesu.
1: Nggih.
0: Nek wis kaliren terus-terusan pungkasane bompo. Ngomong-ngomongamu nek lali ilingno ojo nganti gepok senggol karo buta lanang.
1: Nge, papa
0: yes, tinggal medunya menyang tanang hari
1: sing
0: hati-hati.
1: Nge.

0: pesene bapak guru sing pungkasan. Iku sing bakal tak eling-eling. Gak ngonone kaya udat ki mau. Mudhunane padepokan ngomong kaya wong loro. Kok malah ngereni iki jane ning ngendi? Bapak guru ngomong wis pesen.
1: Boleh sampean iki, Mong.
2: Lah mestine masih senajan to sak peguron, sak petemon karo bapak guru. Sampeyan dikongkon mule, mestilah yo pamit aku. Gak malah nyelonong meneng ae.
1: Sakjane kate pamit nang sampean,
2: tapi apa?
1: Bapak guru wis muring-muring koyo ngono aku dikongkon bali.
2: Muring-muring. Yo piye carane to jenenge wong?
1: Tapi sama nak ngerti dhewe to le bapak guru maturi kaya apa mau?
2: Yo ngerti. Mestine ngene lho Kakang. Mbok yo ngengok, aku tak bali dhisik yo Sariti ora apa-apa. Ora kaya ngono nyelonong kaya aku gak ono.
1: Biasane lah gak tau ngono aku.
2: Alah wong biasane yo tau ngono kok ancane mbok kok.
1: Rasaku gak tau yang pisan tok gak salah.
2: Pisan tok apa? Apa ya lali? Saiki lek ben isuk kongon ngisi padasan karo bapak guru ya wong loro. Kongon golek kayu ya wong loro. Olah kanuragan ya wong loro. Mosok ya ora krasa.
1: Ya krasane iki lek pas sampean karo aku
2: lagi
1: latihan. Aku sing kena kuantem kene iku krasa aku.
2: Krasa.
1: Sumpah krasa.
2: Terus sambatan tak tulungi ngono ya gak rumangsa.
1: Yo, ya wis sak wis sak wajare to sampean kan tunggal guru karo aku lek ana lara sampean, aku ya melu lara. Lek ana lara aku sampean ya go melu lara.
2: Ih, wong lanang iki kok gak peka yo.
1: Sampean lek kapan hari ngomong?
2: Piye?
1: Sikile sampean kok lara.
2: Terus aku njaluk gendong.
1: Iya terus tak pijeti kok.
2: Sampean gendong. Terus tak rangkul. Ngono apa yo gak krasa.
1: Yo prosoku iki lek sampean ngrangkul aku ngene tak gendong ya ben gak ceblok.
2: Ngene lho Kakang, kok ya dawa-dawa. Aku takon karo sampean, sajane aku ki mbok anggap apamu.
1: Sampean?
2: Heeh.
1: Mosok sik takon ae sampean niku.
2: Hah? Ayo aku mbok anggap apamu.
1: Tak anggap dulur sapa guron.
2: Dulur sapa guron.
1: Ya iya.
2: Kaya adik.
1: Njep ya iya.
2: Kaya ah, tak anggap sampean niku beda.
1: Saya tahu, aku kok bingung toh. Oh, ono, kaya Pak Kuntet, barang ini kan yuk tunggal sak peguron bareng sampean.
2: Lagi kalau aku malah telegak teleguk kok.
1: Lu telegak teleguk.
2: Jelon lo kelamet kelamet.
1: Pak Kuntet agak congek, ini.
3: Sampai niku yo nopo sining ning. Kali Mas Purnomo niku nggih tasik enten.
2: Apa?
1: Tunggal sak peguron.
3: Ono wong wedok nek ono wong lanang ganteng kok. Kaya jangkrik dikilemi.
2: Lah timbang mbek sampean medeni.
4: Ket. Ku den. Ya ngono. Nek mangane wak teri boleh gelis keroken.
2: Ala padune kowe lha aku duarep karo aku to.
4: Sopo kudu arep?
2: Kowe.
4: Ya lah nek aku kok duarep karo jenengan nggih. Sori mawon, kantun mari sampean purun apa mbok.
2: Lah kuwi aku ora gelem.
3: Cangkemmu lho, ngek, cangkemmu lho. Kon nggo kene iki sak dermo apa? Mikiro iki, mikiro.
1: Ngene. Tak conge mbari tak kontet. Sampean aku mbari Sariti iki tunggal sak peguron, padha kok seduluran kabeh. Ngono.
4: Ngene lho, Pur. Jane awakmu ya ge ora ngerti ae.
1: Jan
4: PT nek wis wae ngabar wae dara kan ngekek. Lho ya sing ya padha karo
5: sakmu. Wong
2: ayune ngono
5: kok
2: padha petik ya wayahe. Kakang Joko Purnomo nyedhak karo kene malah kesro dhewe karo wong-wong.
1: Sik, aku nyeduk sampean.
2: Intine aku karo sampean iku.
4: Lho, ya apa? Nantene petine wis dora wayahe.
1: Tak iki maksudnya ngene kok Sariti iki?
5: Heh?
6: Maksudnya kok ngene?
3: Alah kesuwen nambungen lah ya.
1: Sik to. Sarit iki. Sepisan mana, aku mbare sampean niku tresno aku tak gawe kaya adikku dhewe.
2: Ning aku tresnone ora kaya adik karo kakakmu. Tresno iki ku beda lho. Mosok ya ora krasa karo lirike mripatku ngono lho to, Kakak.
5: Ah, lek subuhan
1: menang. Sik, sik.
2: Piye, piye?
1: Kesuwen ngomong lek duwe tresno bareng aku. Tapi mestine sampean kudu eling pesene Bapak Guru.
2: Apa? Pesen apa? Pesen apa?
1: Ning gone padepokan kene ora kena kanggone wong tresno-tresnonan.
2: Kuwi lah kanggone Bapak Guru. Ning iki ado saka padepokan kok iki ning dalan. Ayo to Kakak nyedak kene aja ado-ado karo
3: aku. Makane awakmu dijam metu iku nek
7: tibae kon ngono pamit nak nggone wong tuwa.
2: Pancen bener.
7: Pamit ku mah guru.
2: Pancen
7: golek ilmu.
2: Kakang golek ilmu.
7: Di. Nek iki aku mripatku dhewe nek kon iki gak golek ilmu, kon iki golek lanangan.
2: Iku urusanku, Kang.
7: Eh,
2: urusanku.
7: Di. Ilingo. Wekase wong tuwa kon dikon budal meguru supaya iso njunjung derajate wong tuwa nggone ilmu. Tapi jebule dino iki malah sirsiran iku merong pripatku dhewe umpama gak konangan aku. Oh, dilon bapak.
5: Bener,
7: ayo, mulih.
2: Lha apa kok dikongkon mulih?
7: Mulih.

0: Siapa jenengmu?
1: Aku Joko Purnomo.
0: Joko Purnomo? Apa kon bidak meripatmu? Kon gak ngerti nek adikku Sarit iki biyen nalika semono pamit nang gone wong tuane nek golek ilmu supaya dadi wong sekti mandraguna. Tapi dina iki aku ndelok awakmu wani jepok senggol, wani rangkul-rangkulan Sariti, ketemu pirang perkara kok. Apa?
1: Nyuwun sewu, Mas.
0: Yo,
1: sampean niku sinten nami?
0: Aku Baskara.
1: Lah lajeng sing niku?
0: Aku Baskara.
1: Wonten gandeng renteng ngalir Sariti napa?
0: Aku dulure Sariti, yo cacake Sariti.
1: Jenengan iki termasuk salah tompo.
0: Salah tompo sing ya apa?
1: Sing gadah tresno menika sambut sanes kula nanging Sarit iki adik sampean niku.
0: Iku lak lambemu, iki roh mripatku dhewe kon wani rangkul-rangkulan karo adikku Sarit iki. Ojo sampe Sarit iki ganggu arek lanang liya supaya duweni ilmu. Heh, sik. Urun toto.
2: Pun mboten napa-napa, ngapunten saderenge, Mas. Jane ngoten sing seneng niku, Mbok. Sanes Mas Purnomo. Gadhe jenengan niku sing seneng, anjene petik wae ngabar
0: kakekmu. Eh.
3: Mas, sampean niku jelas gak salah. Wong sampean niku ganteng, ya arek pegurut. Musuh nyambik-nyambik ngene
0: mosok kok. Akhire tak idoni gudiken ngono.
1: Mas, iki dina tak jabul basa kurme sampean.
0: Iya,
1: sampean ngomong lek aku duwe tresno mbare adik sampean. Rungokno, Mas.
0: Iya.
1: Tinimbang aku duwe tresno to rabi mbare adik sampean. Angger tak ngor rabi kebuai aku.
0: Dianggik. Omongi Joko Purnomo sing kaya ngono.
3: Gantine Joko Purnomo.
0: Jelas. Pancen dina iki aku kepengin nglonggo gedhe Joko Purnomo mateni ngarepmu. Tapi saiki Joko Purnomo gak ono gantine awakmu.
3: Nek Joko Purnomo kenek mbok lokno wedi mlayu krana mbok senggrang. Tapi nek
4: Ayo. Ayo bongko prak.
3: Kuntep ganjele peguron Gunung Wilis.
0: Kuntep ganjele Gunung Wilis.
3: Nek biyen
0: saiki
3: arek mbok senggerang wedi terus mlayu ngene iki.
2: Biyen.
0: Hei, Kep, gini, sik. Aku melok takon.
2: Takon.
0: Kon gak ngerti nek Baskara Basuki wong sogeh ilmu, wong sogeh jopo mantra. Nek kepethuk wong ngejak adu kasekten sakarepmu.
3: Awakmu tak duduno aku iso bela diri wedi wedi.
0: Lho kon ya apa guron? Sik. Aku kepengin ngerti. Apa iki?
4: Jurus. Jurus apa?
3: Jurus nendang banci.
0: Jangkrik, jurus nendang banci kok pamerno ngarep si, Baskara. Si, si ono.
4: Ada tiga.
0: Eh, jurus apa kuwi?
3: Kate Joko melon gak kiduk goblok.
0: Ini. Gantine Joko Purnomo gak ono, onwa sak kloron dina iki tak tugel gulumu.
2: Lho. Kebeneran.
3: Nek arep biyen montah terus
4: mlayu. Ayo, kate mlayu kon.
3: Lah apa?
4: Nyatane kon ngomong jare gak wedine arek biyen kate mlayu.
3: Aku gambarno nek arek biyen, lah nek jenenge Kuntet gak wedi yo nek arek biyen mlayu,
4: pro mlayu.
0: Ngono lho. Diangkrik.
4: Kare siji, Kang.
0: Kare siji ayo ge bancaan.
5: Aku kate dike bancar.
4: Ayo, Kang.
2: Lape basa mbek kore iki.
0: Hei, aku melok takon.
2: Takono.
0: Enak endi mati saiki mbek mati besok.
2: Padha ae.
4: Kok iso?
2: Mati saiki ya mati. Mati besok ya tetep mati. Lah apa ga iso?
4: Besok kon dipundhut
2: sing kuwasa.
4: Tapi nek dina iki aku sing mateni.
2: Lho kok wani kon mateni aku?
4: Apa sing gak wani? Wis atas kon ngedang-dangi laguku kate mateni Joko Purnomo.
2: Sapa?
4: Aku.
2: Ya paten ana senare gelem.
4: Sadurunge tak pateni sambat wong sewamu sak kloron.
2: Lah apa te sambat wong kate mati paten ana kira paten ana.
4: Hei, hei. Yo, pun saiki piye, Kang? Enak iki, Kang. Kebodhok wong gandha gedeng loro. Aja nganti kesuwen, ae tututi Joko.
6: Ayo, Kang.

0: teluk kabeh. Tinggal wong tuane mati wis gak ono sing gak eling sing nduk omah. Budal dhewe-dhewe. Kaya Baskara, Basuki ya ngono. Salah situk sing nduk omah cek ono sing tak jak omong-omongan. Pamit metu, Pak. Aku tak meguru, Pak. Wis tak ijini. Wis ono sak wulan gak ono muleh. Arek iki mblarah ta meguru. Apa maneh sariti iki? Arek wedok karep nduk omah ae. Apa ono bapak, bapak gak tamban.
1: Wong tak rusak-rusak kowe.
0: Rusak lawe. Heh, kuwi lapa?
1: Ajur-ajur wis.
0: Kowe iki lho ngomong apa kok ajur-ajur sing ya apa, heh?
1: Arek kok gak iso mimpin anak. Hoho, Pak.
0: Aja maedo wong tuwek. Aku ora kurang-kurang mimpin anak. Lapo ngomong mek bapak.
1: Aku roh meripatku dhewe, Pak.
0: Lapo.
1: Sariti metu teko omah biyen pamit to apa karo sampeyan?
0: Meguru golek ilmu nyambung mateng utunge wong tuwa.
1: Pamite nek ngarep sampeyan. Tapi dino iki nyatane penuh meripatku dhewe roh meripatku dhewe.
0: Lapo.
1: Sariti iki gak golek ilmu, Pak.
0: Lapo?
1: Golek lanangan.
0: Heh. Omong iku kok adu-adu karo wong tuwa iku lho. Heh.
1: Wis penone adik gak iso nuturi adik Sariti percuma, Pak. Riko adek peguron percuma.
0: Lapo?
1: Iki Sariti ngisin-ngisin sampean gak pepleh dengan sampean.
0: Guntur geni nak. Pendekar pengpangan umum nuk ini. Orang nak mujuwe bapakmu guntur geni.
1: Wis Pak. Riko percaya gak percaya omongku nek Sariti dino iki gak golek ilmu. Omong-omongan karo arek lanang roh mripatku jangan tak ajar melayu arek lanang, Pak.
0: Mbek sapa nak?
1: Urung sampe ngerti aku omong, Pak. Heh? Tapi dino iki nek Sariti mulih tutur ana.
0: Iya, tanggungane bapak.
1: Ayo Pak.
0: Anak telu kanak sing dipilih wedok jadi wedok lanang jadi lanang sing wedok yang ngomong sing lanang kaya ngono ini perasaanku tak pimpin bener tak kongkon golek ilmu ngudang kawuron sing ngene bapak kok dadi kaya ngono iku. Oh Sariti kaya ngono iku. Kowe iku bingung apa piye? Te. Kowe iku lho la opo? Apa bingung kowe iku iki omahmu iki? Kondemek dodone iku lho kena apa arek iku
2: Pak?
0: Lha apa?
2: Sampeyan biyen karo mbok ya pacaran.
0: Ya iya, oh kok jenenge wong jange dadi bojo ya pacaran enak.
2: Enak?
0: Ya iya enak ya. Lha apa Siti?
2: Aku pengen oleh, Pak.
0: Ya ndelok-ndelok nek kowe wis golek ilmu wis cukup. Pacaran wis wajibe kowe wis gedhe pacaran gak apa-apa. Wong tuwa mek ngrestui tok, Nak.
2: Dadi oleh, Pak?
0: Ya.
2: Aku oleh pacaran.
0: Oleh pacaran.
2: Temen. Lah ngono cacak gak oleh aku pacaran lho, Pak.

Audio Jungle.

0: dalam.
1: Percuma nek pacaran akhirnya bubar jalan. Berarti awek deki mending koncoan langkah tegak. Kene tangane maju ning pelaminan. Asoira ya.
0: Ayo.
1: DC musik. Didat ratu yang di
0: Mas Yasun.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini Sabtu 22 Agustus 2006. Dari Candi Panggung 58 kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun ati joro cahyaning ati, widujeng midangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulijeng injang barokatang ya, bulijeng winangian malih kalian Radio Republik Indonesia Malang berumpat suara budaya Nusantara. Ingkang pinanjar wonten ing FM 700.3. So AM 800.1. Injang menika kula cah pentol ingkang kembali panjenengan wonten ing ati coro cahyane ngati. Insyaallah mangke kula panjenengan sebagai binangian kalian Ustaz Dedi Abdullah Tilu MPDI. Ingkang badhe ngaturaken babagan meneladeni Rasulullah sallallahu alaihi

0: Kadang-kadang sudah budaya yang satu gini hormatan, ya. Panjenenganipun pengarah acara yang menika sampun ngatur reken tengoro bilis sambetan kalian panjenenganipun Ustaz Dedi N. Abdullah Tilu MPDI sampun kayaan. Monggo sarang-sarang kula panjenengan sedaya nderekaken pangaosan enjang menika nggih cahyaning ati ingkang mundhut topik meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam interaksi sosial. Langsung kemawon monggo manggi panjenenganipun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang gak pentol.
0: Sehat dan ye.
1: Pangestunipun alhamdulillah pun pinten taun mboten panggih ya.
0: Sampai kawangen.

0: ya. Lah pancen nggih kula didekek dualu terus niki. Ngene iki kula muni wah iki Sabtu iki wayahe ketemu karo ustate iki aku ngene iki. Sehat nggih. Keluar biasa
1: ya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, jebulan masih mboten nate pinanggihan, sing penting niku donga dinunga doa bidoa untuk kesejahteraan keselamatan siapapun. Jadi tapi mbok aku mbok jenengan dungakne napa mboten nggih? Amin amin. Enjang menika badhe ngaturaken babagan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam interaksi sosial nggih.
1: Insyaallah ngeten.
0: Nggih alhamdulillah niki manjen nggih ben niki mulutan nggih melahirkan. Nah. Artinya melahirkan itu memperingati kelahiran, bukan saja kelahiran fisik, tapi bagaimana kita bukan saja di setiap bulan maulud ya, tapi ben bendino iki carane melahirkan dalam bentuk perbuatan dari ajaran-ajaran Rasulullah ini kan sangat penting ya.
1: Nggih
0: pun monggo wekdal sacekapipun menika katur dumateng panjenengan rat. Monggo.
1: Siap laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب المنتجبين الميامين وسلم تسليما كثيرا وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم. Para pamireng ngaji pagi janing ati RRI Pro 4 Sekawang Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah kita saged kembali bertemu melalui udara untuk mengkaji beberapa sisi dari dinul Islam, agama yang kita ugemi sami-sami. Insyaallah hari ini Sabtu 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 8 Mulud 1100 Widak Jawa. Nah, kalau di Jawa nama bulan Rabiul Awal itu menjadi bulan Mulud. Nah, jadi satu bulan itu memperingati Maulid Nabi mulai malam 1 Mulud itu ya, sampai nanti akhir 30 hari atau 29 hari itu di mana-mana ada peringatan Maulidur Rasul, apalagi di Madura ya. Di Madura itu hampir tiap rumah itu melakukan peringatan ya, Haflatul Maulidur Rasul. Apa dalilnya ikut-ikut memperingati Maulid Nabi lah kan. Orang-orang sekarang ini kan kebanyakan begitu. Opo dalile, titik-titik opo dalile. Nah, titik-titik opo dalile. Ya, di dalam surat Yunus ayat 58 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Yang kurang lebih artinya, قُلْ katakanlah, بِفَضْلِ اللَّهِ dengan keutamaan Allah, وَبِرَحْمَتِهِ dan dengan rahmat dari Allah, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا dengan hal itu, فَلْيَفْرَحُوا bergembiralah kalian semua, huwa khairum mimma yajma'un. Karena yang demikian itu lebih baik untuk kalian daripada semua harta yang kalian kumpulkan. Loh, mana Pak itu kata-kata Maulid Nabinya? Nah, menurut para mufasir, dan kita kalau belajar ulumul Quran itu, maka cara menafsirkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu bisa at-tafsir, ya, tafsir itu dengan Al-Quran bil-Quran. Di ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Atau tafsirul Quran biriwayah, kan begitu. Menafsirkan Al-Quran dengan riwayat, dengan hadis-hadis yang ada, dan seterusnya. Nah, ini ayat tadi itu, kenapa kok disimpulkan menjadi apa namanya dalil, salah satu dalil untuk kita ini dianjurkan peringati kelahiran Nabi? Karena di situ ada kata-kata wabirahmatihi, dan dengan rahmatnya. Rahmatnya ini, rahmat Allah itu yang dimaksud siapa? Itu dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau, ya, engkau siapa? Kanjeng Nabi Muhammad, illa, kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semua alam. Maka di dalam Yunus ayat 58 tadi ada kata-kata wa birahmatihi, dengan rahmat Allah, itu yang dimaksud adalah rahmatan lil alamin. Ini siapa? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan tentu ya, kita sebagai umat beriman, maka kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi itu tentunya dimulai dari Maulidur Rasul ini. Wujudnya Kanjeng Nabi, hadirnya beliau di dunia, yaitu melalui proses kelahiran, beliau dilahirkan oleh Bunda Aminah, itu adalah awal dari apa namanya wujudnya rahmah di alam dunia ini. Maka senang dengan lahirnya Kanjeng Nabi itu juga salah satu bagian dari kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian di Nusantara ini ya, ada tradisi mengadakan peringatan-peringatan, ya, baik itu skala kecil, ya, skala rumah begitu, atau RT, atau skala masjid, masjidnya RW misalnya, masjid desa, dan seterusnya, ya, sampai nanti juga ada yang skala nasional yang itu dipusatkan di entah itu di Istana Negara atau di Masjid Negara. Yang demikian itu adalah wujud kecintaan kepada Kanjeng Nabi. Nah, lalu kemudian masalahnya begini, apakah cukup cinta saja? Nah, cinta itu tentunya kan ada buktinya. Ya, satu saat ada hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu. Itu rawi pertamanya dari sahabat Anas. Itu sahabat Anas itu satu saat bercerita, anna rajulan minal badiyati atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sesungguhnya ada seorang laki-laki dari Arab Badui waktu itu, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki tadi itu, laki-laki badia itu, laki-laki badui itu berkata atau bertanya begitu, ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'atu qa'imah, kira-kira kapan kiamat itu terjadi atau ditegakkan? Faqala, maka Kanjeng Nabi menjawab, wailak wa ma'adat dalaha. Loh, kok wani-wani men sampean muni ngono kuwi? Apa sing kowe siap nggo ngadepi kiamat? Qala, maka laki-laki tadi itu berkata, menjawab, ma'adattu laha illa anni ahabballaha wa rasulah. Duhai Kanjeng Nabi, kula niku mboten niapaken napa-napa kagem ngadepi kiamat niku kejaba. Kula niki temen-temen ruwemen cinta dumateng Gusti Allah kalian rasulipun Gusti Allah kalian panjenengan ngeten. Maka Kanjeng Nabi menjawab, qala innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama atau bersama orang yang engkau cintai atau siapapun yang engkau cintai. Nah, berarti apa maksudnya? Nah, kalau kita itu disebutkan di sini oleh Kanjeng Nabi, innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau itu bersama orang yang engkau cintai. Maka ya, kita di dunia ini mencintai siapa saja dengan cinta yang asyaddu hubban, dengan cinta yang betul-betul cinta. Maka ya, kita nanti ketika di akhirat itu akan dikumpulkan bersama yang kita cintai itu, begitu. Fakulna, maka para sahabat ini begitu mendengar ini berkata, bertanya ya, wa nahnu kadzalik, duhai Kanjeng Nabi, kami juga seperti itu. Kami kan cinta pada panjenengan, kemudian ya kami berharap akan ikut bersama panjenengan besok di akhirat. Qala na'am. Nah, Kanjeng Nabi menjawab, nggih, seperti itu memang. Fa farihna yauma idzin farhan syadidan. Kata para sahabat. Maka kami semua para sahabat itu betul-betul gembira pada waktu itu, farhan syadidan, dengan kegembiraan yang sangat-sangat ya, gembira pakai banget deh. Wah, itu diriwayatkan di sini oleh Imam Bukhari. Lalu buktinya cinta itu apa? Kalau menurut surah Ali Imran ayat 31 itu Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakanlah kalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku siapa? Yaitu Kanjeng Nabi. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni kalian, yaitu dosa-dosa kalian. Lah di sini ayat itu ditutup dengan wallahu ghafur rahim, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah di sinilah para pamireng ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan maulidur rasul, tidak cukup kita hanya membaca maulid tiba, kemudian maulid berburda dan banyak maulid-maulid yang lain, lalu merasa cukup sudah itu berarti saya wujud cinta saya kepada Rasulullah. Tidak cukup, karena itu kan amalia dohir ya, tetapi batinnya bagaimana? Kalau batinnya betul-betul cinta, maka kita akan ingin mengikuti Kanjeng Nabi, meniru Kanjeng Nabi. Maka kita untuk meniru Kanjeng Nabi bagaimana? Ya kita baca biografi beliau secara lengkap ya. Sebenarnya maulid tiba itu yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman Tiba itu kan isinya ya biografi sebenarnya ya. Mulai dari kelahirannya ya sampai wafatnya. Cuman disusun dengan kata-kata yang sastrawi begitu ya, yang sangat puitis begitu, sehingga kita nyanyikan itu enak, didengar itu enak. Tapi ya kalau cukup hanya itu, bahkan kadang-kadang artinya juga tidak ngerti atau kurang nekongi, maka kita harus baca biografi beliau ya. Siapa, coba aja sekarang kita kalau seneng atau cinta pada satu tokoh gitu ya, misalnya kita cinta kepada pendiri bangsa kita, para tokoh-tokoh pendiri bangsa, ya salah satunya Bapak Insinyur Soekarno, Bung Karno. Maka kalau ditanya, gimana beliau lahirnya? Kita jawab bisa. Wafatnya di mana? Siapa anak-anaknya? Lalu karyanya itu bagaimana? Lalu beliau itu bagaimana peran beliau ketika dulu melawan penjajahan itu kita bisa cerita. Lalu kalau kita ganti ditanya, siapa itu Nabi Muhammad? Lahirnya di mana? Wafatnya di mana? Hijrahnya dari mana ke mana? Lalu bagaimana peran beliau? Lalu bagaimana beliau itu mengembangkan masyarakat yang tadinya pengikut beliau itu hanya segelintir orang, ya. Yang awalnya itu pengikut beliau siapa? Ya, pengikut beliau awal-awal itu kan hanya istri dan beliau tercinta Sayyidah Khadijah. Lalu kemudian istrinda beliau Khadijah, jadi putrinda beliau Fatimah, ya. Lalu kemudian sepupu beliau yang akhirnya menjadi menantu beliau Sayyidina Ali. Lalu dari orang-orang yang sudah dewasa saat itu, para sahabat Sayyidina Abu Bakar misalnya, ya hanya segelintir orang itu. Dari kalangan Buddha ada Bilal, ya, ya hanya segelintir orang. Tahu kemudian sekarang menjadi miliaran orang itu, ya, itu bagaimana, ya. Ya kita harus tahu gitu. Lalu sifat-sifat beliau, ya. Tidak mungkin seorang tokoh yang diidolakan seperti itu punya sifat yang tercela, ya. Beliau pasti punya sifat yang mulia. Nah, kita harus tahu sifat-sifat beliau, ya. Makanya kan kita tahu sifat wajibnya Nabi itu, ya. Bagaimana? Lalu masalahnya adalah setelah kita tahu sifatnya, sifat wajib Nabi, kita sudah niru belum lah gitu. Nah, kita tahu nih ketika kita coba baca biografi beliau, mulai dari beliau kecil, ya, sampai remaja, sampai dewasa, sampai menjelang wafat, itu betul-betul ya menunjukkan rahmatan lil alamin tadi itu. Nah, bagaimana misalnya ya, terkait dengan kita ini, mohon maaf nih, ketika kita ini belajar agama, agama Islam itu selalu pendekatannya itu kita lebih mengutamakan pendekatan fikih. Jadi apa buktinya gitu ya? Nah, coba banyak pertanyaan-pertanyaan itu kebanyakan ya. Kebanyakan pertanyaan itu kalau tanya kepada kita nih, para pengajar agama itu mesti didahului dengan apa hukumnya? Apa hukumnya bla bla bla begitu? Apa hukumnya seorang melakukan ini? Gitu. Apa hukumnya kalau saya itu begini? Jarang yang misalnya bertanya, dulu itu Rasulullah kalau ada dalam posisi seperti ini, seperti yang saya alami itu, dia bagaimana ya? Terus kemudian kita coba mencari dan ketika ketemu, oh ternyata beliau sikapnya seperti ini, nah kita harus begitu. Jarang ya begitu, mesti tertarik apa hukumnya. Contoh aja begini ya, ketika satu saat itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang istirahat, sedang sari. Lalu di masjid beliau itu, di Masjid Nabawi itu, ada seorang ya, perempuan tua yang beliau itu tidurnya di masjid begitu. Lalu beliau itu meninggal, ya, perempuan tua tadi itu meninggal waktu sore. Nah waktu itu para sahabat langsung memproses ya, jenazah itu di mandikan oleh para sahabiah ya, para sahabat perempuan, kemudian juga dikafani, lalu oleh para sahabat yang lain tuh pas mau disolati, mereka melihat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sari. Nah pada waktu itu, Kanjeng Nabi lagi sedang tidur, sedang istirahat, udahlah ini kita sholati aja dong. Wong bukan tokoh penting gitu ya. Ya kan disolati oleh para sahabat itu, disolati, kemudian dimakamkan dibagi. Ya, ada makam di dekat Masjid Nabawi itu ada nampak makaman bagi. Ya. Nah, setelah itu ya selesai ya, selesai. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi itu selesai istirahat, ya. Ya, kemudian beraktivitas seperti biasanya lah. Nah, kemungkinan besoknya itu Kanjeng Nabi kok tidak melihat perempuan tua yang biasanya bersih-bersih di masjid itu. Lalu Kanjeng Nabi tanya kepada para sahabat itu, ini nenek yang biasanya di sini bersih-bersih masjid itu di mana? Nah, para sahabat jawab, beliau itu sudah meninggal kemarin, wahai Rasulullah. Loh, kok kalian tidak ngasih tahu saya? Lah wong ya wong cuman begitu aja gitu. Terus panjenengan dia lagi istirahat. Wah itu Kanjeng Nabi wajahnya agak merah itu. Ya berarti intinya kecewa begitu ya dengan perilaku para sahabat itu. Yang seolah-olah ya kan menganggap itu hal bukan sosok penting begitu ya. Kanjeng Nabi begini, kalau gitu saya tunjukkan di mana makamnya. Nah, hanya Kanjeng Nabi datang ke makam beliau itu di dekat makam di atasnya makam nenek itu, kemudian beliau menghadap kiblat lalu menyolati jenazah itu yang sudah dimakamkan di dalamnya. Jadi itu Kanjeng Nabi Muhammad menyolati jenazah, ya sholat jenazah, tapi jenazahnya dalam posisi sudah dimakamkan, tidak usah dibuka makamnya, ya tetap di gitu, tidak apa-apa. Coba riwayat ini dihukum apa namanya, kalau kita membaca lalu akhirnya dimasukkan menjadi dalilnya apa itu? Kan mesti dalilnya adalah begini, itu adalah dalil bahwasannya bagi seseorang yang ketinggalan menyolati jenazah itu dibolehkan menyolati jenazah walaupun jenazahnya sudah dimakamkan. Di mana nyolatinya? Ya kalau bisa datang jadi ya makamnya itu. Jadi menjadi dalil fikih. Jadi rata-rata begitu. Kita ketika membaca hadis seperti itu akhirnya konteksnya mesti ditarik ke fikih. Oh ini dalil bolehnya nyolati jenazah di makam. Padahal itu tidak hanya begitu ya. Itu adalah dalil bahwasannya kita itu tidak boleh mendiskriminasi orang berdasarkan strata sosialnya atau kemampuan ekonominya atau berdasarkan pekerjaannya. Apa pekerjaan perempuan tua tadi itu? Itu kan hanya membersihkan masjid begitu, bukan orang yang punya jabatan bagaimana. Tetapi ternyata di pandangan Kanjeng Nabi itu sama semua itu. Jadi beliau itu kalau ada orang siapapun itu, mau itu pejabat, mau tidak pejabat, mau sahabat yang dekat, mau sahabat yang tidak pati dekat, itu pasti diperlakukan sama, disolati oleh beliau, ingin nyolati, menghormati jenazah itu. Nah ini coba aja sekarang ya. Sekarang aja kita memperlakukan orang sama seperti itu atau enggak. Ya saya ini beberapa kali mengamati itu. Ya kalau misalnya yang wafat itu misalnya kita ini di satu lembaga, instansi atau kantor begitu. Lalu ada yang meninggal. Yang meninggal itu siapa? Ya meninggal itu orang tua atau kerabat dari pejabat strukturalnya itu misalnya. Maka itu semua itu pada berbondong-bondong menyempatkan waktu untuk nyolati jenazah atau takziah dan sebagainya. Tapi coba kalau yang meninggal itu keluarganya pejabat apa ya, jabatan fungsional pelaksana yang di bawah misalnya gitu ya, yang grade-nya itu grade bawah gitu, atau bisa jadi itu pegawai tidak tetap begitu ya, atau bahkan juga PTT atau pegawai tidak tetap atau honorer yang mening itu yang meninggal, itu tidak semua akan menyempatkan untuk takziah. Kadang-kadang hanya titip saja, itu anu yos, alasan apa begitu. Itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Maka yang seperti itu tidak mencerminkan kecintaan kepada Kanjeng Nabi. Loh kok bisa, Pak? Iya, karena tidak mau mengikuti. Karena dalilnya tadi, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku siapa? Kanjeng Nabi. Nah, ini, coba ini salah satu seperti itu. Ya bahkan jangankan jenazah muslim ya, jenazah bukan muslim saja, satu saat Kanjeng Nabi itu ketika di pinggir jalan bersama para sahabat, lalu ada jenazah lewat. Kanjeng Nabi berdiri, para sahabat lihat itu heran, loh kok berdiri, akhirnya ada yang ikut berdiri. Lalu setelah jenazah itu lewat, sahabat itu yang bertanya pada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, jenengan apa mboten pirsa? Niku senes jenazah muslim, niku kan tiang Yahudi. Nah, ternyata apa Kanjeng Nabi lapor butuh untuk manusia. Ternyata sesama, walaupun itu agamanya beda, kalau menamanya manusia ya kita hormati. Sesama manusia. Ini loh sunahnya, interaksi sosialnya Kanjeng Nabi ini seperti itu ternyata. Rahmatan lil alamin beneran itu. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, seperti ini perlu kita renungkan ya para pamireng ya. Jadi kita ini ketika mengatakan saya ini cinta Kanjeng Nabi, lalu kemudian kita saya ngikuti sunahnya Nabi Muhammad. Apa buktinya? Misalnya laki-laki ya. Buktinya saya ini jenggoten. Seperti saya sendiri juga jenggoten itu ya. Saya sendiri juga jenggoten. Ini buktinya saya ini cinta Nabi. Wah, itu kan sunah-sunah penampilan. Gampang itu semua orang ya bisa. Lek masalah jenggoten ya tergantung juga nggih. Lek iso metu jenggoten ya iso jenggoten, lek gak ya ora iso. Nah, tapi sunah-sunah yang tidak zahir ini itu justru yang tidak mudah itu. Bagaimana orang ini misalnya Kanjeng Nabi itu sabarnya menghadapi orang, masyarakatnya itu, masya Allah, umatnya itu sudah diberitahu ini jalan yang lurus itu seperti ini, monggo bertauhid ya, misalnya. Tapi ternyata yang diserukan itu justru balangi watu, ya balang, maaf itu kotoran hewan, ya kotoran manusia. Waktu beliau ke Taif misalnya seperti itu, ya sampai luka-luka. Lah kalau seandainya kita, yo sorry yes, ya minimal minggat dari situ kan gitu ya, kata urus meneh kan, apa wes itu. Seperti Nabi siapa? Nabi Yunus ya, Nabi Yunus itu waktu dakwanya nggak diterima kan, beliau langsung OTW ke lain tempat itu kan itu ya. Dan itu pun ditegur oleh Allah, akhirnya membuat beliau di kapal itu, ketika di kapal dalam proses pergi ke negeri lain itu, ternyata kan kapalnya wah kena badai terus nggak, hampir tenggelam terus itu. Akhirnya beliau singkat cerita nyebur ke laut ya, lalu diselamatkan oleh ikan Hud itu, dan beliau didamparkan kembali di negeri asalnya Niniwah itu untuk melanjutkan dakwahnya. Itu Kanjeng Nabi Muhammad itu lebih sabar dari Nabi Yunus ini. Apa setelah Kanjeng Nabi Muhammad dipukuli, dilempari macam-macam itu, doanya cuma gini, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berilah hidayah umatku ini, kaumku ini, fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu tidak ngerti. Ya seperti itu. Itu adalah interaksi sosialnya Kanjeng Nabi itu seperti itu. Ini masih sesama manusia, belum lagi dengan hewan. Bagaimana Kanjeng Nabi satu saat ketika lewat, lalu ada unta itu metuluhe gitu ya. Ada keluar air mata dari matanya. Lalu unta tadi itu curhat, tapi ternyata ya ini mukjizatnya Nabi begitu ya. Jadi akhirnya beliau itu mendengar unta itu curhat, saya ini tuh Nabi Muhammad, saya ini dibebani kerjaan kok ndak karu-karuan, saya ini kan ndak kuat rasanya gitu. Akhirnya Kanjeng Nabi tanya, ini siapa yang punya unta ini? Nah, yang punya akhirnya angkat tangan nih, anda ya Rasulullah, saya Rasulullah. Nah, itu kamu ini kalau membebani unta ini jangan terlalu berat, ya sesuai kemampuannya begitu. Itu dengan hewan. Lalu kita menyembelih hewan aja nggak boleh sembarangan kan? Harus tajam, harus sekali gores itu kata ya. Tidak boleh dicepit nolawang misalnya ya. Tidak boleh dibanting ya, tidak boleh disetrum, disembelih dengan cepat itu. Itu adalah wujud untuk kasih sayangnya kepada hewan itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini mungkin kayaknya karena waktunya terbatas, insya Allah ada bagian kedua ini nantinya. Lah mbok menawi wonten pamir kok pamir so pamireng ingkang badhe nyawiji mbok menawi cak pentel saged dipun sumanggaaken.
0: Nggih, matur nuwun sanget Ustaz. Aduh sembek lenger-lenger e. Ngrungokne critane ternyata memang
1: ya, nah, ngantuk-ngantuk ngoten
0: nggih. Lek ngantuk ini iki mesti yo ngene para esuk. Nah,
1: lah nggih.
0: Artinya meneladani apa yang dilakukan Rasulullah yang berhubungan dengan perilaku sosial lah. Sebelumnya nih enek pun apa badhe nyawiji niki. Halo, assalamualaikum Bu Aja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bu Aja?
2: Alhamdulillah, mungkin-mungkin penjenengan sekalian sehat ugi.
0: Amin Bu Aja Sri Poncowati. Langsung ke mawon anu Bu Aja Sri Poncowati.
2: Nggih, badhe nderek tanget Pak Ustaz. Niki menawi meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, engkang sangat cinta terhadap semuanya pun, termasuk hewan, terutama niku kucing. Niku kan gih, Nabi sayang ya kali kucing. Niki kucing saat niki niku kayak buat ngertos ngoten lho, buat napa kotoran niku buat keduk-keduk ngoten-ngoten niku sak enak terus pipis niko kadang ten korden ten tembok-tembok ten griyo sehingga ngilangin najis niko kadang-kadang susah ten pun di cuma ngertas bau nih mawon lah niki menawi wonten kucing kulon niki khususipun nggih niku mesti moro tak gusak ngoten kula kuyang. Soalnya susah nih kayaknya, memang sangat najis. Padahal tempat-tempat ini kadang-kadang kan buatan dambel alas kaki, ngatain. Lah ini kok terus pundi nih kok Ustad, mohon penjelasan nih pun.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya memang disunahkan hewan kesayangan katanya. Tapi kan kucing zaman Rasulullah itu ambil kucing zaman saat ini beda. Nah kucing zaman Rasulullah mesti manut. Nah kucing zaman saya ini yang niru menungsane. Kadang menungsane ini bisa penae. Nah beribun ini Ustaz. Nah ini Pak Babakan karena di situ bahasanya sayang dengan hewan, tidak dikhususkan pada nah karena dikhususkan ono unta, ono kucing. Nah ini mbok pilih karena memang Rasulullah lahir di Jazirah Arab nih. Kalau di sini kan yo lebih komplek lagi. Monggo Ustaz.
1: Nggih. Lah menikah nggih. Jadi intinya kan tadi itu khawatir ketika misalnya ada kucing itu akan mengotori ya, daerah di rumahnya itu, dalam rumah masuk akhirnya diciprati banyu menjadi gusah gitu nggih. Gitu.
0: Khusus
1: gitu. Yeah. Nah, khawatirnya itu nanti saya dianggap tidak mengikuti sunnah Nabi nih karena ngusir kucing. Imboten pokoknya tidak sampai menyakiti hewan kan seperti itu nggih. Kecuali kalau kemudian anu apa iki kucing kok numakal iki wis ayo tak anu ae tak jantur e.
0: Nggih. Jenenge ya
1: seperti itu.
0: Mutu.
1: Kan beberapa waktu yang lalu itu ada anu itu di Instagram itu ya.
0: Nggih.
1: Di medsos lah.
0: Nggih.
1: Ada mana di NTT apa di mana itu yang burung hantu dipukul kepalanya ya, masih hidup terus dibakar itu ya seperti itu menyiksa itu tidak boleh ya. Tapi kalau ketika tadi itu kan hanya tujuannya supaya tempat tinggalnya itu tidak kena najis nah kan Bu Aja ini ngusah-ngusahnya juga nggak nyakiti kan cuman apa nyiprati banyu sambil ngusah gitu. Hus.
0: Nggih.
1: Iku mboten napa-napa. Tergantung niat nih.
0: Nah, niatnya hanya untuk ben papan itu ndak terciprat najis, kenehan gitu, kotoran gitu, kucing dan sebagainya. Nah, niki yang perlu dipahami saya rasa ya mutu kucingnya tadi ya. Nah, kucing zaman Rasulullah dengan kucing zaman sekarang niku ya beda gitu.
1: Iya ya, kalau kucing itu sebenarnya kan kucing, anjing itu kan yeah. Monyet barang itu hewan yang bisa dilatih kan. Yeah. Ya, hewan-hewan kelangenan niku bisa dilatih
0: sebenarnya. Mae wegahe jenengan pas muni monyet Mas Wasno kula niku. Loh.
1: Lain niku.
0: Lah jane dep-depan wong loro. Nggih. Gimana, Dan?
1: Tangki itu kalau bisa dilatih. Nah, bisa yeah. Dilatih sebenarnya. Kan ada itu pecinta kucing itu saya lihat ada yang menyediakan apa tempat
0: kota
1: yang
0: ada
1: untuk pasir-pasirane lain gitu. Ternyata bisa dilokalisir di situ gitu.
0: Nggih, leres.
1: Anjing itu juga bisa dilatih gitu. Jadi bisa sebenarnya. Tapi telaten kudu ana mule. Wis isu-isu wis berangkat yang pasar dodolan mule ini wis waya ape magrib wis ora sempat nglatih kucing.
0: Lah nggih no, rasakno nglatih kucing kadang anake keteliweng ya. Nah, nggih.
1: Nah, niku sampe dicekel ning sekolahane full itu.
0: Ya. Nggih, masih ada beberapa menit lagi mbok pilih wonten ingkang badhe nderek nyawiji kasumanggaaken Bapak Ibu badhe nderek ngaos sinambi nenggo niki. Nah, niki Ustaz, ini berkaitan dengan perilaku ya. Nah, kadang-kadang awake dhewe niki nuwun sewu langsung kawon mengharamkan anjing. Nah, karena memang aturannya seperti itu. Tapi kadang-kadang perilaku kita, nah, kita suka mengendus-endus kesalahan orang, kepingin marke menjadi penjilat. Nah, ini yang lebih najis ini yang mana ini?
1: Langjing. Kita ini mengharamkan anjing, memang daging anjing itu haram.
0: Iya, termasuk liurnya. Najis.
1: Ya, tapi masalah
0: perilaku
1: anjing itu najis apa tidak itu ya, ketika nempel-nempel ke kita itu kan yang agak berat tentang terkait anjing itu kan hanya mazhab Syafi'i saja sebenarnya.
0: Betul, nggih. Enggak ketetakon dan
1: tak bisa jawab. Kalau mazhab yang tiga yang lain itu ya Hanafi, Maliki, Hanafi, Maliki, Hambali ya, itu tidak ada masalah sama anjing. Bahkan anjing itu di Al-Qur'an kan hewan mulia.
0: Betul, itu. Sampai ada cerita
1: ada di Ashabul Kahfi.
0: Nggih, ada cerita juga
1: sama malah kucing itu enggak masuk loh.
0: Enggak masuk ah. Oh, berarti pas sakit ini kucingnya enggak anu, pas sakit ini enggak masuk ini. Jadi
1: malah di Al-Qur'an itu enggak ada cerita tentang kucing.
0: Betul, nggih. Juga sempat mendengar cerita Nuun Sewu ini ada seorang pelacur dan seekor anjing yang kemudian meninggal sama-sama masuk surga karena berbagi apa ya, ada anjing haus terus
1: diberi minum air.
0: Betul itu ada ya, itu cerita itu tadi
1: ada ya, itu hadisnya juga sohe itu.
0: Sohe ya,
1: itu kan sohe itu kan menceritakan kisah di zaman Bani Israel itu.
0: Betul nggih. Nggih, ketika kehausan
1: ya. Itu jadi karena kehausan. Dan sebenarnya yang najis di anjing itu pun kalau di dalilnya yang hadisnya itu kan begini kan. Kalau tempat minum atau makan kalian ina itu dijilati anjing, nggih. Maka jadi anjingnya itu minum atau makan di tempat kita makan itu. Maka disuruh membasuh 7 kali, salah satunya itu dengan tanah. Kan itu tempat makan ya, mesti aja dong kita tempat makan tempat minum kita di pakai hewan ya, kan khawatir nanti ada mungkin ada virus rabies atau
0: Nah, ini kalau ke kulit
1: jadi Ustaz. Awalnya itu
0: ke kulit ada enggak dalil yang pasti?
1: Nah, ketika kemudian jilat kulit itu apa? Itu kan akhirnya dikiaskan oleh para ulama, terutama di
0: mazhab
1: Syafi'i ini.
0: Dikiaskan,
1: disamakan dengan itu.
0: Nah,
1: kalau yang mazhab yang lainnya tuh enggak, Mas. Makanya kita di Turki itu juga lihat di mana-mana itu ya ada anjing gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jangan kan di sana, di Arab tuh juga ada anjing.
0: Sampai ada pangeran Arab itu ikut.
1: Lalu fikih kita sekarang. Fikih kita walaupun Syafi'iyah kan dibolehkan berburu dengan anjing. Lu aneh tuh.
0: Nggih. Karena kalau gitu kita harus melihatnya itu dari sisi yang luas dengan pemahaman yang luas sekali ya. Kalau saya itu sederhana, ketika dia ambus kirek, dijilat kirek, itu kan ada kewajiban untuk dibersihkan. Dan wajib itu kan mendapat pahala, ini kalau hitung-hitungan loh ya. Nah, berarti kan ketika saya dijilat terus saya basuh, kan saya dapat pahala.
1: Iya.
0: Tinggal kita rasa-rasa nopo gak ketika ngerijiki. Kadang-kadang kita itu tiba-tiba males sih, males untuk ngerijiki itu tadi. Sehingga kita terlalu fanatik, kono kirek liwat ya. Wah, harus mire-mire, padahal nuwun sewu kalau-kalau ini kelakuannya luwe apik kirik timbangannya awake dhewe.
1: Nah itu loh, nggih. Ya Allah, ternyata kelakuan orangnya itu kok justru lebih langkung segawon daripada segawon aslinya.
0: Ini gak patek penak ini. Ini gak patek penak ini ya. Nah, ini saya suka sekali ini yang kalimat terakhir itu kadang-kadang nopole ngarani awake kita itu benci dengan anjing ya. Wah, koyok-koyok ipat-ipat ini. Ini ya. Tapi kemudian kita tidak sadar bahwa kelakuan kita ketika mendus-endus kesalahan orang, kemudian menjilat kepada seseorang anak untuk makan, kita itu kan kayaknya itu lebih anjing daripada anjing, Nat.
1: Iya, lah itu loh, Gie. Anjing saja setia ketika juragan yang ngasih makan itu dia anu orang, dia akan marah gitu kan. Anjing itu akan membela itu. Tapi kadang kita ini dibaiki sama orang, ada kan ya, dibaiki sama orang 9 tahun anaknya disekolahkan, tapi ternyata yang dibaiki itu yang berkhianat duluan.
0: Iya, mengendus-endus kesalahan orang, menjilat pada atasannya untuk kepingin warek dan sebagainya. Soalnya ini betul kata Ustadz, ini ada anu bagian kedua ini seharusnya ini untuk mendalakan.
1: Insya Allah ada lanjutan.
0: Siap ini karena waktunya ya wis mepet banget wis jenengan yo tak puwepet ne pisan untuk memungkasi dan mengambil kesimpulan monggo Rat.
1: Nggih, monggo. Matur nuwun Cak Pendal, monggo para pamireng ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kita dengan adanya peringatan Maulid ini, mari kita semangat, tetapi jangan hanya berhenti di situ, mari kita kaji bagaimana sifat-sifatnya Kanjeng Nabi, sunah-sunahnya Kanjeng Nabi, tidak hanya dari pendekatan fikih, tetapi yang lebih penting adalah akhlak, karena mari kita dahulukan akhlak daripada fikih. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah, biridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustaz awit ilmu ninjang menika nggih. Bagem barokatan seno budaya ingkang satu kinormatan. Wah, menarik nika kala wau ning keranten wekdalipun mboten jekapi ugi. Nah, menika anggene pasien naon diperang dados sekali. Salajengipun kasumanggaaken midhangetaken ati cara candhaipun dina Shiratal Mustaqim billahi taufik walidayah warida walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh, itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

Hockney, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifden, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.